0: di Lingkar Kudus sudah ada yang jawab belum ya? Sudah selesai Mas, sudah tidak ada perbaikan di Lingkar Kudus ya. Yang setelah
1: belum,
0: TL Jepang itu sudah selesai, tapi memang belum semua Mas, tapi sudah tidak ada pekerjaan.
1: Mantap.
0: Turun.
1: Matur suwun informasinya. Wah, kabar gembira nih Kawan Rasika. Tadi kawasan Jalan Lingkar Kudus ya. Jalan Lingkar Kudus yang di sekitar traffic light Jepang Kawan Rasika, sekitar Jepang dan sekitarnya arah menuju Semarang, kabarnya kok pagi hari ini sudah bisa dilintasi normal kedua arahnya Kawan Rasika. Jadi lancar, tapi perlu diingat ya, peningkatan mutu jalan di Pantura Kudus, Pati, Juwana, Rembang itu akan bertahap sampai nanti 2027. Jadi pasti setelah ini akan ada titik lain. Tapi paling tidak di kawasan Jepang di Lingkar Kudus arah menuju Semarangnya ada kabar baik lah untuk pagi hari ini Kawan Rasika. Ini infonya dari Pak Bawa ya guys, yang sudah masuk ke Lingkar Kudus. Ini soalnya tadi Pak Muhammad Bagus Binatara menanyakan dari Semarang mau ke Pati dan sudah menyusuri Kubro. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara sudah lewat Kubro. Kubro masih lancar saja situasinya di jam 7 pagi ini, lanjut menuju arah ke Pati pagi hari ini. Semangat ya Pak Muhammad Bagus Binatara, ayo undang S3 Pak. Ayo undang S3 Pak Muhammad Bagus Binatara, kawan-kawanku, dosen-dosen yang masih S2, ayo undang S3 tuh, karena sudah rame-rame tuh. Sudah rame-rame sejak minggu lalu. Ya nek 10 tahun ra undang S3 juga udah di nganu ya. Pak Khairuddin Fahri, ayo Pak Fahri undang S3 Pak Fahri. Juga tak bantu opiak-opiak untuk undang S3 ya Pak Fahri, Pak Muhammad Bagus, saya undang S3 pun lendang cepat ya, ben ora kena aturan 10 tahun nanti.
2: Kelana Kota Rasika. Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang, disanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi, Kota Semarang setelah 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan SPPG juga telah diberikan surat peringatan dan akan tetap disuspens hingga proses investigasi selesai. Hasil penelusuran awal menduga insiden berkaitan dengan beberapa bahan makanan serta jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan distribusi makanan.
3: Ini disuspend, jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi, bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa, harus ada leadership di situ. Susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah, atau memakai SOP, harus pakai sarung tangan, pakai masker, enggak. Ya, harus dikeluarin. Kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Sejauh ini, investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang, dan lain-lain. Dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Karena apa? Karena tadi masaknya kecepatan.
2: Badan Gizi Nasional menargetkan hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi tuntas dalam sepekan sebagai dasar penentuan penyebab pasti dan langkah lanjut penanganan kasus. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPPG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPPG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi masih terpantau kondusif ya, Kawah Rasika. Apakah ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian? Nihil Kawah Rasika. Keramaian ya, keramaian 5P khas pagi hari saja di ya kota Semarang lah ya, yang jadi perhatian wong istilahnya 265 ribu mobil pribadi di Jawa Tengah numplek di kota Semarang semua kan istilahnya. Jadi ya sebagai pusat dari segala pusat dan inti dari segala inti kehidupan di kehidupan jalanan di Jawa Tengah ini, Kawah Rasika, kondisinya masih terpantau keramaian, hanya kepadatan normal saja, Kawah Rasika. Kemudian untuk lokasi kayak Gombel, Jalan Brigjen Sudiarto, lalu juga Kubro Kaligawe, dari beberapa report yang kita terima sampai dengan jam 7 pagi ini kondisinya masih baik ya, Kawah Rasika. Kepadatan juga masih normal saja. Lalu juga di Krapyak City ya, di kawasan segi Tiga Emas Krapyak Kota Semarang juga kondisinya kalau aku pantau dari kamera CCTV dari berbagai titik kayak di pertigaan Hanoman, Jalan Siliwangi, pertigaan Kalibanteng, kemudian juga di pertigaan Jerakah, ya kepadatan masih baik ya Kawah Rasika, dan ya normal Kawah Rasika antrian lalu lintasnya. Dan sekali lagi kayaknya kemarin mengenai apa bus yang disuruh mundur sama petugas di Portal Katrol di Jerakah Kota Semarang tuh kayaknya jadi sorotan perhatian ya. Jadi ya memang begitu ya kawan. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Subkota Semarang ya bukan cuma sekedar muatannya saja, tapi spesifikasi kendaraannya juga jadi pertimbangan untuk larangan melintas Kawah Rasika. Terus kalau untuk bus bagaimana? Bus bisa ya, tapi harus mengajukan surat izin lintas dulu Kawah Rasika. Kemarin itu sudah ada cerita dari Kawah Rasika yang sudah kita unggah juga dan cukup banyak responsnya ya Kawah Rasika. Ada yang biasalah ya warganet. Jadi untuk Anda mungkin warga Ngalian, BSB, Boja, kemudian juga Mijen City dan sekitarnya yang mungkin akan beraktivitas menggunakan bus pariwisata dan kendaraan penumpang dengan ketinggian mencapai di atas lebih dari 3,4 meter dan direncanakan akan melintas di jam 5 pagi sampai dengan jam 11 malam, bisa mengurus surat izin, mudah kok Kawah Rasika. Itu ceritanya Kawah Rasika yang kemudian kita unggah di media sosial Rasika tuh, kemudian banyak juga yang mengiyakan ya Kawah Rasika pernah melakukan pengurusan dan mudah dan cepat sekali, tinggal pihak panitia atau pihak dari PO busnya Kawah Rasika datang ke kantor di Subkota Semarang untuk meminta surat izin melintas, disampaikan aja rencana melintasnya jam berapa, armadanya apa, plat nomornya apa, disampaikan ke Dishub, kemudian dapat deh surat izinnya nanti ketika akan melintas di portal Katrol di kawasan Ngalian ya, Jerakah atau mungkin di sekitar Kedung Pane, bisa ditunjukkan ke petugasnya. Begitu. Saat ini situasinya masih landai ya Kawah Rasika di area tersebut. Lalu ditarik ke berbagai jalur penjuru kota Kawah Rasika ke daerah lain menuju arah Ungaran, Bawen, Solotigo masih lancar ya. Ada jalur tol juga di sana yang beririsan dan jadi opsi untuk Anda yang ingin enak perjalanan dari Semarang ke Bawen, Solotigo. Kemudian juga sampai dengan Gubuk hingga kawasan Purwodadi masih nihil informasi kepadatan arus lalu lintasnya. Lalu lanjut di kawasan Pantura, Kendal, Weleri hingga kawasan Banyu Putih, Batang, Pekalongan. Nah, sementara aku masih mencarat di Wiradesa saja ya yang sudah mulai ada kontraflow untuk peningkatan mutu jalan lanjutan di Pantura Wiradesa Pekalongan. Saat ini pekerjaan berlangsung yang arah menuju ke Pemalang, tapi ya tahu sendirilah ya kalau Pekalongan mah situasinya akan baik ya. Kepadatan-kepadatan di Pekalongan kan tidak seduar menyala kayak di Kota Semarang atau Pantura Semarang Demak Kudus kan. Tapi Semarang Demak Kudus pagi ini lancar kok. Lancar ya Pak Fahri. Tuh tadi ada Pak Bawa Artanto, ada Pak Muhammad Bagus Binatara juga nih yang sudah membantu menjawab pertanyaannya Pak Fahri yang akan menuju Semarang dari KDS menuju SMG pagi hari ini. Headlines. PRPP dan 4 rumah sakit di Jawa Tengah dapat kartu merah dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberi catatan merah kepada PT PRPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah setelah evaluasi kinerja BUMD dan BULD dilakukan. Menurut Ahmad Lutfi, salah satunya adalah PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang perlu segera melakukan pembenahan karena dinilai terus merugi. Sementara 4 rumah sakit dinilai belum mencapai target pendapatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar evaluasi lanjutan dan mencari solusi termasuk membuka peluang investasi untuk mengembangkan kawasan PRPP menjadi ikon baru Jawa Tengah dengan stadion dan fasilitas MAIS.
1: PRPP rugi terus geopo. Sehingga mereka sejak musyawarah kendalanya di mana mencarikan investor, karena apa? Ke depan proyeksi PRPP itu akan kita jadikan salah satu ikonnya Jawa Tengah. Contoh misalkan akan kita bangun stadion untuk MAIS, untuk wilayah itu. Kita lagi nyari investasi, itu mungkin kendalanya. Sehingga dirutnya saya tantang, kamu bisa nggak mengembangkan? Bisa. Sanggup nggak? Sanggup. Kemudian komisarinya sanggup. Kalau sanggup presentasi ke saya. Nah ini nanti akan satu. Apa kendala dan apa perkembangan yang kita lakukan?
2: Ada berapa yang di garis merah?
1: Ada lima. Satu BUMD, 4 rumah sakit. Jadi rumah sakit itu orientasinya adalah tidak hanya masyarakat sejahtera dan sehat, tetapi juga unsur keuangan untuk apa? Biar belumnya dia naik. Misalkan pendapatnya rumah sakit 94 miliar, tetapi belanjanya 96 miliar. Itu namanya tekor tapi kesohor. Saya evaluasi, nggak bisa. Contohnya apa? Harus kita evaluasi kinerjanya. Gitu.
0: Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan 4 rumah sakit yang mendapat evaluasi bukan mengalami kerugian, melainkan realisasi pendapatannya masih di bawah target. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Tengah mentargetkan kontribusi BUMD terhadap PAD di Jawa Tengah terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu kawan, Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menelusuri penyebab pasti kasus dugaan keracunan makanan program MBG atau makan bergizi gratis yang menimpa sejumlah siswa di SMK Negeri 6 Semarang. Hingga kini, laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota Semarang tengah melakukan pemeriksaan kultur bakteri terhadap sampel makanan yang dicurigai. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menjelaskan, hasil pasti dari uji laboratorium membutuhkan waktu antara 7 hingga 14 hari. Waktu tersebut diperlukan untuk membiarkan sampel demi memastikan keberadaan kuman atau bakteri penyebab keracunan. Sebanyak 49% responden yang bergejala mengeluhkan masalah setelah mengkonsumsi rendang, disusul menu telur sekitar 40% serta sisanya adalah menu daun singkong rebus yang membuat kurang lebih ratusan siswa dan juga guru SMK Negeri 6 Kota Semarang mengalami keracunan pada hari Jumat 31 Juli 2026. Dinas Kesehatan Kota Semarang menduga adanya ketika pukul 21.00 WIB pada malam sebelumnya. Pengolahan yang terlalu dini tersebut diduga memicu adanya perkembangbiakan bakteri dalam menu program makan bergizi gratis yang disalurkan ke SMK Negeri 6 Kota Semarang pada hari Jumat 31 Juli 2026.

0: kota.
1: Nah, Pak Gubernur, daripada stadion toh, Pak, kalau saya boleh usul mending multifunction hall sih, Pak. Kayak tenis indoor Senayan atau Istora Senayan seperti itu. Kan ngejar mais juga kan. Kalau stadion kayaknya untuk mais mungkin akan terlalu niche ya pasarnya. Tapi kalau multifunction hall kayak tenis indoor Senayan atau Istora Senayan atau syukur-syukur kayak Indonesia Arena gitu kayaknya lebih cakep deh, Pak Ahmad Lutfi. Untuk pengembangan PRPP ke depan daripada stadion, soalnya kan ya istilahnya dalam tanda petik kita masih punya kan stadion yang eventnya aja kalau ini masih nggak sesering itu gitu di Semarang. Nah kan ngejar mais juga kan, kalau ngejar mais tuh mending multifunction hall sih, Pak.

Ahmad Lutfi. Benchmarknya ya tenis indoor Senayan mungkin atau Istora Senayan. Kan nanti match-nya kan benar-benar bisa digarap tuh, konser bisa di multifunction hall tersebut, kemudian juga event olahraga juga bisa kan, namanya multifunction hall kan. Kemudian juga untuk acara pertemuan, deklarasi, gathering dan segala macam, kalau multifunction hall kan lebih praktis dan juga lebih istilahnya lebih, namanya aja multifunction hall ya. Instead of stadion, Pak Ahmad Lutfi, PRPP bisa tuh, karena kota Semarang dalam tanda petik masih kekurangan multifunction hall yang istilahnya representatif ya, secara venue. Kalau aku melihatnya kan dari kegiatan musik dan konser kan, masih belum punya multifunction hall yang ya istilahnya representatif lah gitu. Itu aja kalau saya boleh usul sih, kan Pak Ahmad Lutfi kan membuka usulan banyak pihak kan, termasuk tadi keterangannya bilang kalau akan membuka ruang-ruang diskusi terkait pengembangan PRPP multifunction hall, Pak Ahmad Lutfi, biar kota Semarang istilahnya punya, pasti akan lebih ngena kok ke banyak, istilahnya ke banyak sektor lah, banyak sektor, banyak pasar gitu. Kalau stadion terlalu niche, terlalu susah nanti masar kini, which is sementara kita masih punya stadion Jatidiri yang kualitasnya oke banget. Idih, mantap, sok tahu banget gue. Atau kamar sekarang kalau punya usulan juga boleh lo ya. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kamar Rasika di tanggal 4 Agustus 2026. Perakiraan cuaca wilayah Jawa Tengah hari ini kamar Rasika di tanggal 4 Agustus 2026 pagi dipantau perakiraan cuaca pagi cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan dari pagi sampai dengan siang hari nanti ya. Lanjut siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja nanti siang sampai awal malam. Selain daerah pegunungan dan juga dataran tinggi, diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja sih guys hari ini. Jadi kayaknya sepanjang hari akan terpantau cerah dan cerah berawan. Kecuali daerah pegunungan itu tadi ya, yang diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Dan suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 4 Agustus 2026, ketinggian maksimal hanya 0,8 meter saja, jadi ya ya masih easy lah levelnya, dampak ke jalannya nanti juga tidak akan signifikan lah gitu ke jalan rayanya. Jadi untuk hari ini kawan, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas 0,8 saja, jadi akan aman saja kondisi jalannya dan kondisi genangan-genangan di lokasi berinisial S. Jadi kayaknya nggak akan jadi kendala sih hari ini kawan, terkait cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang hari ini. Jadi itu ya kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini 4 Agustus 2026.

0: Nah, betul nih dari Pak David. Kan Stadion Jatidiri kan juga punyanya Pemprov dan which is sudah punya stadion ya kan. Betul, setuju banget Pak David. Iya, betul. Jatidiri kan juga punyanya provinsi kan. Jadi istilahnya kan punya stadion, jadi koyone jangan stadion lagi sih Pak Ahmad Lutfi. Ya enggak sih, guys? Bu Selfie.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, mau pagi. Tertarik ikut komen yang bus. Saya sih apresiasi sama petugas yang tetap mendisiplinkan portal terkait kendaraan besar yang bus wisata. Baguslah, memang pokoknya portal harus tetap ditutup kalau in case ada bis, biar IO-nya, pihak bisnya atau pihak penyelenggara pengguna bis pikniknya atau kunjungannya itu yang mengurus perizinan. Infonya perizinannya mudah kok. Jadi menurut saya nggak masalah. Portal harus tetap jalan karena dengan di portal itu harapannya mengurangi laka. Karena jalan ini dipakai 24 jam oleh warga dan resiko-resiko itu kan sangat tinggi apabila kendaraan berat dibiarkan berlalu lalang di saat jam sibuk. Sementara tahu sendiri kendaraan berat di sini ini kan kadang udah tua. Jarang dicek kesehatan kendaraannya, makanya kan sering kejadian yang blong, yang apa, sering menimbulkan laka dan korban jiwa. Jadi saya setuju di sub tetap disiplin, tegas menegakkan aturan portal. Perkara orang yang mau piknik, ya biar IO-nya atau siapanya yang mengurus perizinan, itu mudah kok. Ya, infonya betul. Dari teman-teman itu mudah, jadi thank you Dishub, tetap disiplin, portal harus tetap jalan. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas nyambung lagi yang tadi PRPP. Oke sih, kalau menurut saya multifunction hall juga bagus. Tapi di sekitar yang multifunction hall itu juga dibuat kayak spot center yang khusus gitu. Jadi kayak untuk padel, untuk bulu tangkis, kemudian soccer, mini soccer itu. Pokoknya olahraga yang lagi kekinian dan digemari oleh masyarakat. Mungkin gym center atau apalah di situ. Jadi nanti masyarakat juga akan sering berkunjung di situ untuk aktivitasnya weekend, untuk orang yang bekerja, kalau orang yang maksudnya mungkin hari-harinya ada yang luang juga di situ tetap untuk pusat aktivitas kegiatan. Dan jangan lupa sentra kulinernya. Mungkin gitu ya. Kulinernya itu yang mungkin legend atau khas Jawa Tengah gitu. Makasih.
0: Matur suwun Bu Selfie untuk ceritanya pagi hari ini ya. Wah, oke, itu ya. Matur suwun Bu Selfie. Pak Indra Giri. Oke. Apa ki Pak Indra Giri ki, wah kok aku kok agak deg-degan nih meh muter atensi nih Pak Indra Giri ki, piye ki?
2: Pagi Bun, yo, aku setuju usulmu Bun, multifunction hall itu bagus itu, nah, Semarang kan? Belum punya.
0: Nah kan, bener kan?
2: Cocok
0: toh, ya iya wes, engkau tak WA Pak Ahmad Lutfi ah. Daripada stadion baru lah, soalnya tadi Pak Ahmad Lutfi sumonnya bilang stadion, sementara Pemprov Jawa Tengah kan yo istilahnya wes dua stadion, Stadion Jatidiri, betul gak sih? Pak Angga Widiatmoko.
3: Pagi Rasika, mohon info perjalanan Meranggen ke Purwodadi Kota. Terima kasih.
0: Matur suwun infonya. Aku yakin pasti sekarang Pak Angga Widiatmoko sudah jauh sampai Godong atau bahkan sudah sampai Purwodadi. Lancar toh Pak Angga? Informasinya tadi menjelang jam 7 juga situasinya masih cukup kondusif kok. Arus lalu lintasnya kepadatan biasa normal di kawasan pabrikan Formosa, Daplang dan sekitarnya aja, tapi selain itu sudah bus ngacir perjalanannya. Pak Muslim, Jalan RM Hadi Benda Mijen, Kota Semarang ya, seperti biasa, macet dan antre. lah lancar gini kok Pak Muslim, ini sudah sampai mana Gi?
4: Wonoplumbon.
0: Oh, Wonoplumbon.
4: Pasang Mijen masuk ke kiri Mas, Hutan Jati.
0: Kok jalannya kayak gini toh? Tak kira cilik loh. Oke, baiklah kalau begitu ini Pak Muslim tadi tidak menyusuri full Jalan RM Hadi Subeno ya, tapi lewat Wonoplumbon tuh tadi informasinya dan lancar lewat jalur tersebut. Pak Iwan, Kendal ada truk mogok di lajur kiri sebelum jembatan Kaligarang Kota Semarang. Lalu lintasnya antre cukup lumayan iki, nyambung dengan traffic light Sampokong. Jadi di kawasan Jalan mana Kali Garang Sampokong ya kan, menuju arah Rumah Sakit Dr. Karyadi. Informasinya padat karena ada truk mogok. Oh, pantes. Iya, ya matur suwun ya Pak Iwan. Soalnya itu langsung ada informasi dari pertanyaan ding dari kawan Rasika ini, dari pertigaan Rumah Sakit Dr. Karyadi kok macet sekali, ada apa? Mungkin itu jadi salah satu penyebabnya ya Bapak Ibu. Ini informasi dari Pak Iwan Kendal tepat di jam 7.00, mohon maaf baru kita buka. Ini ngasih informasi ada truk mogok kawan di lajur kiri sebelum jembatan Kali Garang. Lalu lintasnya antre cukup lumayan nyambung, terutama untuk yang dari Pamularsih atau dari Kali Banteng nyambung sampai traffic light Sampokong. Ada truk mogok kawan Rasika di sana. Jadi ya paling tidak berimbas

0: Nah ini saya pengen diskusi sedikit Mas Yud.
1: Monggo silakan.
0: Tentang itu loh penagihan pajak mobil atau motor yang sampai ke rumah-rumah. Apa memang negara sampai segitunya atau Mas Yud? Atau buat bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain bisa menjawab mungkin daerahnya atau negaranya. Itu kemarin saya didatangi motor saya yang udah saya jual lama banget itu masih didatangi loh Mas Yud. Itu motor tahun 2007. Ya Allah, baru didatangi sekarang ya. Tapi ya wis lah. Enggak apa-apa. Ini hanya untuk bahan diskusi loh ya, bukan untuk gimana-gimana. Mungkin ada yang berkenan menjelaskan begitu. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Atensinya Pak Didit. Oh iya, ini Pak Didit di Jawa Tengah kan? Serius Pak, ada seperti itu soalnya beberapa minggu yang lalu terkait rame-rame hal tersebut dari Pemprov Jawa Tengah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah masih belum mengeluarkan rilisan atau rencana kegiatan seperti itu nih Pak Didit. Coba deh nanti Kawaraski ada yang pernah punya pengalaman seperti ini nggak? Pajak kendaraannya ditagih hingga datang ke rumah. Pak David Dian, numpak mobilku Pak Mas, ambune familiar. Wah, nah numpak kaya ngene malah seneng aku, seneng pol Pak. Seneng aku. Malahan iki dijak numpak kendaraannya Pak David Dian sing gede banget Kawarasika. Werno abang. Tapi ada tulisan dilarang menumpang, Pak. Aku menyalahi aturan toh nanti nek aku nebeng mobilnya Pak David. Thank you Pak David ya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Mas, nih udah sampai TL Terminal Mangkang ya Mas. Lanjut dari Kendal sampai Mangkang, dorong sampai lancar Mas. Tidak ada kesedatan apapun. Semoga lekas sembuh untuk Pak Dijamal bisa beraktivitas seperti semula. Terus Mas,
1: terus Pak Ragil, Priyo Jatmiko. Pak Ragil sama Pak Iwan Kendal ya tadi guys. Tuh Pak Iwan Kendal sudah sampai kota Semarang. Pak Ragil, Priyo Jatmiko juga dari Kendal sudah sampai Semarang dan sepanjang Pantura jalurnya masih baik. Pantura Kendal tentunya. Pak Sukarjo, Sugeng Enjing Pak.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Kami informasikan kondisi lalu lintas dari Wedung, Demak, Pasar Bintoro, kemudian Buyaran, Guntur, Karangawen. Hari ini pada pukul 7 lewat 5 menit kondisinya ramai lancar, hanya saja terjadi ada ketersendatan sedikit di depan Pasar Bintoro karena banyak yang menyeberang. Itu informasi terkini dari Kota Demak. Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun Pak Sukarjo ya, laporannya dari Demak, Kota. Guys, ini tuh ada Pak Satya. Pak Satya bilang gini, Mas Yud, Mas Jamal, selamat pagi. Timnas sepak bola Indonesia melawan Vietnam kan semalam kalah nih 3-0. Tadi malam itu timnas mainnya kayak kerupuk kena air, Mas. Semletrek kuwi, Bos. Selemes itu, Pak Satya, Bos. Kok sampai diibaratkan kayak kerupuk kena air. Iya, betul. Setuju, guys. Selemes itu, semleyot itu, Bos. Permainannya. Ki Pak Satya lho sing ngomong lho. Aku sih tidak nonton ya. Aku sih tidak nonton. Pak Satya lho sing bilang mainnya kayak kerupuk kena banyu, guys.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap.

0: kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oginila. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pesisir selatan Banyuwangi kembali diperkuat melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ratusan warga di sekitar Detasemen TNI AU Rajekusi, Desa Sarongan Pesanggaran, memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Bakti ke-79 TNI AU. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, rekam jantung atau EKG, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan mata.
2: Selamat pagi, selanjutnya kawan dari Kabupaten Situbondo. Bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo, panen raya jagung super hibrida di atas 3 hektar lahan milik perhutani KPH Bondowoso. Hasil panen sekitar 20 ton. Kepala rutan kelas 2B Situbondo Suwono bilang, panen yang berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 itu berada di lahan perhutani di Kecamatan Arjasa yang dikerjasamakan dengan Rutan Situbondo. Suwono juga bilang penanaman jagung ini selain untuk pembinaan kemandirian warga binaan, juga untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan program prioritas Presiden untuk mencapai swasembada pangan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu sambut peserta rakor layanan haji nasional. Kegiatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji dari berbagai daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman menyambut para peserta sekaligus mengajak mereka menikmati wisata dan kuliner khas Kota Batu. Nur Rohman mengapresiasi kepercayaan pemerintah yang menunjuk Kota Batu sebagai lokasi rakor karena dinilai turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan pariwisata di tengah efisiensi anggaran. Dalam kesempatan itu, Nur Rohman juga mengusulkan agar materi manasik haji mencakup pembekalan penggunaan berbagai fasilitas selama perjalanan dan saat berada di Tanah Suci. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI menegaskan pemerintah terus menyempurnakan layanan haji melalui penguatan verifikasi data jamaah, pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pantes, aku juga merasa sih kok pagi ini laporannya Kang Waras kayak kayak kurang visual gitu. Ternyata memang WhatsApp-nya tuh sedang ada gangguan. Oh, pantes kok iki Kang Waras kok maksudnya ora begitu berwarna gitu laporannya, karena foto dan videonya katanya tidak terkirim ya, guys. Oh alah, pantes nih langsung dorame nih Kang Waras nih ngirim apa? Ngirim jawabannya. Ada yang ngirim foto atau ngirim video muser saja. Kemudian juga Bu Ina juga upload foto jam pasir terus Mas, muter saja katanya. Pak Hendri juga sama, banyak yang enggak bisa kirim gambar. Oh pantes audio. WhatsApp-nya sedang ada gangguan toh jebule. Pantes aku juga dari tadi merasa sih iki kok do aktif banget ya Kang Waras kok do voice gini dari tadi. Ternyata masih ada gangguan ya Kang Waras kok untuk pengiriman foto atau videonya, betul? Ya wis lah, enggak apa-apa, itu kesalahan di WA ya, tidak di kita ya. Tidak di Rasika tapi di WA ya Kang Waras, di WhatsApp Kang Waras. Oh kok ternyata banyak yang mengalami hal yang sama. Ya wis kalau gitu. Tiba aku tadi juga agak rasan-rasan sih pagi hari ini nih Kang Waras tumben ya pada ngirim atensinya bersuara semua, biasanya meng foto, video, gambar gitu kan. Tapi pagi hari ini kok enggak ada ya kan. Ini padahal katanya Bu Nini Herawati, aku padahal mau pamer sunrise dari Jeporo loh Ki. Streaming enggak bisa, WA enggak bisa. Bu, mohon maaf Bu lah. Di website kita itu normal itu Bu Nini ya. Aku tadi tanya sama kawan-kawan yang lain juga kok koyone normal itu. Tidak ada kendala, bisa diklik audio atau videonya itu bisa kok Bu Nini. Coba bisa dipencet kembali. Tapi kan dari Jeporo 105,6 nyanda kok Bu Nini. Aku waktu itu pernah nginep di sebuah resort yang cukup timur ya di daerah Jeporo. Rasika masih bisa kok guys. Aku lewat HP. Coba ngecek kan 105,6 di resort yang aku pernah staycation di daerah Jeporo Timur. Kono wis ra ono mobil online lah pokoknya. Lah, lepodo Bu Nini di situ, aku juga di situ sing tak maksud. Bisa tau kedengeran tau Bu Nini? Ya itu di sini Bu. Podo iku sing tak maksud resortnya. Oh Bu Nini lagi di situ, enak banget ya. Ya wes Bu, monggo silakan dinikmati momennya di Jeporo ya. Selamat beraktivitas dan berkegiatan. Sampai dengan jam 7 lebih 50 kawan, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif ya. Baik kawan, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? No. Lalu lintasnya masih baik saja. Arus lalu lintas secara umum, jawaban atas pertanyaannya, jalur dari kota A ke kota B enaknya lewat mana? Jalur kota C ke kota D bagaimana? Jawabannya masih kompak sih, ramai lancar dan ramai lancar ya Kang Waras. Informasinya sampai dengan jam 7 lebih 50 pagi ini.
1: Mana kota Rasika?
0: Pak Diki Hermanto.
2: Pukul 7 lebih 10 menit sudah sampai depan PT HIT, kondisinya ramai lancar, genangan nihil ya. Dan selama perjalanan dari Kudus menuju Semarang, tepatnya di Bates, situasinya ramai lancar saja. Oh iya Pak Buwarto, benar Pak, kita simpangan di titik yang sama. Oh, untuk ketersendatan, ya seperti biasa, saya kebetulan lewat jalur konven, ketersendatan ada di Glory untuk keluar masuk karyawan. Tapi tidak tahu ya, ini dialami saya saja atau kawan Rasika yang lain ya. Kalau saya mengalami antrian di Glory, di Jatengland saya malah lempeng-lempeng aja. Tapi kalau di Glory-nya saya lancar, saya antri di Jatengland. Itu
0: Jatengland.
2: Kejadiannya hanya kejadian di saya atau yang lain mengalami ya?
0: Nah, coba itu kawan-kawan.
2: Sudah berapa kali seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Hermanto, laporannya dari Kudus, sudah sampai masuk Semarang ya. Perjalanannya terpantau baik dan ramai lancar saja infonya. Di belakang ada Pak Fahri juga sudah sampai Semarang juga Ki mesti.

0: ini di Jembatan Tanggul Angin ya, ada gerombolan truk.
1: Oh, masih di lokasi ternyata.
0: Pas di pintu masuk atau di Jembatan Tanggul Anginnya. Wah, enaknya. Oke. Okay. Tapi belum mengakibatkan ketersendatan. Belum.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Ya, wes syukurlah kalau gitu. Mohon maaf ya Pak Fahri, aku tidak menjawab itu. Padahal aku sudah mencatat dari jam 6.20 loh. Kalau ada truk mogok ditanggulangin, tapi untungnya masih lancar. Untungnya masih belum ada kendala ya.
0: Sampai di Jalan Trengguli masih ramai lancar. Dan cenderung lengang ya, Mas Yuda. Betul Pak Eri, emang aturannya gitu. Kalau milihnya macet di Glory ya di Setenglen lancar.
1: Hmm.
0: Kalau milihnya di Glory lancar, Setenglen macet gitu.
1: Oke, Pak Diki kok Pak Heri. Pak Diki, Pak Mari. Ya, matur suwun ya. Infonya lancar nih Pak Andika juga sudah perjalanan 752 sudah sampai Jeporo, melengkapi informasi lalu lintas dari Semarang lanjut sampai dengan Jeporo. Lancar situasi arus lalu lintasnya. Pak Wahyu, pagi Pak, iki sudah sampai mana iki? Pak Andika sudah tekan Jeporo. Iki Pak Wahyu juga mesti kudune iki wis tekan Jeporo juga harusnya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan.
1: Lah ini bisa video. Semuanya.
2: Semoga kawan Rasika semuanya diberi kesehatan.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Om Jamal, semoga cepat sembuh dan bisa kembali mengudara. Pagi ini pukul 6 lebih 54 menit, tanggal 4 di hari Selasa, bulan Agustus 2026, perjalanan pulang menuju ke gudang dari kota Demak kewalahan. Lalu lintasnya ramai lancar, mataharinya juga cetar membahana, bersinar sekali. Oh ya Mas Yuda, tadi pas waktu berangkat itu di sebelum dealer Nasmoko Demak yang di Pantura Trengguli itu Mas, itu ada pick up yang posisinya itu terlihat melawan arus, terus mungkin bekas laka ya Mas atau gimana itu saya kurang tahu.
1: Oke.
2: Tapi lalu lintasnya masih ramai lancar. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Wah, kita yang terima kasih pun sudah di report dari Demak sampai Jeporonya. Oke, untungnya sih masih lancar ya. Jadi kita dapat. Oke.
2: Yang arah ke Semarang ya, Mas. Enggak tahu kok bisa di situ bekas lak. Semalam laka apa gimana?
1: Masih lancar ya, guys.
2: Masih lancar, Mas.
1: Oke.
2: Mataharinya juga cetar membahana ini, bikin silau banget.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu ya ini.
2: Update Mas Yuda, pukul 7 lebih 7 menit melintas di Desa Geneng, ada truk yang sedang trouble, patah as roda. Lalu lintasnya masih lancar, cuma buka tutup saja, belum ada antrian yang panjang. Dan Bapak Andika ternyata sudah di belakang saya. Wah, cepat banget.
1: Lancar. Dan
2: Mas Yuda, terima kasih. Pukul 7 lebih 30 menit sudah sampai di Wulahan tadi ya Mas Yuda. Lalu lintas dari Demak menuju Wulahan juga ramai lancar. Cuma ada satu catatan tadi di Desa Gendeng, ada truk yang sedang trouble, patah as roda. Lalu lintasnya tadi buka tutup. Untuk cuaca di Wulahan juga cerah, mataharinya cetar membahana. Tadi berhenti untuk sarapan dulu, sekarang sudah lanjut menuju ke gudang. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu, infonya Demak Jeporo lancar. Nah itu ya kawan, informasi Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo lancar. Dua arah Pak Gunawan terjawab nggih. Informasinya Semarang Demak Kudus kedua arah tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Kota Semarang tadi kita dapat informasi kepadatan di area Jalan Kaligarang, kemudian juga di sekitar Jalan Kelutnya, berarti koyone sudah mulai terimbas iki. Jalan Kelutnya terutama yang akan keluar menuju arah ke Jalan Kaligarang atau Dr. Sutomo. Infonya ada truk mogok kawan sementara, tadi kita dapat info jam 7 pagi dari Pak Himawan Kendal. Di sekitar perempatan Kaligarang, Kota Semarang itu ada truk mogok sehingga antreannya cukup panjang. Bahkan katanya sekarang sudah sampai tahu bakso Bu Puji ya kawan, tahu bakso Bu Puji Cepang, apa Pamularseh katanya. Dari grup lalu lintas yang aku buka ini macetnya panjang sekali, yang dari Kalibanteng, yang dari Pamularseh kawan, merambat sekali mulai dari tahu bakso Bu Puji di Pamularseh terus sampai dengan pertigaan Kaligarang. Ada truk mogok informasinya kawan Rasika. Jadi saat ini terpantau adanya antrian tadi di jam 7.30 sih merambat dari pertigaan Jalan Dr. Sutomo depan Rumah Sakit Karyadi itu juga padat ya. Cuma kalau saat ini aku buka di kamera CCTV kok udah agak maju kendaraan, bukan maju ya, mengalir kendaraannya yang masuk ke Jalan Kaligarang dari Jalan Dr. Sutomonya. Koyone antrian yang dari arah Jalan Dr. Sutomo udah mulai berkurang sih. Tapi yang dari arah Kalibandengnya tambah panjang. Pak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuda. Selamat pagi dan kawan-kawan semuanya. Dirasikan pada pagi hari ini. Dan Selasa disampaikan aja rencana melintasnya jam di awal Agustus Mas Yuda. Ini saya melaporkan di atas jembatan Kaligarang Mas
1: ya. Ya, Kaligarang nih.
3: Ekor kertas sedangkan nyambung ke traffic light di belakangnya itu yang di Pamularseh. Itu dikarenakan karena ada kondisi mogok. Lalu kondisinya bak terbuka jadinya sosial RI tapi Semarang. Posisi ada di sebelah kiri, pol kiri di atas jembatan, pas di tengah-tengah jembatan ya mas, bukan di tengah jalan, di tengah jembatan loh, itu di sebelah kiri. Jadi ekor kesendatannya nyambung dari TL Kaligarang sampai ke Pamularseh yang arah ke kota mas ya, arah ke Karyadi atau arah ke
4: tadi mau tak foto adalah wes kelewat sih ya, serak ke permoto mas, Amorone di atas jembatan pas di tengah-tengahnya loh, tapi di posisi kiri sih dia.
1: Oke, nggak apa-apa Pak Zen, ngirim fotonya juga katanya lagi trouble kok. Katanya ngirim fotonya juga lagi trouble WhatsApp-nya, tapi matur suwun sekali tadi kita sudah mengcopy itu sejak jam 7 dan ini perkembangannya kok justru malah tambah panjang di Jalan Pamularseh, Kaligarang dan sekitarnya Ngawarasika yang ada truk mogok ini di dalam kota Semarang ya Ngawarasika. Jam 7 sekali lagi truk mogok di kota Semarang. Ayo piye kuwi tindakannya kawan-kawan polisi atau di sub ya, sekali lagi ada truk mogok jam 7 di kota Semarang di Kaligarang ya, penasaran sekali aku nanti penindakannya akan seperti apa selain saat ini sedang berlangsung upaya ya, upaya evakuasi ya kawan Rasika. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya, nanti rencananya via Gunung Padi. Sedikit catatan, yang ada di Babatan arah Semarang ada truk pasir bak warna hijau yang mengalami trouble di as roda belakangnya di lajur sebelah kiri arah ke Semarang. Lalu lintas masih terpantau lancar Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Okay.
5: Dan untuk cuaca juga cerah. Itu Mas Yuda, betul sekali Mas Yuda. Multifunction hall ya yang ada di Semarang tadi nek wisuda-wisuda ini lahan parkirnya jembar, terus gedungnya ya jembar gitu. Itu kan bisa disewa, jadi lebih terpusat di situ. Tetapi yang jelas dibangun apapun, yang jelas infrastrukturnya harus oke, kemudian maintenance-nya. Yang sering terjadi adalah iso bangun yang gak iso maintenance. Mengapa PRPP itu tidak laku ya? Dulu awal-awalnya itu rame, tapi akhir-akhir ini banyak bangunannya yang sudah rusak, toiletnya juga tidak terjaga. Itu menjadikan para pengunjung tidak nyaman. Ya, nyuwun sewu saja ketika kemarin PRPP buka di bulan Juli, aku juga nggak minat ke sana karena melihat fasilitasnya di sana, kemudian parkirnya juga banyak yang bermasalah gitu kan. Jadi lebih baik dipikirkan juga maintenance dan struktur infrastruktur yang dibutuhkan itu selalu terjaga.
1: Ya, betul.
5: Gitu Mas Yuda dan Mas Yuma, sampai dengan Taman Kanjengan lalu lintas masih terpantau lancar.
1: Mantap. Matur suwun informasinya, Pak Didik Sigit Setiawan, Pak Yulianto Prasetyo rute hari ini Salatiga, Gedanganak, Klaten, Gunung Kidul, Bantul, Gedanganak, balik Salatiga lagi. 6.40 sampai 7.20, Salatiga Gedanganak via konven, lalu lintas lancar, dua arah, cuaca di Salatiga berawan dan Gedanganak Ungaran, Kabupaten Semarang cerah. Notnya ada truk mogok di Soka, arah Lopait di lajur darurat, tapi masih lancar jalurnya. Truk mogok di Tanjakan Tuntang arah Bawen juga lajur kanan, tapi lalu lintas lancar, lanjut Gedanganak, langsung mau ke Klaten via tol Ungaran keluar Prambanan. Pak Alberto juga menuju arah ke Solo, ini ternyata sudah masuk tol Semarang Solo, lancar saja informasinya. Mantap Pak Albertus. Ini Pak Aris Triandi udah bisa kirim foto itu. Mas, dari Karangawen sampai Godong lancar ya. Maju lagi di daerah Kelampok Purwodadi ada perbaikan dan jalurnya bergantian. On the way menuju arah ke Purwodadi pagi hari ini. Wah, udah ada Komatsu guys. Di Jalan Raya Kelampok Purwodadi, Grobogan. Mantap kalau gitu. Seneng aku justru tuh kalau ada perbaikan jalan di lokasi-lokasi kayak gini tuh. Karena istilahnya ya berarti pemeliharaan jalan ada terus kan. Kemudian Pak Sumarno, selamat pagi. Jalan di Pelanggotri arah Mayong Jeporo macet. Sudah 15 menit. Biasa toh Pak, ada aktivitas pabrik yang ramai sekali situasi di sana. Sementara itu insiden nihil. Kemudian ada Pak Rusli, selamat pagi Masjid Mas Jamal, jalan alternatif Purwodadi Penawangan Jegetro rame lancar ya, karena ada perbaikan jalan di area Beringin Godong. Mungkin kalau teman-teman mau mampir kuliner di Jegetro ya soto nema, ya katanya Pak Rusli melengkapi info Pak Aris Trianda barusan. Bu Heni Novi, mohon info Salatiga KIC, lancar Bu Heni, tol lancar, arteri jalur Semarang Salatiga juga lancar saja. Pak Adi Nugroho, jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya, pertigaan Pasar Krempyang antre dikit saja.
6: Kualitas pelayanan.
1: Nah ini dia nih. Oh ini bukan. Ini sepi banget ya Pak Ade. Sepi-sepi pol iki sepi pol. Di Jalan Brigjen Sudiarto laporannya Pak Adi Nugroho tindak dari Lamongan ya, menyusuri pertigaan Pasar Krempyang dan sekitarnya. Wah sepi pol iki. Kalau aku lihat dari videonya malahan. Ya wes itu dulu ya guys. Ada Pak Iqbal nih dari Pekalongan. Pekalongan Kota, lalu lintasnya ramai lancar, cuaca berawan dari Kota Pekalongan pagi ini.
7: Teladan Kota Rasika.
8: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo Pati diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga 2 jari tangan kiri putus. Kuasa hukum korban Catur Andi Cahyanto menyebut peristiwa itu diduga bermula dari saling ejek nama orang tua, korban disebut kejar dan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pagar, namun tangannya terjepit sehingga mengalami luka berat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dengan dugaan pelanggaran perlindungan anak dan korban telah dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya perundungan dan menegaskan kejadian itu merupakan insiden kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya Taruna Akpol Semarang berinisial AMM yang ditemukan dalam kondisi terluka di kompleks Akpol. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi namun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Keluarga telah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi kawan, laporan dari kawan-kawan rahasia yang tersendat itu bukan jalan, tapi ngirim foto dan video. Tapi informasinya jam 8 ini sudah langsung pada brol, sudah pada bisa ya katanya kawan rahasia ya. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga, "Mas lancar, ini aku sudah sampai di jalan Lingkar Kudus ya. Kondisi Lingkar Kudus nih, bisa kirim foto." Oke sip, matur suwun. Kalau gitu katanya sudah mulai normal guys, silahkan kirim-kirim foto atau video monggo. Silakan. Nih Pak Parianto juga ngasih info, "Mas, saya melintas di tol ini, tol Solo Boyolali Solotigo, sepi sekali." Tapi karena mendengarkan Rasika jadi enggak sepi toh Pak Parianto. Jalan boleh sepi, tapi ruangan Anda tidak boleh. Matur suwun Pak Parianto, ini juga ngirimi foto langsung ki. Ya wis kalau gitu lalu lintasnya masih masih baik ya. Dan fotonya katanya sudah bisa nih Pak Eko Tanah Mas juga ngasih info, "Kita video Mas. Masuk toh?" Masuk Pak Eko. Masuk. Oh, ya wis kalau gitu wis dihapus aja Mas statusnya. Ada beberapa atensi di bawah jam 8 ya. Coba aku munculkan dulu deh, ini ada Pak Aci nih.
1: "Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda."
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7:15 meluncur dari Petarukan Pemalang menuju ke Semarang. Bagaimana jalur saya ini nanti, Ge?
1: Wow,
0: via konven ya, Mas. Ini saya nyimak di Rasika Pekalongan.
1: Sip.
0: Matur suwun.
1: Sugeng Enjang. Sugeng Enjang juga. Aku yakin sekarang Pak Aji sudah sampai Batang, sampai Kendal mesti feelingku ya. Wong sudah 1 jam istilahnya. Kondisinya masih baik, Pak. Laporan kawan-kawan tadi sudah ada yang dari Semarang ke Kendal, Batang, Pekalongan lancar. Belum ada report kepadatan signifikan di sepanjang jalur panturanya. Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yuda, Jamal, dan rekan-rekan kalian. Menginfokan perjalanan saya dari Gunung Karang Road menuju ke Brebes ya. Sekarang 7:15 baru nyampe di Lingkar Pekalongan.
1: Nah, ini langsung dijawab.
2: Lalu lintas lewat jalur konven ramai lancar. Kemudian laporan saya pemirsa nanti akan membuka lagi perjalanan saya dari Pekalongan menuju ke Brebes.
1: Oh, mantap, berarti langsung dijawab ke pertanyaannya kawan kita tadi Pak Aji, langsung dijawab sama atensinya Pak Junaidi. Cakep.
2: Di kawasan Tirta yang mau nyampe ke Wiradesa sebelum jembatan itu ada sisi cari dok yang trouble dengan as, patah as ya. Lalu lintas masih lancar karena volume kendaraan pagi ini tidak terlalu ramai. Susuli cari yang patah as di lajur kontraflow yang mengarah ke barat menuju Wiradesa dari Tirta menuju Wiradesa. Demikian laporan saya, pembina penjaman, terima kasih.
1: Ini matur suwun sekali Pak Aji sama Pak Jun, terima kasih ya. Yang satu di Pemalang, satunya lagi Pak Junaidi sudah langsung menjawab dari Semarang sudah sampai Jalan Lingkar Pekalongan, informasinya masih terpantau landai dan ramai lancar saja. Pak Zuri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda.
1: Yo pagi.
3: Wah Mas Jamal kok gerah-gerah nopo ya.
1: Makane.
3: Mungkin-mungkin enggel dengan Mas Jamal ya.
1: Amin.
3: Mas Yuda dari Ungaran sampai Serondol lancar ya. Masuk tol juga lancar. Ini sudah mau exit Mukti Harjo. Alhamdulillah lancar. Matahari mulai terhalang kabut ya Mas. Moga-moga hujan terus lah. Gen adem ya Mas Awani Mas. Begitu Mas Yuda. Kalau bis Mas itu banyak yang lewat Ungaran Gunung Pati langsung Cangkiran Mas. Itu banyak bisnya tinggi-tinggi Mas. Karena ya menghindari portal itu. Bukan bis toh ya, truk-truk ya banyak sebetulnya
1: ya.
3: Jadi bukan suatu masalah. Udah banyak Mas. Kalau bis yang tinggi lewat Jerakah itu ya, itu biasanya meh puter balik Mas. Dari apa agen-agen bis toh yang setelah kerapia itu loh Mas Sosro. Nah itu dia mau masuk tol lain kan puter baliknya di situ Mas. Jadi ke kiri dulu pas Jerakah harus puter balik.
1: Nah intinya enggak boleh ya.
3: Ono portale dhuwur ya wis.
1: Enggak
3: bisa seenak jidat puter balik langsung kelunyur enggak iso. Begitu Mas Yuda. Untuk ini kali gawe alhamdulillah.
1: Lancar toh?
3: Lancar Mas. Mulai nganu ya Mas. Mulai temaram ya, tidak seperti tadi.
1: Temaram.
3: Cerai Mas. Begitu guys, matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Zuri. Iki sing temaram gone Pak Zuri tok apa kabeh guys? Iki lho, sinar mataharinya di studio Rasika di dalam ki dari luar aja cemlorot masuk ke dalam kok Pak. Bu Zuri bilangnya kok temaram. Tapi setelah matur suwun informasi jalannya sepenting lancar sih sementara kondisi jalan terutama di kawasan K yaitu Kaligawe. Pak Joni Wirawan.
4: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Joni.
4: Mengenai PRPP ya Mas, kebetulan saya ingat sekali zaman saya kecil tahun 80-an itu pernah diajak ya saya mas dari Magelang rombongan naik mobil ya ke PRPP. Ya kondisinya sampai sekarang ya masih kayak gitu kan.
1: Dari tahun 80-an.
4: Setuju dengan statement Gubernur Jateng tadi yang mengultimatum PRPP ya. Menurut saya sekitar situ kan banyak pengembang besar ya kayak POJ, kemudian ada lagi Marina. Nah cobalah bekerja sama dengan pihak swasta.
1: Iya benar.
4: Jadi investor, mungkin pembagian hasilnya bagaimana kan Pemda Jateng yang lebih paham. Saya kira pasti lebih maju, lebih baik. Menurut saya seperti itu, Mas.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Joni Wirawan, Pak Sentot Banyu Aji.
5: Selamat pagi, Mas.
1: Ini udah bisa video. Jamal.
5: Tot saya melaporkan perjalanan dari Sendang Mulyo pukul 06.30 ini kesiangan. Lanjut mengantar Ibu Negara lewat Brigjen Sudiarto. Tadi Kedung Mundu dulu, belok Sendang Gua, baru Brigjen Sudiarto masuk tol. Agak padat tadi di seputaran antri tol Gayam Sari. Kemudian di tolnya lancar jaya, melandai. Lanjut, ini sudah mengantar di Krapyak, putar balik lewat tol lagi menuju WSM. Kondisi lancar jaya saja untuk lalu lintasnya pagi. Tak lihat kalau pagi hari sekarang antara apa simpang susun yang di Jatinggalah ini ke arah Gayam Sari itu sudah tidak banyak. Kemarin saya lihat tidak banyak kendaraan yang parkir di kiri, Pak? Ya.
1: Oh, parkir, oke.
5: Okay. Ini kita lihat apakah masih ada. Oh, ternyata alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi yang parkir di sini, di bawah jembatan Jangli itu biasanya banyak nih. Terparkir sekarang sudah nggak ada. Jadi lancar ini untuk keluar masuk ke arah Gayam Sari dari Jatinggalah sudah lancar karena sudah tidak ada truk-truk yang parkir di pinggir jalan.
1: Oke, sip.
5: Itu saja laporan kami pagi hari ini. Oh ya, tadi masalah iuran itu kayaknya belum ya untuk yang pajak kendaraan. Tapi saya ingat masih SD dulu.
1: SD.
5: Itu malah ada iuran TV dulu. Zaman dulu kan TV-nya cuma ada TVRI ya. Ada iuran TV itu. Nah, nunggak itu sampai digawake polisi tekan rumah itu sama petugas menarik iuran TV-nya itu.
1: Rame enggak Pak dulu di medsos?
5: Tahun 80-an.
1: Tahun 80-an. Oke, okay, baik. Enggak
5: ada iuran TV ya. Begitu ini. Lanjut ke WSM. Terima kasih.
1: Kangen deh ke WSM deh, Pak Sentot ya. Kangen deh ke WSM deh ya, soalnya ada gado-gado enak di kantinnya Pak Sentot yang bawah, yang ngarepe taman Pak Sentot. Gado-gado kantinnya WSM Pak yang deket, yang depannya taman, nggone ibu-ibu, buke awake besar biasanya pakai celemek warna pink. Kangen deh ke WSM deh, Pak Senat matur suwun ya. Informasinya dari Tol Semarang ABC pagi hari ini terpantau masih lancar dan disoroti kendaraan-kendaraan yang biasanya parkir di sekitaran Jangli dan sekitarnya pagi ini nggak kelihatan guys, mantap. Headlines. Sidang dugaan korupsi klaim fiktif program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap sejumlah fakta. Senin 3 Agustus 2026 terbongkar dugaan klaim fiktif. Temuan dua rumah sakit yang memastikan pasien dalam dokumen klaim tidak pernah dirawat. Hingga pengajuan sejumlah karyawan yang meminjamkan identitas karena dijanjikan uang tertentu.
6: disampaikan terungkapnya klaim fiktif kecelakaan kerja di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Jakarta. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Menara Jamsostek Jakarta Irene Tarigan, mengatakan dugaan klaim fiktif terungkap saat petugas menghubungi perusahaan untuk melengkapi dokumen klaim. Setelah menerima informasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan langsung melaporkan ke kantor wilayah dan kantor pusat dan mengaku melaporkan temuan tersebut, dan saat ini disampaikan ada dua rumah sakit yang mengatakan melakukan modus pasien palsu hingga kumpul KTP milik pihak lainnya untuk diklaimkan BPJS Ketenagakerjaan, terutama jaminan kecelakaan kerja. Saat ini sidang pengungkapan modus pasien palsu dan juga titip KTP dalam kasus korupsi dugaan yang terjadi di jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan masih dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
7: Kelana Kota, Rasika.
6: Ya tadi kan ada kawan Rasika yang cerita ya kawan, kalau semalam tuh timnas sepak bola Indonesia mainnya kayak kayak kerupuk kena banyu, meletra epol. Lah ini ada Bu Asih juga bilang kayak gini, iya mas, semalam itu timnas sepak bola Indonesia semalam mainnya kurang, letoy. Padahal secara fisik nek dilihat gede timnas sepak bola Indonesia. Biasa toh nek digadang-gadang malah kebalikan hasil ya. Prediksiku 2-0 malah kalah 0-3, piye perasaanmu? Hawane aja aku wae pengen melayu nendang bali dewe lho mas semalam itu. Mosok Vietnam giras-giras lah kok timnas sepak bola Indonesia dari masuk lapangan wis kaya do sutup mripate kaya wong barlek-lekan 3 hari 3 malam. Lah piye menit ke-6 kok wis kegulan ki ya wis ta. By the way kan rafkatnya kan seperti itu ya, jadi ya waktu aku pernah waktu itu pagi-pagi mengatakan prediksiku akan kalah ya itu berdasarkan rafkat dan histori gak sih, ya kan? Tapi kadang orang-orang tuh bicara realita kan pasti nesu ya, ora trimo gitu bicara realita, terutama kalau orang-orang yang mungkin usianya dua kali lipatku atau mungkin di jauh di atasku gitu loh. Kalau ada orang di bawahnya yang ngomong realita itu adalah anggapannya bentuk ketidaksopanan, ya kan? Padahal sebenarnya ya itu berdasarkan rafkat dari sebelumnya, histori sebelumnya, pengalaman sebelumnya, kemudian bisa terperkirakan apa yang akan terjadi. Tapi kadang orang-orang yang mungkin ya usianya di atasku tuh merasa kerealistisan yang diucapkan oleh orang di bawahnya itu adalah bentuk ketidaksopanan. Padahal ya bener toh, kalah. Pak Resep Abditya, selamat pagi.
8: Mas Yuda, aku tuh mah tanya, apakah mobil Panther Silver yang sering parkir di Jalan Kenari Kota Lama itu siapa ya mas pak, siapa? Soalnya sering lihat ini, kebetulan aku juga lagi parkir di situ, lagi mau persiapan meeting sebentar, tapi ini beliaunya belum ada. Terima kasih, sering banget mas malam ke setiap hari di situ.
6: Kuning Pak Resep, kuning tuh pak, orang sing Harley tuh pak. Kalau kuning bentar ya Pak, nanti tak tanyakan apa pengadministrasi data stikernya. Ya wis tak simpan dulu. Pak Fauzan, selamat pagi. Perjalanan dari Mangkang, saya juga mau ke kampus USM lho. Mau mengumpulkan berkas wisuda, setelah itu lanjut perjalanan ke tempat kerja di Mayong, Jepara. Lah, persis infonya kayak Pak Sentat, berarti aku mengkopi laporannya Pak Sentat Banyu Aji nggih. Itu tadi Pak Sentot sudah menyusuri tol Semarang ABC itu dari Krapyak Pak Fauzan. Dari Krapyak ke kampus USM lancar, Undip swasta, enggak ada kendala. Penerimaan mahasiswa barunya USM juga koyone ora podo karo Undip kan? Masih sesok nek swasta Mas September kok ya. Masih mengko-mengko. Jadi ya lancar aja Pak Fauzan. Aku mengkopi laporannya bagian umumnya langsung yang menuju ke Universitas Semarang pagi hari ini. Pak Danu.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Wah kentul dewean, moga-moga Tuan Jamal cepat sehat ya Mas. Amin. Ya. Mas menambahkan informasi untuk terjadi sendatan di TL Sampokong yang persis jembatan Kali Garang itu, ternyata ada truk yang mogok lagi di derek ini jam
6: Sampokong. Oke.
9: Saat ini jam 7.50 ini lagi sudah di derek. Jadi yang arah mogok Karyadi dari Sampokong sedikit tersendat. di sisi kiri untuk truknya yang sedang diderek. Okay. Jadi ambil posisi rada sebelah kanan gitu. Selepas itu persis jembatan maupun TLK jembatannya Kali Garang aman lancar, tetap padat karena jam berangkat kerja. Begitu, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Kalau capek istirahat dulu. Jangan lupa kopi, mana kopi. Terima kasih.
1: Wah, kita yang terima kasih ya. Pak Danet terjawab ya Pak Danet. Tuh, truknya informasinya 750 sudah mulai diderek. Jadi ya sudah mulai terurai informasi kepadatan arus lalu lintasnya karena truk yang mogok di perempatan Kali Garang Kota Semarang sudah mulai ditarik tadi jam 7.50 pagi. Mantap, langsung terjawab ya. Pak Wawan.
10: Melaporkan Mas Yuda di Pertigaan Palapa, lancar jaya. Oke. Sampai tempatnya di Buaran. Oke. Suwun Mas Yuda.
1: Oke. Suwun Pak Wawan informasinya. Pak Iping, Rasika selalu jadi idol, selalu jadi favoritku ya. Guys, padanan kata itu dipakai favorit ya kalau bisa ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih, santai aja. Rasika selalu jadi favoritku, tapi sponsornya tidak ada Jeporo. Hei, maksudnya piye, Pak Iping? Sponsornya tidak ada Jepara. Lambo ayo Bapak Ibu ya kan yang ada di Jeporo ya kan. Silahkan kerja sama-sama Rasika untuk promosi atau kerja sama apapun, silahkan, kita terbuka sekali agenda kerja sama media partner, silakan. Silahkan ya, kita terbuka ruang sekali untuk kawan-kawan Rasika berpromosi sesuai yang Anda inginkan.
11: Ya. Ada rombolan truk.
12: Maksudnya lokasi ternyata.
11: Pas di pintu masuk atau di jembatan Tanggulanginnya.
1: Tanggulangin.
11: Wah.
1: Oh, ya gimana videonya apa autensinya Pak Koridin Fahri mau? Ya sampai mau terus nih Pak Iping. Untuk infonya dari Jeporo pagi ini cuaca cerah di sana. Pak Tenggo.
13: Pak Yuda.
1: Pagi.
13: Selamat pagi kawan Rasika. Berada di jalan Cepogo ini. Dari Boyolali arah ke Magelang. Menuju Selo ya. Ini penampakan Gunung Merbabu. Ini Merapi.
1: Ini Merbabu.
13: Perjalanan lalu lintas lancar Mas Yuda. Dari bawah itu lancar.
1: Bercanda.
13: Terima kasih.
1: Mantap, ini di daerah Cepogo ya. Oh iya, ini kalau Gunung Pari Cepoko nih. Ini Cepogo Boyolali guys. Oh, cerah sekali. Ih, cakep banget ya pemandangannya. Desa apa ya Ki? Idaman banget ya Rasika, idaman banget ya lo. Maksudnya instead of cari rumah di kota Semarang yang harganya sudah tidak masuk di akal ki, kau ini mending melipir ke daerah situ nggak sih, Boyolali, ngono-ngono ki kan? Ya nggak Pak Tenggo, Pak Tenggo tekon-tekon ki, Pak Tenggo lemah-lemah di situ, jek pironen Pak Tenggo. Sudah sampai 500.000 belum per meter perseginya di daerah Cepogo, Boyolali ki, soalnya cakep banget ki, idaman banget untuk tinggal gitu loh kawan Rasika. Pak Sono, perjalanan dari Madukoro menuju Wirosari ya, Grobogan. 755 sudah sampai Dempet tadi dari Madukoro jam 6 pagi. Perjalanan rame lancar saja. Nih perjalanannya Pak Sono dari Semarang, Demak, Dempet, Wirosari. Lalu lintasnya lancar. Pak Musari tuh.
14: Selamat pagi Mas Yuda, ini dari arah Maran. Menyampaikan ada truk mogok di kiri jalan tadi barusan. Ini di depan ini PLN yang apa itu. Saya tuh nggak pernah ke arah dari arah Ungaran ke Semarang Kota ya, ini kok ternyata Ungaran ke bawah itu banyak truk besar di sini.
1: Betul Pak.
14: Itu informasinya salah.

0: tidak ada berita sama sekali. Gitu Mas Yuda, selamat pagi.
1: Menurut suun spekulasinya ya, yang ramai di media sosial oleh warganet ya mengaten Pak Sofan. Pak Ahmad Mujib, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan Kamara Sika, saya dari Gunung Pati, Kota Semarang, mau ke Kajen, Pekalongan ya. Titip salam untuk Pak Soleh, Pak Komek Gubuk, selamat ulang tahun, terima kasih tumpengnya dan salam sehat untuk semuanya. Wah lancar Pak Ahmad, lancar-lancar ngacir, wus Semarang, Pekalongan tuh. Tadi ada Pak Junedi tuh, Pak Junedi sudah sampai Pekalongan sana dari Semarang tadi, tindakan dari jam 6 sampai dengan jam 8. Terus tadi arah sebaliknya juga informasi kawan yang dari Pemalang tindak ke Semarang masih belum ada report terkait kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura ya. Kalau mau lebih lancar lagi tol, tol Semarang Batang dua arah saat ini tidak ada hambatan atau gangguan yang signifikan.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Give Perfume Beauty Charm everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Give Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

Tuba tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Dari mata air Gunung Telomoyo, sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Untuk wilayah Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, sebagian situasi lalu lintas masih lancar ya, Kawan Raska, untuk kedua arahnya, baik itu di jalur tol ataupun di jalur pantura. Laporan yang kita terima sejak jam 6 guys, literally teko jam 6 tuh tadi sudah ada banyak kawan yang sampai dengan Batang, Pekalongan, dan perkembangan sampai jam 8 hingga 8.30, dan saat ini 8.40 masih lancar situasi arus lalu lintasnya. Beberapa update di kawasan Pekalongan dan sekitarnya yang masuk jam 8 pagi ini, ada Pak Ferdi kawan. Pak Ferdi ngasih informasi di Pekalongan, di mana ini Pak Ferdi, silakan.
1: Selamat pagi Bang Yuda.
0: Pagi Pak Ferdi.
1: Pantura Pekalongan ya. Cerah berawan.
0: Cerah berawan.
1: Pas lewat di Rasika Pekalongan. Salam sehat Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Menyala dengan baik ya. 88,9 Rasika Pekalongannya. Strategis banget iki Rasika Pekalongan iki, lokasinya larang witanae. Aset berharga. Matur suwun Pak Ferdi. Ini Pak Alex juga informasinya menuju arah barat nih, sudah sampai mana nih Pak Alex?
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Selamat pagi kawan Rasika, menginfokan di jalan Kendal posisi ini. Tadi keluar dari KIW jam 7.45, ini sudah sampai Tegal. Lalu lintas
0: Tegal,
2: kedua arahnya lancar ya, baik di Kaliwungu, lingkar Kaliwungu, ini sudah sampai Tegal, semua jalur lancar. Gitu Mas Yuda. Matur suwun.
0: Kita yang matur suwun ya. Pak Alex sama Pak Ferdi matur suwun ya. Informasinya dari Kendal dan Pekalongan. Kalau aku sambung dari laporannya Pak Alex sama Pak Ferdi, yo podo lah, lancar ya. Dari Semarang sampai dengan Kendal, lanjut hingga Batang Pekalongannya, dan berlaku kedua arah. Bicara mengenai kasus korupsi yang melanda beberapa pimpinan daerah Kawan Raska di wilayah Pekalongan dan Pemalang, update dari kasus dugaan korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang kawan, perkembangan bukan dari Anom Widiantoronya, tapi dari Dewan Pengawas KPK yang akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang juga menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Di mana anggota Dewan Pengawas KPK Beni Mamoto mengaku telah berkoordinasi dengan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi soal pemeriksaan anggota Polri yang diketahui menerima suap dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Anggota staf administrasi lembaga KPK yang merupakan anggota polisi aktif Setia Budi Dias Oktavianto saat ini telah diperiksa, dan Dewan Pengawas KPK mengatakan sudah berkoordinasi dengan Deputi Penindakan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saudara D untuk memerlukan informasi selengkap-lengkapnya untuk dilakukan kajian oleh Dewan Pengawas KPK. Selain itu, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi juga masih menunggu hasil penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, pengaduan ke Dewan Pengawas KPK antara Januari sampai dengan Juli 2026 tercatat ada 13 jumlah pengaduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Lalu 8 dalam tahap analisis, 5 dalam tahap klarifikasi, dan 2 sudah diputuskan. Masing-masing dijatuhi sanksi berat dan sedang.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Wahtim, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
4: Ini melaporkan tadi jam 7.23 sudah pulang dari Pati. Tadi berangkat dari Kudus jam 7, kurang 10, kurang 5 menit. Sekitar 30 menit lalu lintas di Jalan Raya Kudus Pati Pantura lancar.
0: Oke, Kudus Pati
4: aman, ini agak mendung sih. di Kudus timbreng sinarnya, sinar mataharinya belum muncul. Ini di Pati, Jalan Sudirman.
0: Jalan Jenderal Sudirman Pati ya, Pak Wahtim informasinya.
4: Jam 7.43 masih setia mendengarkan Rasika.
0: Matur suwun lho.
4: Sudah sampai TL Kerawang Cikulo. Sinar mataharinya baru nongol ini, sampai Kudus sudah cerah tadi di, tapi langitnya masih kelihatan kayak timbreng. Itu masih dah.
0: Oke, sip, matur suwun informasinya. Ini di Jalan Pantura Pati Kudus ya, guys.
4: Jam 7.57 nganti tekan garasi, tak delok, tak dungono. Ternyata aku belum dibuka. Ambil Mas Yuda. Ya wis lah aku tak. Lanjut ngopi, tidur. Oke, Mas Yuda, selamat bertugas.
0: Oke. Matur suwun Pak Wahtim infonya. Ini sudah ada Pak Pur juga nih menyapa dari Kajen ya. Kajen Kudus toh ini, atau Kudus emang ada Kajen. Kajen Pekalongan toh. Pak Pur, ini dari Kajen Pekalongan, ya daerah Kajen lah, ini tidak disampaikan daerah mana. Ini menyapa informasinya, lalu lintas lancar di kawasan Kajen. Tenang aja, semalam timnas sepak bola kalah lawan Vietnam lah, yang mainkan kakak kedua, bukan kakak pertama yang main di Eropa. Oh ya, coba nanti yang lawan Singapura yang kakak pertama toh. Menang gak? Pak Hari, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 6.30-an Mas Yuda dan kawan Rasika. Ini sudah sampai Kaligawe menuju arah kota pukul 6.09. Untuk perjalanan Pati sampai Semarang, meskipun di Kudus, di Demak ada beberapa truk trouble, tapi lalu lintasnya masih aman. Begitu Mas Yuda, informasi yang barusan saya lewati dari Pati sampai Kaligawe kedua arah pagi ini terpantau lancar Mas Yuda. Dan ini saya mau lewat kota, mau ke Kantor Karyadi dulu, habis itu ke Bandar Ahmad Yani. Matur suwun.
0: Kita yang matur suwun loh.
5: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk perjalanan Kaligawe ke arah kota Karyadi, terus ke Bandara Ahmad Yani, kedua arah terpantau lancar Mas. Untuk Karyadi yang ke arah Kaligarang, katanya tadi macet, sudah terpantau lancar. Gitu Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah ini Pak Hari Tras dari Pati guys, sudah masuk ke Semarang. Begitu pula Pak Khoridwin Fahri. Pak Khoridwin Fahri juga wes feelingku sudah sampai kampus iki Pak Fahri. Betul nggak Pak?
6: Mas sudah, ini saya lewat konven ya, di Glory dan di depan Jatengleng. Lancar Mas saya. Jadi tidak terkena ketersendatan di salah satu lokasi ya. Begitu ya Pak Joni tadi infonya, saya lancar di Glory dan tempat jateng lain tidak ada
0: Pak Diki
6: kepadatan.
0: Heri Joni,
6: Pak Heri
0: Diki,
6: Pak Diki. Untuk Pak Bagus Binatara jangan ngalamun saat nyetir Pak Bagus tadi, tak dim-dim dan tak tintin 3 kali depan Pasar Gajah, ngalamun aja, jangan lupa sarapan,
0: jangan lupa S3 ya, apalagi Pak Muhammad Bagus Binatara, suami istri lo berarti gue S3. Nek Pak Fahri kan Pak Fahri toh, ya jadi orang begitu ngelamun-ngelamun banget lah. Nek Pak Muhammad Bagus Binatara kan Pak Bagus mbek Bu Bagus yang kudu S3, makanya sampai ngelamun gue mau. Canda ya Pak Bagus.
6: Lalu lintas dari Kudus menuju Semarang ramai lancar, sekali lagi ramai lancar.
0: Oke.
6: Thank you.
0: Matur suwun Pak Fahri, udah sampai Ungaran toh Ki?
6: Mas Yuda sampai di belakang Rasika ya, nak tintin 3 kali.
0: Enggak kedenger. Nah, Okay, matur suwun, Des. Informasinya mantap semua ya. Lancar-lancar-lancar aja Pak Hari dari Pati Semarang, Pak Kordin Fahri dari Kudus ke Ungaran juga lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Kendala-kendala hambatan juga nihil. Bu Arsi Arsa menyapa dari Reban Batang. Assalamualaikum, aku tetap selalu mendengarkan lu Mas, walau tidak ngirim info. Matur suwun, Bu Arsi. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan dari jam 7.30 sampai 8.45, Gedang Anak, Prambanan, Klaten lewat tol Ungaran, exit Prambanan lancar dua arah. Cuaca sekitar Prambanan mendung. Tarif tol dari Ungaran sampai Prambanan Rp139.500, jarak 117 km. Nanti lanjut ke daerah Semen, Gunung Kidul. Bung Jamal, semoga lekas sembuh ya. Audio video streaming, oke, sip. Matur suwun Pak Yulianto Prasetyo Utomo infonya. Terus aku bersama Pak Wawan Sasuke. Nah, tadi kan kita dapat info ada kegiatan pemeliharaan jalan di sekitaran Jalan Raya Godong ya di Kabupaten Grobogan, Kamarasika. Nah, ini dipantau sama Pak Wawan Sasuke, guys. Tadi ini baru hari pertama loh kita dapat informasi ada kegiatan pemeliharaan jalan di daerah Godong. Daerah apa tadi namanya jenenge? Kelampok ya? Betul enggak Pak Wawan?
7: Selamat pagi Bung Jamal dan juga ini kondisi di kawasan Jatilor ya, perbatasan Jatilor dengan Kelampok. Hari ini sudah mulai dikerjakan, kemarin siang sudah dibongkar diawali, ini belum ada aktivitas pagi hari ini. Sejauh ini kondisi jalur timur tengah dari kawasan Godong terpantau tidak ada antrian ya. Untuk yang dari timur nanti kita akan lihat mulai dikerjakan di jalur timur tengah. Oh, cukup panjang juga untuk yang dari kawasan timur ya, sekitar mungkin kurang dari 1 kilo lah, 500-an meter ya. Ada open donasi Yuda, seperti biasa tidak ada petugas, masih kondusif untuk pagi hari di jalur timur tengah. Demikian dilaporkan, maturun.
0: Oke, matur suwun pantauannya kawan. Lalu lintas berlaku buka tutup ini di Jalan Raya Kelampok ya, betul nggak Pak Wawan? Aku tadi mencatat dari kawan Rasika di daerah Kelampok, ruas Godong arah Purwodadi yang sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan. Pak Nando, apakah juga rutenya ke Grobogan ini pagi ini?
8: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Absen Mas Yuda.
0: Monggo silakan
8: presensi. Saya baru masuk tol mau ke Jepara, minta infonya Kubro sama Sayung ada kesesedatan enggak Mas ya? Terima kasih Mas Yuda.
0: Kubro ya kepadatan pasti ada, cuma kalau versi kawan-kawan pagi ini pada baik-baik aja kepadatannya, flow-nya Pak Nando. Jadi ya masih lancar, kemudian juga sampai dengan Sayung hingga Jeporo wis ngacir, enggak ada laporan signifikan Pak Nando menuju arah Jeporonya. Pak Zainuddin,
9: kalau diesel yang di apa namanya jembatan Kali Karang tampaknya apa sudah menghilang Mas.
0: Sudah enggak ada. Wah, mantap.
9: Ini tepat pukul. Pukul 08.51. Sudah enggak ada. Sudah lancar Mas ya. Yang di Kali Karang kalau diesel dinas sosial tadi udah kabur. Matur nuwun Mas sudah.
0: Oke, matur suwun Pak Zainuddin. Mantap. Perkembangan menjelang jam 9 nek nyenengke-nyenengke gini tuh memang wah tenang aku meninggalkan Kelana Kota paginya ya, walaupun aku cek geser siang ya. Pak Jack,
10: selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi
10: kawan Rasika, memang tadi mungkin sempat trouble WA-nya ya. Soalnya laporan pagi ke Pak Bos baru aja pada masuk.
0: Oh gitu.
10: Ngobrol tadi dari Kali Pancur terus ke perumahan Geraha Padma, balik Kali Pancur, lanjut ke Jangli, ini sudah OTW lagi ke garasi. Lancar semuanya. Makasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Jack. Nah, ini tadi Pak Nando tanya toh jalur Pantura Kubro Kali Gawe Sayung nih guys, yang menjawab adalah Pak Iwan Susanto ini yang jawab langsung ya, sing duwe dalan istilahnya. Yang punya kuasa jalan nih yang langsung menjawab. Pak Iwan selamat pagi, ini Pak Iwan Susanto menjawab Kawarasika Kubro Sayung Kali Gawe lancar dua arah, tidak ada kendala. Cuma mohon ya untuk sopir-sopir kendaraan-kendaraan apapun itu jenisnya, jangan parkir di bahu jalan. mengingat Genok masih ada pekerjaan saluran IPAL, ya kan? Kemudian di Kaligawe juga masih ada peningkatan mutu jalan yang tahapannya masih terus dilakukan. Kemudian Kubro, Yopodo, Ngawarasika. Jadi imbauannya adalah semua jenis kendaraan jangan parkir di bahu jalan. Asalkan tidak ada yang parkir-parkir sembarangan, kemudian juga tidak ada yang mogok-mogok, pasti lancar kok di kawasan Kaligawe, Genok, Sayung, dan sekitarnya. Pak Faizal Ramadhani.
11: Selamat pagi Mas Yuda, menyapa dari pagi. Tempat kerja aja ya. Nanti siang sama ngoreksi tugas kemarin. Soalnya kemarin saya nggak berangkat ya Mas, jadi anak-anak kasih tugas saja 2 hari karena
0: lain apa, Pak?
11: Meriang juga saya itu.
0: Oh.
11: Baru agak enak ini, batuk pilek masih ada. Mudah-mudahan nanti membaiklah ya. Terus dipaksa untuk berangkat.
0: Iya,
11: kalau
0: Pak.
11: Terlalu lama libur nanti siswanya kesenangan juga.
0: Masa ya. Bocah-bocah Pak, ya betul.
11: Demikian Mas Yuda, nyapa pagi saja ya. Nah, keadaan depan sekolah saya ini lengang ya Mas.
0: Asik sekolah saya.
11: Daerah Demak Kota, sekitaran Jalan Pemuda Demak Mas Yuda. Demikian Mas Yuda, menyapa okay. pagi saja. Kalau boleh nanti request lagu ya, requestnya nanti tak WA saja. Terus Mas Yuda.
0: Matur suwun. Pak Faizal Ramadhani, asik dari sekolah saya kayak Pak Faizal Ramadhani di Kota Demak ya. Mantap, matur suwun, senang banget aku kalau kawan-kawan Rasika pada menyapa dari ruang kerjanya masing-masing yang masih tetap mendengarkan aku. Ko Fedi, Yuwono, selamat pagi. Ki Wendy Yuwono Putra juga mau kemana iki kok jam Wendy Yuwono tuh sekarang awan-awan ya?
12: Selamat pagi pun, pukul 8.19 ya, melintas di Kaligawe bawah jembatan tol ya. Masih terpantau lancar tadi dari kawasan Sayung sampai sini, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya.
0: Oke.
12: Ini mau OTW ke Merican pun. Oh, terima kasih.
0: Ke Merican. Serius Pak, ning Merican? Orang ning di gitu, sing adoh gitu. Eh, by the way kok Wendy, sesok aku di video ke mulai di dom ya. Kan sesok nganter ke si kembar toh. Untuk upacara penerimaan mahasiswa baru. Iya, sesok atau tanggal 5 atau besok. Nah, kok Wendy sesok video ke mulai di dom ya kok Wendy? Tapi kan kemarin informasinya nggak... ngedrop deng, ngedrop boleh ya. Ngedrop boleh, yang nggak boleh tuh bawa kendaraan sendiri deng ya. Ya wis, aku titip mata kok Wendy Yuwono Putra aja lah. Yang anaknya masuk Universitas Diponegoro besok. Ya walaupun kita punya orang dalam yang lebih mantep-mantep ya. Asik. Tapi titip mata untuk Wendy Yuwono yang sesok jam 6 pagi sudah sampai kudu mulai di dom toh untuk nganter anak-anaknya untuk upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Diponegoro. Selamat ya Pak semuanya yang masuk ke universitas impianku, wujudkan, wujudkan cita-cita Anda, wujudkan, wujudkan, wujudkan mimpi-mimpiku yang tidak bisa terkabul itu, wujudkan. Silahkan kuliah sing tenan, rasah dolan wae. Ya, kuliah sing tenan, kuliah sing rajin ya, anak-anak bapak ibu semuanya. Pak Parianto.
13: Pagi, kawan Rasika, pagi pun. Pantas dirasa dingin hawanya.
0: Boyolali ya.
13: Tadi sempat ada matahari menyinari ya, ini aduk. Bawahnya mau hujan. Adem. Enggak ada panas.
0: Oke. Matur suwun, Pak Parianto menutup Kelana Kota jam 9 paginya ya. Nanti kita update lagi di Kelana Kota sesi setelah ini. Tapi untuk yang sesi pagi sampai jam 9, aku tutup dulu yang di 88,9 FM Rasika Pekalongan. Juga masih bisa bergabung yang di 99,7 Citra FM Kendal. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat berkegiatan di hari Selasa ini.
14: Sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bencana kekeringan di Jawa Tengah terus meluas hingga awal Agustus ini. 24 kabupaten kota terdampak dengan total 185.000 warga terkena dampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut daerah yang paling terdampak saat ini adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD telah menyiapkan siaga darurat guna mempercepat penanganan kekeringan dan distribusi air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun ini akibat fenomena El Nino kuat. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, kekeringan berpotensi berkembang dari kekeringan meteorologis menjadi kekeringan hidrologis saat pasokan air di sungai, waduk, embung, dan jaringan irigasi terus menurun. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu pertanian, memicu krisis air bersih, hingga meningkatkan resiko gagal panen. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat langkah mitigasi. Sementara operasi modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika tersedia awan hujan yang memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.

0: Yo Kawarasika, selamat pagi. Aku lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan. Sabtu. Selasa Kawarasika di tanggal 4 Agustus 2026. Gimana, sudah pada sarapan semuanya? Sudah belum? Biasanya tuh aku jam segini tuh ya masih biasa aja ya. Tapi entah kenapa hari ini aku pagi ini kok cukup ngeleh ya Kawarasika, jujur. Kawarasika juga merasakan hal yang sama gak sih? Kalau pagi hari ini tuh rasanya berbeda gitu dengan pagi-pagi biasanya. Kalau pagi-pagi biasanya masih bakoh, masih kuat gitu, masih penuh energinya. Tapi kok rasanya aku dari tadi mulai jam 8 tuh dingu, aku cek duwe opo ya, aku cek nyimpen opo ya gitu. Karena opo? Karena ngeleh. Kawarasika, jangan lupa sarapan ya, apalagi Anda semua yang aktivitasnya tambah banyak kan. Bandeng kayak aku mah gak ada apa-apanya ya, aktivitas Anda semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi aktivitasnya oke banget ya. Karena aku yang istilahnya kegiatannya di dalam ruangan duduk, istilahnya di ruangan ber-AC duduk di depan komputer aja merasa ngelah gitu. Apalagi Anda semua yang sudah belandang dari mana-mana ya kan, udah sampai ratusan kilometer dari titik utama perjalanan Anda semuanya hari ini. Jangan lupa makan dan yang enak ya Kawarasika. Aja sampai ra enak ya Kawarasika, harus enak Kawarasika. Tadi aku masih punya info di bawah jam 9. Coba aku munculkan dulu ya info di bawah jam 9-nya. Mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu dan durasi. Yang pertama ada Pak Rizka Alta, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Ini saya menuju Semarang kok tumben di bawah Tol Kaligawe, lancar sekali ini Mas Yuda.
0: Sumbil jembatan Tol Kaligawe. Rel kereta api juga lancar, Pak Rizka. Rel kereta api arah Johar juga lancar.
1: Baru aja dirasani. Malah antri kena portal kereta ini Mas.
0: Oh ya wes.
1: 5 menit berhenti.
0: Nah, kalau rel mah kok ini emang seumur hidup ini.
1: 5 menit ini Mas berhenti.
0: Pokoknya kalau sekitaran rel kereta api Kaligawe belum ada flyover atau underpass akan ngene terus ya istilahnya Kawarasika. Satu-satunya koyane informasi dari berbagai analisa yang ada itu adalah underpass atau flyover ya di area palang pintu kereta api Kaligawe. Ya wis, kalau gitu kepadatannya berarti ya rel kereta api saja nggih. Yang pertama itu tadi Pak Rizka yang ngasih info di bawah jam 9. Lalu yang kedua ada Pak Danet Winsanjaya.
2: Masih lancar ya Kawarasika untuk.
0: Oh ini Pak Danet di Pamularsi ya.
3: Clear Mas Yud, aman.
0: Pasip. Ini Pak Danet mengkonfirm informasi di kawasan Jalan Raya Pamularsi Kaligarang Kota Semarang yang tadi informasi sejak jam 7 sampai jam 8 tuh padet banget infonya. Karena ada truk mogok. Truknya milik sebuah dinas ya informasi tadi laporannya Kawarasika. 7.50 sudah ada upaya penarikan dan jam 8 sudah lancar. Dan ini Pak Danet melintas jam 8.45, tidak ada kendala di Jalan Kaligarang, Kota Semarang. Pak Sinyo.
4: Selamat pagi. Ya, yang dimaksud tuh ini loh, lubang ini kalau agak malam tuh nggak kelihatan.
0: Di mana Pak Sinyo?
4: Pasar Meranggen.
0: Pasar Meranggen. Oke, baik. Matur suwun.
4: Pagi Mas Yuda. Itu video jalan yang sekitaran Meranggen yang pernah tak bilang itu lubang kalau malam nggak kelihatan itu loh. Minta bantu di follow up sama minta info lalinnya Mas. Ini mau ke Banyumanik dulu, baru bablas Seleri baru pulang dengan terbarang Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, sementara masih lancar kok Pak Sinyo. Kendala dan juga hambatan sementara masih nihil di jalur tersebut. Kita tarik tadi menjelang jam 9 juga sudah banyak kawan-kawan yang melintas di jalur sepanjang Kota Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Purwodadi. Perbaikan jalan di Godongnya tadi buka tutup, cuma kalau secara antrian sih masih belum signifikan ya. Antriannya masih normal saja. Di Godong tadi kalau aku mencatat jam 7 pagi sih di Kelampok tadi infonya. Daerah Kelampok, Jalan Raya Godong, Kabupaten Grobogan. Nah itu ya kawan, 3 atensi di bawah jam 9 tadi untuk membuka perjalanan Kelana Kota siang sampai nanti jam 12.00. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
5: News Flash.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan tertinggi dari Angkatan Bersenjata Thailand serta menyampaikan apresiasi atas bantuan pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban perdagangan orang dan penipuan daring. Selain menandatangani peta jalan kemitraan strategis dan MOU pendidikan, kedua negara sepakat membentuk komisi perdagangan bersama serta memperkuat kolaborasi menyelesaikan krisis Myanmar melalui 5 poin konsensus ASEAN. Demikian News Flash.
0: Nah ini kita dapat info langsung dari Pak Habib. Pak Habib Purwanto ngasih informasi ini kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Raya Godong ya. Titik perbaikan jalan ya. Ini Pak Habib memulai di jam 9:10. Coba lepas antriannya jam berapa ini? Oh enggak, ini pas kebetulan melaku kok ya Pak Habib. Tak kira lagi pas antri. Nah ini ya kawan, titik peningkatan mutu jalan di jalan raya ini miliknya provinsi ya, sekali lagi. Ruas jalur Semarang, Purwodadi, Blora itu miliknya provinsi, wewenangnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini sedang ada pemeliharaan jalan di sekitar Godong. Nah ini, Pak Habib tadi antri berapa lama Pak Habib? Ini kan videonya Pak Habib sudah maju, sudah obah gitu, sudah melaku. Tadi antrinya berapa lama Pak gilirannya? Untuk masuk ke jalur untuk masuk ke jalurnya gantiannya, iya ya maksudnya ya. Waktu Anda dapat giliran jalan, ya kan? Setelah tadi antre berapa lama Pak Habib Purwanto tadi antrenya 10 menit ada nggak? Kemudian aku bersama Pak Mirzal Afriandono, cayu cayu. Ini Pak Mirzal Afriandono memantau dari Kubro, dari K. Karena inisial K itu ada 2 ya. Ada 3 ding, Kaligawe, Kubro, dan KIB. Yus, kui, teluka kui yang benar-benar 2 bulan kemarin jadi perhatian terus ya. Nah, apakah 3K tersebut sampai dengan saat ini masih akan jadi perhatian? Koyone sih ya masih ya, wong Kubro kan sendiri proyeknya sampai 2027 nanti. Kemudian juga di Jalan Keraya Kaligawe yang sisi timur juga masih berlangsung tahapan untuk persiapan peningkatan mutu jalannya. KIW juga ke depan informasinya masih ada kegiatan penambahan land bank reklamasi di kawasan KIW untuk perluasan lahan. Jadi kalau ini satu kali ya, satu tahun ke depan lah istilahnya 3K itu ingat-ingat di kepala Anda ya. Pokoknya kalau Anda jam segini lewat 3K itu, ya pasti akan siap-siap padat begitu. K pertama ya mana, ayo tes. K pertama KIW. K kedua Kubro, K ketiga, Kaligawe, wes. Pokoknya kalau jam segini lewat di 3K tersebut ya pasti akan ramai. Yes, kalau rasika aku sampai jam 12, yuk berikan aku lagu. Kayaknya barat-barat dulu aja kali ya. Yuk kita ke Inggris dulu kalau rasika hari ini. Berikan aku lagu manca-manca negara yang asik-asik. Tapi aja sing tua-tua ya. Yang baru-baru minimal tahun 2003. Aja sing 70, 80, 90-an ya. Kapan-kapan lagi itu. Yo guys, berikan aku lagu mancanegara guys. Sampai nanti jam 12, band lendang tak susun. Lagu mancanegara sing asik-asik, sing enak-enak gitu. Kawarasika untuk nyanyi-nyanyi kawan-kawarasika semua pagi hari ini. Sampai dengan siang hari nanti. Sembari nanti kita pantau perkembangan lalu lintasnya. Yang utama ya di 3K tersebut ya. Nanti bagaimana infonya, dan selain itu di jalur selain 3K juga akan kita lihat bagaimana perkembangan situasi lalu lintasnya sampai dengan nanti jam 12. Kawan-kawan yang di Pekalongan juga boleh loh ya. Kasih-kasih kabar, kasih-kasih info ya kawan Rasika, silakan bisa berbagi pagi sampai dengan siang hari ini. Pak Muhammad Basimin.
5: Pagi pun untuk kawasan Yosudarso pagi ini di kawasan Cakrawala juga masih aman lancar. Untuk peningkatan mutu jalan sudah berpindah ke jalur kanan. Di kawasan U-turn Kubro karena ini sudah jam 9 transformer sudah mulai
0: keluar ya.
5: Pada mengaspal. Ada sedikit padat merayap namun masih aman lancar kok dilewati, masih aman kok dilewati. Cuma sedikit saja padat merayap. sampai di kawasan Kaligawe aman lancar, langsung menuju ke kawasan Kudus, matur suwun.
0: Oh, Pak Muhammad Wasimin ke Kudus, tumben Pak Wasimin. Kok ini aku setelah sekian lama banget dapat laporan dari Pak Wasimin ini kok udah jarang banget, biasanya Ceporo kan. Nah, ini tumben ke Kudus. Update di Kubro Kaligawe ya guys, tuh infonya Pak Wasimin tuh sudah cetowelo-welo sekali infonya. Untuk Anda yang bertanya Kubro dan Kaligawe. Bu Yayu, selamat siang. Drowning dari Backstreet Boys ya. Drowning dari Backstreet Boys itu tahun 2001? Ya oke lah, 2001. Pokoknya lanjut 90-an ya ngawarasika lagunya. Kemudian ada lagi, wah ini udah pada rame nih. Pak Khairul Wahyu Wiratama minta lagunya Hey Soul Sister. Terus ada Pak Kesia Wirosari, aku minta lagunya Side to Side. Ya lah, barusan Ariana Grande-nya sudah muncul. Bu Widi, selamat pagi. Aku on the way pro daddy ini, tapi saya muter dempet dulu ya. Aku minta lagunya I Love You More dari Celine Dion. Nanti ketemu sama perbaikan jalan di Godong ya Bu Widi. Infonya, tapi tadi update terbaru dari Pak Habib Purwanto, antreannya masih kondusif Pak Bu Widi. Waktu Pak Habib Purwanto lewat. Tadi Pak Habib Purwanto lewat katanya sih masih aman aja kok, antriannya cukup 7 menit saja informasinya. Dilaporkan jam 9 lebih 10 Bu Widi, perbaikan jalan di kawasan Godong ya. Bu, lagunya kok 93 Ibu Widi, yang lain boan. Pak Faisal Ramadhani ya, minta lagunya Calvin Harris ya, yang 5 AM. Oke, matur suwun. Nah, ngene-ngene iki lho kamar asik, lagu ini kan asik-asik ya, sing 2000-an aja, aja sing tua-tua ya, kamar asik. Kemudian juga Pak Eko Tanah Mas juga minta lagunya Power of Love. Power of Love lagunya tahun 90 ya Pak Eko. Ya sana ya Pak Eko. Kemudian juga Pak Wahyu juga besok lagi ya Pak Wahyu. Lalu aja Pak Hoho, Pak Hoho minta lagunya Bring Me The Horizon. Wih mantap, Bring Me The Horizon minta lagunya yang Drown dari Bring Me The Horizon. Oke, matur suwun Pak Hoho. Ada kan di playlistnya Rasika? Oh ada, oke matur suwun Pak Hoho. Kemudian ada kawan di 7285 minta lagunya Alan Walker. Pak Apriliano, selamat pagi.
6: Selamat pagi, semangat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan semua. Pukul 9 lebih 25 menit dari Semarang ke Salatiga via Lostol. Alhamdulillah rame lancar, ini sudah sampai Tuntang Mas Yuda. Aman Jaya,
0: aman Jaya Jesus. Mantap.
6: Ah, mau request Avril yang judulnya Skater Boy Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aprilano. Wah, enak ki lagune ki. Akhirnya ada yang minta lagunya Avril ya, Skater Boy. Mantap. Yes, nanti kita buka-buka lagi ya informasinya Kawarasika. Bagaimana situasi lalu lintas ke depan? Ini ada update dulu dari Pak Puji Waluyo. Pak Puji Waluyo hari ini menyusuri kawasan industri Wijaya Kusuma menuju Gedanganak Ungaran. Yang kedua ini dari KIW ke Leangan. Nanti lewat Jalan Muhyamin belakang 105,6 Rasika USA. Matur suwun. Pak Puji, nanti lewat-lewat monggo silahkan ya menikmati kondisi jalannya. Terus ada Bu Pipit Jeporo, selamat pagi. A whole new world ya. Ini Bu Pipit Jeporo menyapa dari Bu Pipit Jeporo yang menyapa dari Poro ya. Minta lagunya A Whole New World ya dari Zain Malik ya dan Javia Ward. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin matur suwun. Pak Gondopati minta lagunya At My Worst. Yus, nanti kita update lagi ya info cuaca setelah ini, tenang aja. Nah, nanti akan langsung disampaikan perakiraan cuacanya bagaimana hari ini. Untuk Anda mungkin yang akan berkegiatan kesana kemari toh. Hari ini ke kota A, ke kota B, ke kota C, ke pabrik A, pabrik B, pabrik C, ke gedung A, gedung B, gedung C, wis pokoknya runner ini kawarasika. Nah, informasi perakiraan cuacanya nanti akan disampaikan setelah ini oleh BMKG.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak.
6: Lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untung.

0: Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KRI Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Jawa Timur mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bergabung dalam koperasi sebagai langkah memperkuat daya saing dan mengembangkan usaha. Ajakan itu disampaikan Ketua Dekopinda Jawa Timur, Selamat Susanto, saat peringatan Hari Koperasi ke-79 di Alun-Alun Jember. Selamat menegaskan, koperasi bukan sekedar tempat simpan pinjam, melainkan wadah bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperkuat pemasaran melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Ketua Dekopinda Jember, Ardi Pucho Prabowo bilang, peringatan Hari Koperasi juga dimanfaatkan untuk mempromosikan produk lokal dengan melibatkan 39 UMKM binaan dalam bazar. Dekopinda Jember berkomitmen terus membina koperasi dan UMKM, sekaligus mendorong generasi muda ikut memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi.
2: Kabar selanjutnya dari Citygear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut rencana pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SIHT tetap berlanjut meskipun kawasan yang disiapkan saat ini juga akan digunakan untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Kata Wahyu, kawasan yang disiapkan masih memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui penyesuaian dan penataan ulang layout kawasan tanpa mengubah komitmen SIHT. Selain itu, nantinya seluruh fasilitas SIHT akan berada dalam satu kawasan yang terintegrasi dan Pemkot Malang bakal menyusun kembali desain kawasan sebelum disampaikan kepada Kementerian Perindustrian.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. 4 posisi kepala organisasi perangkat daerah OPD yang masih kosong akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP. Pengumuman seleksi

0: berlangsung mulai 1 hingga 15 Agustus 2026. Soko Dwi Handiarto, Sekretaris Daerah Kota Madiun bilang, empat jabatan tersebut merupakan tahap awal dari pengisian sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong. Sebelumnya, usulan seleksi telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN dan mendapatkan persetujuan. Soko menjelaskan, setiap jabatan minimal harus diikuti 3 pelamar agar seleksi dapat dilaksanakan. Apabila jumlah pendaftar belum memenuhi ketentuan tersebut, masa pendaftaran akan diperpanjang.
1: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. DPRD Kota Surabaya mengusulkan pemutaran lagu Indonesia Raya secara serentak setiap jam 10 pagi di ruang publik. Warga diharapkan berhenti sejenak dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Usulan itu disampaikan Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, sebagai supaya menumbuhkan semangat kebangsaan. Menurutnya kebiasaan itu tidak hanya dilakukan saat HUT kemerdekaan. DPRD juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha memasang bendera merah putih selama Agustus. Selain itu, bendera yang rusak di ruang publik diminta segera diganti.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Info Cuaca.
4: Nah ini ya Kawan Rasika yang Anda tunggu dan nantikan juga informasi perakiraan cuaca harian Kawan Rasika yang sudah ditanyakan sejak tadi kita mulai jam 9. Untuk perakiraan cuaca hari ini Kawan Rasika, bagaimana akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad yakni Semarang, ada Mas Gembita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan. Mas Iki silakan.
5: Ya terima kasih, sudah lengkapnya kami informasikan. Selamat pagi, Kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi yang bersifat lokal atau tidak merata. Tetap diharapkan masyarakat waspada potensi kebakaran lahan dan hutan, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang vegetasinya sudah kering akibat sudah berlangsung secara berturut-turut tidak diguyur hujan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
4: Oke, matur suwun Mas Iki untuk informasinya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
6: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
7: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
6: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
7: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
6: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Kamarasika, kita update lagi situasi lalu lintas di siang hari ini ya Kamarasika. Lagunya jangan yang 90-an ya Kamarasika, 2000-an ya. Guys, lagunya tadi ada banyak lagu-lagu yang aku cek lagunya kok 90-an. 2000-an ah yang baru-baru Kamarasika ya. Tadi Drowning tuh bisa karena 2001 ya, masuklah rapopo ya. Ini coba nih kita buka lagi informasi dari kawan Kamarasika. Tapi sebelumnya aku ke Bu Nini Herawati dulu. Bu Nini ngasih informasi ini dari kawasan Pasar Modal Bukit Semarang Baru Ngawarasika. Dari kawasan Pasar Modal di Bukit Semarang Baru ini pedagang Pasar Modern di kawasan Pasar Modern Bukit Semarang Baru ini informasinya pedagang sudah mulai pada menempati lokasi relokasi di parkir timur. Parkir timur di kawasan Pasar Modal Bukit Semarang Baru. Oh ini dia nih ya kondisi pasar darurat lah, pasar daruratnya ya. Di kawasan pasar darurat di sekitar Pasar Modal Bukit Semarang Baru atau Pasar Modern BSB. Kawarasika udah pada mulai berjualan nih di kawasan parkirannya ya. Di kawasan Pasmod BSB. Ini laporannya Bu Nini, pedagang sudah pada mulai buka tuh di area parkir timur. Nah pertanyaanku Bu Nini, kan parkirannya dipakai untuk relokasi pedagang sementara nih. Sembari nunggu revitalisasi pasar yang kemarin terbakar lah. Terus parkirnya di mana Bu Nini? Soalnya kan parkirnya kan dipakai nih. Lah terus parkirnya di mana Joan? Infonya Bu Nini Herawati. Ini ya kawan, perkembangan mengenai kebakaran Pasar Modal Bukit Semarang. Syah, Pasar Modern ya. Pasar Modern Bukit Semarang Baru Ngawarasika yang saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Kemudian juga kemarin dari kawasan manajemennya PT Karya Deka Alam Lestari sebagai pemilik Bukit Semarang Baru juga mengatakan kalau penelusuran dan revitalisasi masih terus dilakukan ke depan. Isma Tersuun, informasinya ya Bu Nini Herawati dari kawasan Pasmod BSB ya, tak singkat Pasmod lah. Di kawasan Bukit Semarang Baru. Terus juga Pak Timbul, wah Backstreet Boys-nya tadi sudah muncul. Backstreet Boys sudah muncul Pak Timbul. Kemudian aku bersama kawan di 8031, ini minta lagunya Chemical dari Post Malone. Ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih 9 nih Ngawarasika. Aku buka-buka lagi, ada Pak Heri Pudak Payung, selamat pagi. Ini situasi dari dalam kawasan industri Terboyo ya. Ada truk trouble pas di tengah jalan masuk kawasan. Bu Yayu siap-siap Bu, katanya Pak Heri. Mana nih aku lihat nih. Nanti jam 12 malam. Oh, truknya gede banget Kawarasika. Truk gede yang ada bagian atasnya yang menjulur itu. Pak Heri, itu yang di depan dam truk itu mau ke proyek tol ya Pak Heri, betul nggak? Berarti kawasan industri Terboyo setelah dua tahun yang lalu ya? Kayaknya dua tahun yang lalu ya. Dua tahun lalu kan sempat viral tuh karena banyak karyawan-karyawati di area Terboyo itu protes karena jadi akses lalu-lalang kendaraan muatan untuk proyek tol Semarang Demak Seksi 1. Ini berarti setelah dua tahun berjalan berarti sudah nggak ada keluhan lagi nih. Tapi aku jadi inget lagi karena lihat videonya Pak Heri. Tuh di depan tuh dam terkudik-kudik melintas di sana langsung bledoe. Truk mogok ya, oke matur suwun. Pak Heri sudah masuk kawasan industri Terboyo. Nah ini Bu Yayu juga langsung jawab ki Pak Heri. Mas, eksit tol Kaligawe turun ngiri, puter balik setelah rel sampai dengan depan Unisula lancar jaya, makmur sejahtera. Bravo, mantap kalau gitu. Nanti ketemu truk mogok ya Bu Yayu di jalur akses masuk KIT-nya. Informasinya dari Pak Heri itu tadi yang sudah menyusuri jalur tersebut. Kemudian aku bersama Bu Widi, Rich It All-nya Bruno Mars ya. Oke. Kemudian satu lagi ada Bu EN Argiani. Assalamualaikum Mas Yud, pas masuk rumah ada info milih lagu mancanegara, minta lagunya Cha En Woo, irama lagunya bikin semangat buat aktivitas di pagi sampai siang nanti. Coba ya, itu lagunya ada di playlistnya kita nggak ya siang hari ini? Aku nyimpen satu deh kalau gitu buat cadangan. Ada Bude Pati minta lagunya One in a Million. Ya wes itu ya kawan, ragunya sudah penuh ya sampai nanti jam 12 siang untuk menemani Anda semuanya beraktivitas di siang hari nanti atau siang hari ini ya, udah siang, udah jam 10 tomehan. Sampai dengan nanti siang maksudnya, sampai kelana kota siang selesai. Pak Dwi Rusmanto sesona ya, Pak Dwi, Pak Sigit juga sesona ya. Kemudian ada kawan di 150, lalu juga ada Pak Fajar besok lagi ya Pak. Pak Fat juga ini minta lagunya Black Eyed Peas. Wah, cakep kisahnya lagunya. Sesona ya Pak Fat ya. Pak Budi FK, selamat pagi Rasika dan Mas Yudan Kawan Rasika, memutarkan lagu dong. The Second Sleep, terima kasih. Besoknya ya Pak Budi ya lagunya. Kemudian ada Pak Agus juga sama Pak Puji Waluyo juga sesoknya ya. Bu Aseh, sesoknya ya Bu ya. Ih, lagunya apik kijane Miley Cyrus. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
1: News Flash. Indonesia resmi mengirimkan 432 atlet untuk berlaga dalam 35 cabang olahraga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang, mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pemerintah membidik target 4 medali emas yang ditumpukan pada cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis, panjat tebing, hingga angkat besi. Demikian News Flash.
0: Guys, lagunya udah penuh, mohon maaf ya. Sampai jam 12, Bulili Herina besok ya. Pak Dery Arfiano juga sesona ya. Lagunya Pak Satya juga besok lagi ya Pak Satya. Pak Kris minta info dari Gajah Demak mau ke Kaliwungu Kendal bagaimana lalu lintasnya. Nah itu informasi dari kawan-kawan sementara masih baik itu Pak Kris. Informasi kepadatan masih nihil di Pantura wilayah timur Semarang, Demak, Kudus. Dua arah gak ada kendala dan juga gak ada hambatan, berarti Kaligawe juga sudah mulai rapet di sekitar rel kereta api aja, tapi karena menuju arah Kendal nanti kan masuk tol kan, jadi harus masuk tol aja, sementara masih baik situasi lalu lintasnya Pak Kris. Pak Muiz, ada truk Fuso mogok di Jalan Raya Kudus Jepara depan toko bangunan murah. Truk menghadap arah ke Kudus, tapi macetnya di sebelah kanan ke arah Kudus. Kena truknya turun untuk ngatur jalan untuk kontraflow. Iki jeneng tokone to Pak Muiz. Jeneng tokone to Pak, bukan ya, tapi toko bangunan di sekitar mana tadi, Jalan Raya Kudus Jepara depan toko bangunan. Tapi kalau ini jenenge deh. Betul kan Pak Muiz, depan toko bangunan murah. Mungkin kalau depan toko bangunan yang murah gitu bukan jenenge kali ya. Truknya posisi menghadap arah ke Kudus. Daerahnya apa kuwi toko bangunan murah yang disampaikan Pak Muiz di Jalan Raya Kudus Jeporo. Oke, matur suwun, nanti kita pantau lagi lah. Informasinya nih ada truk mogok di Jalan Raya Kudus menuju arah ke Jeporo, Kawan Rasika. Bu Namira, wah Bu Namira besok lagi lagunya ya Bu Namira ya. Ini tadi siapa yang tanya Demak menuju arah Semarang nih? Dijawab langsung sama Pak Arif MMS. Pak Arif MMS memberikan info perjalanan dari Demak sampai dengan traffic light Genok lancar ya, nggak ada kendala tuh. Lanjut menuju arah Kaligawe, kepadatan juga masih di rel kereta api aja. Aman, tenang aja Kawan Rasika, nggak perlu khawatir. Paling tidak sampai jam 10 ini ya. Pak Hadad, Rasika selamat pagi, aku tidak mau update lalu lintas ya mas, tapi update cuaca di Wujil mendung semeriwing. Kirim salam ya untuk teman-teman Anindya Karya, Hanif, Danu, Wawan, Cindy, Kolil yang selalu setia menemani dari jam 8 sampai jam 5 sore. Walaupun tidak di jalan, semangat ngepot sebelum kompal ya. Apa kui kompal Pak Hadad? Kenalkan aku ke istilah-istilah konstruksi. Apa kui kompal Pak Hadad? Request lagu Bruno Mars, mantap. Bruno Marsnya sudah dipasang tuh tadi ya. Ditunggu Pak Hadad yang ada di Wujil. Apa Pak Hadad kompal ki artine? Pak Sinyo.
2: Update lalu lintas Mas Yud. Ini udah masuk tol dari Sukun ya. Ini baru turun tol Jakarta Sembalang. Di sini lalu lintasnya ramai Mas Yud. Banyak-banyak truk besar ini pada lewat tol semua ini. Pelan-pelan. Minta lagunya Backstreet Boys pokoknya Mas Yud, apa aja boleh lah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo.
3: Mas Yud, update ini di kilometer 402 arah Kendal Weleri ada
4: penyempitan jalur, jadi cuma jalur di kiri aja. Soalnya tadi perbaikan apa ya, garis pengecatan garis atau apa ya tadi, pokoknya di sebelah kanan.
0: Pembuatan marka.
4: Jadi jalurnya sebelah kiri, cuman lalu lintas masih ramai lancar.
0: Oh ya, mantep nih infonya dari Pak Sinyo, langsung menjawab pertanyaannya Kamara Sika tadi toh, yang menuju arah ke Kaliwungu Kendal juga. Infonya ya tol Semarang ABC sudah mulai padat ya, wong istilahnya truk-truk sudah pada mulai lewat gitu kan, tapi secara umum masih rame lancar saja sampai dengan Kendal, lancar. Infonya Pantura juga masih baik Kamara Sika, di Semarang menuju arah Kendal. Mungkin koyonya KIW sudah mulai rame, belum ada laporan sih di KIW-nya menuju arah Semarang. Tapi kalau yang menuju arah Kendal sih sementara masih belum ada hambatan ya dari kota Semarang, baik itu lewat jalur Pantura ataupun tol seperti laporannya Pak Sinyo barusan. Nah ini Pak Edi Suprianto juga sama kayak Pak Sinyo nih, ngasih info di tol Semarang ABC, wah sudah mulai rapat sekali nih kendaraannya, terutama kendaraan muatan ya, di tol Semarang ABC, itu tol dalam kota Semarang Kawara Sika, ABC itu nama seksinya. Nah Jasa Marga pakai akronim tersebut untuk jadi identitas ruas tolnya, jadi makanya jadi tol Semarang ABC, seksi A dari Kerapyak sampai dengan Jangli, seksi B dari Jangli menuju Serondol, dan seksi C dari Jangli menuju arah Muktiharjo. Jalan jangan mesin tekon. Nah ini sudah mulai rapet ya situasinya. Ini Pak Edi Suprianto kok ini juga melintas di Tembalang, laporan kayak laporan Pak Sinyo tadi deh, di kawasan Tembalang ya kan. Oh tapi ini ada jalur menyempit kok ya. Oh, ini mah bukan di Tembalang guys, ini di titik pemeliharaan jalan yang di kilometer 424-425. Ya, betul-betul. Nah ini di kilometer 424-425 kawan, yang sedang ada pemeliharaan rekonstruksi jalan di tol Semarang ABC, ruas Kerapyak arah menuju Jatingaleh. Masih mengalir sih kendaraannya, cuma ya sudah rapet infonya dari Pak Edi Suprianto. Tak kira di Tembalang lah, awal-awalnya bentuknya mirip Tembalang tapi ternyata di ruas Kerapyak arah Jatingaleh. Ya, betul, masih ada pemeliharaan jalan di situ, rekonstruksi jalan, informasinya dari PT JM TMJ. Dari Pak Iwan Susanto ini ngasih info truk mogok yang di jembatan Tanggulangin toh kawan, masih di lokasi ternyata. Saat ini sedang dalam perbaikan, hati-hati jalurnya melambat saja karena sempit di jembatan. Salam untuk tim PPK 31 Jateng ya. Sebagai orang jalanan tetap semangat melayani dengan hati. Salam NKRI. Wis, mantap lah. Matur suwun ya Pak Iwan. Ini update truk mogok sejak tadi yang kita report sejak jam 6 ya guys. Sampai dengan jam 10 ternyata masih di lokasi. Tepat di atas jembatan Tanggulangin dari Kudus menuju arah Demak. Tapi untungnya dampak lalu lintasnya masih mengalir saja arus lalu lintasnya ya kawan. Di Tanggulangin Kudus arah menuju Demak atau arah menuju Semarang. Oh ini katanya Bude Pati, itu nama tokonya mas, itu adalah toko bangunan murah, adalah salah satu toko bangunan yang hampir nama. Oke mantap, kalau gitu berarti tadi nama toko bangunannya ya, yang tadi sempat ada laporan truk mogok di jalan raya Kudus Jeporo ya. Sekali lagi, berarti Kudus Semarang, Kudus Jeporo ada laporan truk mogok semua nih. Di Tanggulangin ada truk mogok, kemudian juga perjalanan Kudus Jeporo juga sama, ada laporan truk mogok juga di situ. Tapi informasinya masih mengalir aja ya, masih merambat, enggak yang sampai terjadi kemacetan atau antrian panjang, baik itu di Tanggulangin arah Semarang ataupun yang di sekitar toko bangunan murah di jalan raya Kudus Jeporonya tadi.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menurunkan tim penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tumpahan ribuan ton batu bara di perairan Desa Mororejo, Kecamatan Blonggo, Kabupaten Jepara. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Jepara, Hafid Widianto, bilang investigasi melibatkan tim ahli penyelam, ahli biota dan ekosistem, serta tim kajian sosial ekonomi. Selama proses investigasi, tim mengambil sampel kualitas air dan mengumpulkan data lapangan untuk mengetahui dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil investigasi akan menjadi dasar penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk kemungkinan pemberian ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran di TPA Jatibarang selama musim kemarau dengan menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan pendinginan di zona rawan kebakaran kini dilakukan setiap 2 hari sekali melalui penyemprotan air pada tumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan titik api. Langkah ini ditingkatkan dari rencana semula yang hanya dilakukan 1 sepekan sekali demi mencegah kebakaran selama musim kemarau. DLH juga mengimbau masyarakat tidak membakar sampah di sekitar TPA agar bara api tidak memicu kebakaran lebih besar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: itu ruangannya ora lembut ya, kadang-kadang lembut-lembutan nih kawarasi, tapi kalau-kalau juga ya sing menghentak ngene-ngene iki juga ya kawarasi ka. Mumpung situasi jalur dan arus lalu lintas yang terpantau baik dan juga ramai lancar, kecuali di kawasan Jalan Raya Jatilor ya. Di Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, itu sedang ada kegiatan peningkatan mutu jalan, infonya kawarasika. Nah, penanganannya itu memakan satu jalur, cuma dampak arus lalu lintasnya sih masih baik ya. Di hari pertama kita dapat laporan ini. Soalnya ini aku mencatat hari pertama kawarasika di mana? Di Jalan Raya Jatilor ya kawarasika, di Jalan Raya Jatilor ruas Godong menuju arah ke Purwodadi. Begitu infonya. Itu saja, kemudian yang lain ya, yang lain masih baiklah ya kadar dan levelnya. Kubro, kemudian juga Kaligawenya juga sekitar rel kereta api kok, yang saat ini sudah mulai padat infonya. Kemudian K yang ketiga, yuk KIW. KIW sudah mulai padat belum guys? Biarkan kawan-kawan yang menjawab deh. Siapa yang melintas di KIW QQ yang menuju arah Semarang terutama, biasanya jam segini tuh sudah mulai rapet biang atau? Udah ada, nih udah ada lah yang ngasih info nih di kawasan Jalan Pantura Wali Songo Manggang yang arah menuju ke SMG alias menuju arah ke kota. 8326 sudah padat pun, ini katanya yang menuju arah kota, tapi kepadatannya masih sekitar pintu barat ke pintu timur saja, belum panjang sampai yang UT atau sampai Sango sana kawan Rasika. Ini kalau versinya Pak Eko Tanah Mas, katanya Pantura Wali Songo QQ masih oke sih, masih baik antriannya, masih nggak sepanjang sampai Sango atau sampai UT sana, katanya Pak Eko Tanah Mas. Ya syukurlah kalau begitu, so jadi rasani kok nggak tiba-tiba rame. Biasanya gitu loh ya, nek bareng rasani opo gitu di jalan gitu tiba-tiba brol gitu, ada sesuatu mesti. Tadi masih ada info di bawah jam 10 ya, ini aku buka dulu dari Pak Nathan. Pak Nathan ngasih info pantauan jalan dan cuaca dari Sokaraja guys. Dari Sokaraja lalu lintasnya lancar, cuaca berawan. Ini perjalanan menuju Yogyakarta via jalan Dendels katanya. Di daerah Sokaraja, pusate soto. Betul gak Pak Nathan? Pusatnya soto itu berarti naik Sokaraja, Banyumas ki? Ya betul sekali. Thank you Pak Nathan sudah bersama kita. Kok ujuk-ujuk sudah sampai Sokaraja weki Pak Nathan ki? Enggak mampir-mampir di mana gitu Pak Nathan? Kok ning dalan weki do betah banget ya lo kawan-kawan rasik ki di jalan kokan? Aku ya walaupun penyiar kelana kota tapi ning dalan ki rasane rak betah, pengen ndang midun ya. Tapi kok kawan-kawan rasik do betah hepol ning dalan ki kokan. Ini Pak Nathan sudah sampai kawasan Sokaraja, Ngawarasika Sokaraja di Kabupaten Banyumas. Pak Erik Gustia, selamat pagi. Perjalanan dari Gedang Anak ke Anjasmoro ya via jalur konven Anja. Wah, masih menyenangkan Pak Erik. Laporan ketersendatan atau hambatan signifikan di kota Semarang sih sementara belum ada ya. Ya kota Semarang sementara kan masih di 3K itu. Nah selain 3K oke sih lalu lintasnya. Oh cuma saat ini di tol Semarang ABC di kilometer 425 ruas Krapyak yang arah menuju Jatingaleh itu sudah mulai rapet ya ini. Karena ada pemeliharaan jalan yang berlangsung sejak kemarin. Informasinya sih 14 hari infonya, Kawan Rasika. Sejak kemarin hari Senin, berarti kalau 14 hari berarti tanggal 3 tambah 14, berarti ya minggu depannya Kawan Rasika ya, sekitar tanggal 17 Agustus. Oh, 17 Agustusnya tuh hari Senin toh. Ih, nyenengke banget hari Senin prei. Asik. Tangi awan, yeay, besok Senin ya, tanggal 17 Agustus, kawan.
1: Mas Yud, nyuwun lagu Coldplay, Yellow atau Up and Up, gak apa-apa. Terima kasih.
0: Udah penuh pun, minta lagu kok jam 9.50. Besoknya ya Pak Eri Gustia ya, kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini. Anda juga bisa bergabung di TikTok ya. Kawan, jadi begini ya. Wah, kok sing klarifikasi aku. Sing gawe programe pimpinan dan manajemen tapi sing klarifikasi aku. Jadi kalau Anda menyimak di TikTok, live itu berarti di www.rasikafm.com atau di aplikasinya berarti off dulu ya. Anda hanya bisa menyimak lewat audio saja. Jadi mohon maaf tadi yang jam 9 pagi katanya nonton aku dari pabrik, dari tempat kerja, dari sekolah tadi yang menonton di www.rasikafm.com. Kalau live TikTok berarti live-nya tidak bisa ditonton ya, karena Anda bisa meluncur ke TikTok untuk menonton. Tapi Anda tetap bisa menyaksikan lewat bisa menyimak lewat audio ya di websitenya Rasika dan di aplikasi Rasika, kan ada fitur audio saja tuh. Nah kalau itu tetap bisa digunakan. Kalau live di TikToknya Rasika live berarti visual di website atau di aplikasinya tutup ya, gitu Kawan Rasika. Pokoknya nanti ganti-gantian gitulah Kawan Rasika, tenang saja. Websitenya tetap bisa dipakai, aplikasinya tetap bisa dipakai, TikToknya juga bisa dipakai, cuma tidak bisa berbarengan. Kenapa? Ya mohon doanya ya, biar kita bisa upgrade perangkat ya. Ini perangkatnya tuh masih belum maksimal, tapi mau tidak mau harus segera digeber semuanya. Semoga alatnya juga bertahan baik ya, Kawan Rasika. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong peningkatan imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun hingga menyentuh level 7,14%. Kondisi ini berpotensi membengkaknya biaya utang baru APBN sehingga pemerintah dan Bank Indonesia makin memperketat koordinasi untuk menjaga stabilitas rupiah mendatang. Demikian News Flash.
0: Aku bersama Pak Agus AC.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Krapyak menuju ke Kendal lancar Mas Yuda. Untuk sebaliknya yang kawasan Wijaya Kusuma yang arah ke Semarang merayapnya belum begitu panjang, baru di depan Pengadilan Agama. Terima kasih.
0: Ya wes baik, matur suwun informasinya ya. Ini perkembangan infonya tadi kan aku bertanya di Pantura Wali Songo ya, sekitaran KIB arah menuju ke Semarangnya. Nah itu kawan infonya saat ini. Pak Hadad, nah ini tadi nih, tadi aku yang tanya kompal. Kompal itu kantru mas. Lah apa menekwi kantru? Pak Hadad bilang kompal ki kantru mas, itu bahasa di garmenan gitu, terus juga dipakai di kantor, istilahnya adalah pendingan yang sudah menumpuk, targetnya harus dipenuhi tapi progresnya slow. Oh gitu, aku baru denger nih jujur nih istilah kompal atau istilah kantru ya informasinya, kompal atau kantru ya, kalau di biasanya umumnya ya pendingan gitu ya Pak Hadad ya. Walah, aku baru denger. Ya, matur suwun nih Pak Hadad ya, infonya yang sudah mengenalkan aku dengan arti kompal atau kantru yang artinya adalah pendingan. Ayo siapa yang tempat kerja Anda pakai istilah kompal atau kantru kayak Pak Hadad gini? Siapa? Pak R. Gustia?
4: Itu bahasa Jawa, artinya kewalahan mas.
0: Oh, ayo siapa lagi yang tempat kerjanya pakai istilah kompal atau kantru? Jujur aku baru tahu guys, jujur sumpah, serius, aku gak bohong. Pak Muhammad Basiben.
5: Perjalanan dari kawasan Kaligawe sampai di kawasan Terengguli, tapi dia dalam kota Demak tidak lewat lingkar pun, itu harus lalu lintas yang ini juga sangat lancar.
0: Mantap sekali.
5: Cuaca rada berawan pun, tapi tidak begitu panas. Sudah cetar udaranya, cuma nek urgen-urgen tok wae bantu-bantu. Sing reguler dan sing nom-nom itu tapi ya jarang-jarang buat matur suwun.
0: Oke, ya wis matur suwun lah Pak Wasimen, saya terus ya Pak. Luar biasa loh ini Pak Wasimen, energinya masih mantap untuk nyetir kendaraan muatan Ronor ini ya, di usianya yang saat ini. Keren, keren, keren. Nah terus Pak Wasimen, dan ini Pak Wasimen ke Kudus tadi, ke Kudus dan belum ada laporan signifikan, lalu lintasnya masih baik dan rame lancar aja informasi sepanjang rutenya. Pak Budi, Mas, toko bangunan murah yang tadi disebut Kawarasika itu cabang di Kudusnya banyak banget loh. Itu juga selain punya toko bangunan ada mini modern market juga. Ownernya Pak Haji Lutfi, anaknya namanya Mas Firza. Walah, oke oke, manterusan Pak Budi. Aku sampai ngerti sampai juara.

0: Wahyu Demak juga kan ini udah lama banget ya nggak bergabung ya Pak Wahyu. Biasanya sing sering info setiap pagi itu Pak Wahyu Jeporo. Nah ini Pak Wahyu Demak. Sing foto profile abang. Nek Pak Wahyu Jeporo foto profile abu-abu. Aku sebenarnya mau lagu nih. Cuma aku kepo kayak ada pirang Wahyu yang ada di kontaknya Rasika. Saat ini total kontaknya Rasika itu total ada 13.715. Wahyu. Wih, akehe. 193. Ada 193 Wahyu Kamarasika nih. Ada Ambar Wahyu, Andi Wahyu, Arif Wahyudi. Eh, Pak Arif Wahyudi selamat pagi. Pak Arif Wahyudi pejabat soalnya. Selamat pagi. Bu Wahyu, Pak Catur Wahyudi, Koirul Wahyu. Nah, ki mau ki sudah ngasih info Eko Wahyu, Endang Wahyu Ningsih, Endang Sri Wahyuni. Wah, akeh juga ya. 197 Wahyu di kontaknya Rasika. Ya wes, nah ini udah kan, udah terjawab infonya berapa jumlah Wahyu. Nah, ke lagu dulu deh. Pak Wahyu apa Pak Sinyo ki? Lagu apa Pak Sinyo ki? Pak Sinyo siapa
1: ya? Update lagi Mas Yud, ini udah hotel pulang. Ini dari 40KM401, ternyata di jalur kanan kiri ada ini perbaikan semua ini. Kayak pengecatan marka jalan deh Mas ini. Dari sana sama kanan maupun kiri, arah Kendal pun atau sebaliknya Mas. Gitu update-nya. Lalu lintas masih ramai lancar sih Mas, makasih.
0: Oke, noted, matur suwun Pak Sinyo. Ini Pak Sinyo menyusuri Tol Semarang ABC ya. Jadi, Tol Semarang Batang. Jadi Tol Semarang Batang ada kegiatan pemeliharaan pembuatan marka Kawarasika di jalur arah menuju ke Semarang dari Kendal, Kawarasika arah menuju Semarang. Kemudian nanti geser lagi di Tol Semarang ABC juga ada kegiatan peningkatan mutu jalan di kilometer 425 ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh. Sementara masih itu aja, Tol Semarang Demak Seksi 2 lancar, kemudian juga Tol Semarang Solo juga sama, lancar Kawarasika, informasi lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan di Tol Semarang Solo dan Tol Semarang Demak Seksi 2 ya kawan. Informasi jalan tol dari 4 ruas di Tol Semarang Batang, Tol Semarang ABC, Tol Semarang Solo dan Tol Semarang Demak Seksi 2 bisa Anda simak hanya di 105,6 FM Rasika USA setiap harinya. Nah ini dia nih, Bring Me The Horizon. Wah mantap sekali nih lagunya. Menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 12 ya kawan. Kita tetap update lalu lintas terus.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: cerah sih kalau rasanya, cerah banget, panas banget malah. Kalau menurutku ini mah bukan bukan apa bukan berawan belum bukan mendung ya Kawarasika, tapi panas banget ya Kawarasika, untuk infonya. Jadi untuk saat ini Kawarasika, kepadatan arus lalu lintas sudah mulai ada perkembangan peningkatan jalan Kawarasika, terutama di kawasan KIB ya. Cuma di Pantura Wali Songo KIB yang arah menuju Mangkang, antreannya masih cukup kondusif kok, enggak yang sampai mengular panjang hingga mana, hingga 25 menit, hingga 30 menit, hingga 40 menit Kawarasika, enggak yang sepanjang itu. Jadi untuk Anda yang melintas di Jalan Pantura Wali Songo, kalau mau menuju arah ke Jerakah dari Mangkang dan sekitarnya ya, kalau mau antre monggo saja. Padat sih tetap ya, cuma tidak yang sampai mengular panjang. Yang arah ke Kendalnya lancar atau arah Mangkangnya lancar. Kemudian seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan Rasika tadi, update di kawasan jalan mana, di Jalan Raya Kaligawe terpantau cukup baik nih kawan Rasika saat ini. Sejak tadi jam 6 bahkan sampai dengan sekarang 10.50, 10.45 itu wah kadarnya kalau untuk ukuran kubro Kaligawe di sisi rel kereta api ya masih baik ya. Enggak sampai antre lebih dari 30 menit. Jadi ya kepadatannya normal saja. Terus mana lagi ya? Oh iya, kita sudah dapat info nih dari kawan-kawan di Polres Grobogan mengenai rencana kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Di mana kegiatan perbaikan jalan di kawasan Jalan Raya Jatilor, Godong, Kabupaten Grobogan itu akan berlangsung sampai dengan 3 Oktober 2026 ya Kawan Rasika. Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Jadi pekerjaannya akan berlangsung 2 bulan mengenai rencana kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Raya Godong, Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Beringin. Masyarakat atau pengguna jalan jika terjadi kepadatan arus lalu lintas diarahkan dari arah Solo itu menuju ke arah Bundaran Getas, Ketapang, Klambu, Kudus. Kemudian dari arah Blora juga sama, lewat Bundaran Getas, Ketapang, Klambu, Kudus. Lalu juga untuk kendaraan alternatif bisa lewat Truko, Jeketro. Gitu Kawan Rasika, untuk kendaraan pribadi disiapkan alternatif Jalan Raya Truko, Jeketro ya. Kalau untuk kendaraan besar itu bisa lewat Klambu, diarahkan ke Kudus terlebih dahulu. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas yang sangat-sangat luar biasa di area Jalan Raya Godong, tepatnya di daerah desa apa tadi namanya dari Polres Grobogan, Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kawan Rasika, yang pekerjaannya sudah mulai didongkel-dongkel kalau katanya kawan-kawan Rasika, sudah mulai di scraping sejak kemarin siang. Itu infonya. Tadi ada laporan truk mogok sih, satu di Jalan Raya Tanggul Angin Kudus arah Semarang, cuma dampak lalu lintasnya ya masih baik. Lalu juga aku langsung menyusuri tuh toko bangunan murah ya yang ada di Jalan Raya Kudus Jepara Kawan Rasika, tapi dampak lalu lintasnya enggak yang sampai panjang atau sampai jadi perhatian sih, walaupun lalu lintasnya buka tutup di kawasan Jalan Raya apa tadi namanya daerahnya, Pereng, betul sekali, di daerah Pereng Kudus ya, yang ada truk mogok di Jalan Raya Kudus Jeporo, tapi lalu lintasnya masih lancar. Oke, kalau gitu kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
1: News Flash. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil meluncurkan layanan penerbitan akte kelahiran digital berformat kode QR yang dikirim langsung ke surat elektronik pemohon. Dokumen sah ini dapat dicetak mandiri menggunakan kertas HVS A4 tanpa perlu dilegalisir fisik guna memangkas birokrasi dan mencegah praktik pungutan liar. Demikian News Flash.
0: Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini, ada Pak Eko Tanah Mas. Oh iya, Arterio Sudarso kan juga masih ada pekerjaan jalan ya di Arterio Sudarso yang sisi barat ya, mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat itu sampai dengan Sekolah Nasima sampai dengan nanti bulan September. Nah, ini update di siang hari ini kawan dari Pak Eko Tanah Mas, untuk perbaikan di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat Arterio Sudarso itu infonya sudah bisa dilewatkan jalan yang baru sudah dicor. Oh iya. Wah, ya mantap. Hitungannya cuma 2 minggu. Secara jadwal kan padahal ya itu masih satu sisi, ding. Ini informasinya Mas sudah bisa dilewatkan jalur yang cor itu. Tinggal lajur yang sebelah kanan Mas lagi diperbaiki. Trafik light tanah Mas Arterio Sudarso juga lalu lintasnya aman lancar, kawasan Cipta juga aman lancar. By the way guys, di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta tuh kalau aku mencarat di jam siang hari udah enggak pernah ya, satu bulan kemarin di bulan Juli. Bulan Juli itu cuma dua kali kepadatan di Jalan Arterio Sudarso di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Cuma terjadi di tanggal 7 sama di tanggal 16. Dah, itu tok. Kepadatan di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Mantap lah kalau gitu. Soalnya bulan-bulan sebelumnya kan hampir setiap hari kan. Tapi di bulan Juli kemarin hanya dua kali aja kawan Rasika mencarat kepadatan di jam siang di Arterio Sudarso kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Pak Tommy, selamat siang. Titip salam untuk Om Jamal sama Om Yuda dari Keanu ya. Wah, Keanu, kita menemani Keanu dari Iqra. Saiki sudah masuk Al-Qur'an, ini sudah juz berapa, ayo. Ini kayaknya satu sekolah sama anaknya Pak Hari Ratmoko deh ini deh. Kelas berapa ya Pak Tommy ya? Lek-lek satu sekolah sama, iya deh, bukan lek-lek ini. Memang satu sekolah, cuma kelas 5 ya. Coba nantilah, kayak putranya Pak Hari Ratmoko nih sekolahnya di sana. Matur suwun ya Pak Tommy, sehat selalu Pak Tommy, Keanu and family. Lalu aku bersama Pak Purwanto. Ini Pak Purwanto ngasih lampu traffic light-nya sudah menyala kembali, tapi lalu lintas dari Prengapus yang arah menuju Ungaran tetap harus masih memutar depan Girisonta karena pembatas di tengah-tengah jalannya masih terpasang. Kemungkinan gak lama lagi di pertigaan Karangjati Kabupaten Semarang akan normal ya. Oke, coba nanti sembari kita tanyakan ke kawan-kawan kepolisian deh kalau gitu. Ini informasi

0: Yang di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta Bergas, Kabupaten Semarang, Kamara Sikayang, sudah mulai beroperasi lampu apilnya di sana nih, Pak Purwanto. Ini Pak Purwanto baru sadar sekarang ya, Pak Purwanto ya? Baru notice hari ini nih, tadi dilaporkan sama Pak Purwanto 10.30. Dan kompal itu adalah bahasa saya sehari-hari waktu dulu kerja di garmen. Sama artinya dengan kompal kui. Oh iya. Aku belum berkumpul sama kawan-kawan sing kompal gitu kayaknya gitu ya. Nah berarti kalau saat ini komputer streamingnya Rasika kompal gitu bisa. Kan komputernya kewalahan nih. Karena gak bisa website sama gak bisa TikTok nih. Berarti komputernya Rasika kompal gitu bisa guys dipakai. Iya. Bercanda. Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat siang. Mas, tol dalam kota dari Krapyak arah Jatingaleh ada perbaikan jalan ya. Pas tanjakan mulai padat, lumayan macet. Kalau yang namanya Cipta di kontaknya Rasika ada berapapun. Nah, toh. Malah tadi ngecek-ngecekan kontak ya, Kinjuan. Coba. Benrak penasaran ki Pak Cipta Adi Kurniawan ki ya, dari 13.000 lebih kontak di Rasika. Pak Cipta cuma 63 aja, Pak Cipta. Ada Pak Muji Cipta, Cipta Ningsih, Cipta Raya, Cipta Purnama, Setiawan Cipta. Ya wis, cuma ada 68 aja Pak Cipta. Tidak sebanyak siapa tadi? Wahyu ya, yang sampai 197 jumlahnya. Nah, iki Pak Wahyu jeporone langsung muncul loh, guys. Pak Wahyu hadir katanya Pak Wahyu.
1: Mas Yuda, Pak Wahyu hadir Mas Yuda.
0: Monggo, silakan.
1: PT Jale ya, Mas Yuda. PT Jale. Terus yang ini, Pabrik Sabun.
2: 193. Ada 193.
0: Oh, Sabun yang kemarin tempat kerjanya kawan kita itu juga ya, yang sudah tutup saat ini.
1: Tapi tadi terlihat di pos satpam masih ada penjagaan. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke. Matur suwun informasinya. Ini Pak Wahyu dari Jeporo memantau di depan X pabrik Sambuan, ya belum X lah ya. Masih ada penjagaan kok di sana, cuma memang aktivitas produksinya sudah enggak ada. Ini Pak Wahyu itu mau ke Sawalan katanya.
1: Semuanya. Ntar Mas, saya agak lupa di daerah sini. Kapal Kerok atau Bego. Ini SMP Negeri 2 Kalinyamatan. Jalannya sangat diukir. Semoga saja
0: jalan itu ya diukir.
1: Karena jalan ini sudah rusaknya itu cukup lama.
0: Daerah apa iki jenenge Pak?
1: Sekian Mas Yuda.
0: Wahyu.
1: Terima kasih. Ini pokok muter-muter jalan-jalan.
0: Jalan-jalan Jeporo ya. Ini Pak Wahyu itu perjalanan dari tadi di kawasan PT Samwon kemudian menuju arah ke daerah Sawalan Ngawarasika. Cuma informasinya itu ketemu sama satu daerah jalan sing dalane kaya diukir menuju arah ke, bacanya Pendo atau Pendo Pak? Wahyu atau kawan-kawan yang ada di Jeporo, P atau P, ini informasinya tadi melintas di kawasan PT Sambuan Busana Indonesia di Kalinyamatan ya, Kalinyamatan Pecangaan menuju arah ke Pendo Sawalan, ketemu sama kondisi jalan yang kondisinya kayak diukir jari. Pak Bu Widi, selamat pagi Bu Widi, ini menuju ke Purwodadi sudah sampai mana?
3: Kalau kontaknya Rasika sampai 13.000-an, Mas Yuda nyalon DPRD, Mas.
0: Enggak,
3: nanti
0: Bu.
3: Mesti menang loh.
0: Enggak mau.
3: Banyak banget loh tuh kawan Rasika.
0: Jangan. Ya aku tidak bilang tidak mau ya, tapi belum sih untuk ke arah situ. Modalnya Bu, ya Allah, kan waktu itu kita pernah bahas toh, modal untuk politiknya di kita itu berapa butuhnya? Sekelas bupati wali kota aja minimal 20 miliar kok lah, apalagi DPR D.

Ya coba nanti aku tak tekan Pak Bagus Suryo Kusumo deh. Kan kawan-kawan bisa nyoblos tuh yang di mana-mana. Enggak, tapi belum ada rencana ke arah situ sih aku, Bu Widi, dan jauh sekali aku tidak bisa, tidak terbayang untuk masuk ke situ. Pengen jadi ASN pengen, cuma tidak sebagai kayak pimpinan daerah atau anggota DPRD sih. Kemudian ada Ibu Ngarpani, selamat pagi. Ini menyapa dari Karangwono, Tambak Romo, Pati, katanya langitnya sudah mulai redup. Riem-riem sumuk, katanya Ibu Ngarpani dari kawasan Tambak Romo, Pati. Ya wis, itu dulu ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi perkembangan lalu lintasnya di jam 11 siang. Cuma ini kalau katanya Pak Abi masuk tuh kok Pringapus sudah mendung katanya. Oh iya, Rasika lo panas sekali. Situasi cuacanya di luar perakiraan dari BMKG tadi juga aku mencatat untuk perakiraan hujan ada, cuma di daerah pegunungan saja siang sampai awal malam kawara sikap perakirannya. Tapi tadi ya yang disampaikan jam 9.30, coba nanti apakah ada rilis terbaru, kan biasanya 3 jam sekali tuh rilisnya dari BMKG.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
3: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
4: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
3: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
2: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ternyata, tidak semua orang yang berbuat zalim terhadap kita akan membawa kerugian kepada kita atau menguntungkan si pelaku. Tetapi yang terjadi kadang-kadang malah sebaliknya. Profesor Dr. Hamka dapat menulis dan menyelesaikan karya-karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, justru ketika beliau dipenjara. Jawaharlal Nehru juga dapat menyusun buku tentang peradaban dunia ketika beliau dalam penjara. Demikian pula Nelson Mandela dapat menaiki tangga presiden justru setelah beliau mendekam di penjara selama 24 tahun. Karena itu, kitab Nahjul Balaghah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan terlalu merisaukan kezaliman orang yang melakukannya terhadapmu, sebab ia telah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan keuntungan bagimu. Maka tidak selayaknya engkau membalas orang yang menggembirakanmu dengan menyusahkannya."

0: Halo, aku juga menyapa Anda semua yang ada di TikTok. Resika ono sapa wae ya ki ya. Kira-kira ya ada siapa saja yang bergabung di TikTok. Yang pertama masih berputar ya. Ada Bu Lestari. Halo Bu Lestari. Aku live TikTok lho iki Mas. Semoga Bang Jamal dang sehat ya. Weh, amin amin. Sakitnya cuma gerges-gerges aja kok kamu Rasika. Tapi yo semoga lek dang sehat lah ya. Cuma gerges aja tadi tapi waktu aku tanya. Ini yang bergabung di TikTok pada nonton dari mana aja sih? Aku yakin pasti Anda yang saat ini sedang nonton di TikTok lagi pada sembari ngeletak. Iya kan? Sembari ngeletak ini. Ngeletak terus scroll-scroll, ah nonton ah. Atau kalau enggak ya sembari gini posisinya. Kalau aku seringnya di TikTok tuh gini. Ini kalau Anda sedang nonton berarti Anda tahu aku lagi ngapain ya. Ngene iki to kamu Rasika, ning pucuk ngene kursine. Nah, karo ngene iki. Wah, enak banget ngene iki. Nah, ngene iki. Ya, ngene iki kamu Rasika. Nah, ngene iki enak banget. Kalau Anda sedang nonton di TikTok, Anda tahu aku posisinya cek piye ya. Nah, iki cek ngene iki, sret sret sret. Ah, scroll TikTok iki ono Yuda iki. Ah, wis tak tonton sik ah. Nah, posisinya sembari ya, ngene persis iki kalau Anda sedang nonton di TikTok ya. Nah, iki posisinya ngene iki persis. Iya, lagi kayak gitu posisinya. Terus piye nah ya? Duh, aku sampai polah lho iki. Terus gimana lagi ya biasanya kalau scroll TikTok ya? Kalau aku ya mesti jingkrung sih, miring gini. Jingkrung itu apa ya bahasa Indonesia nih ya? Jingkrung itu apa ya guys bahasa Indonesia nih yang di TikTok? Jingkrung ini loh guys, ini loh kayak tidur tapi di satu sisi jingkrung itu apa ya bahasa Indonesia nih? Ngono ki lah pokok men, semoga mudeng ya. Kamu Rasika? Meringkuk, ya betul sekali meringkuk gitu. Kalau aku senengnya di kasur meringkuk, wes scroll TikTok seret seret seret seret gitu ya. Matur suwun kawan-kawan di TikTok. Ini ada Pak Yulianto Prasto. Yuhu, yuhu ki apa artinya maksudnya? Kemudian ada kawan kita juga Pak Ringo. Mas, aku sembari kerja wis mantap selamat bekerja. Aku ya podo lho ki siaran ki aku ki ya kerja lho kawan Rasika. Kemudian ada kawan kita White Rose. Mas pakai baju biru lerek-lerek. Ini tuh bukan biru pun, ada hijaunya. Om Jamal Syafakilah, amin. Matur suwun kawan-kawan di TikTok ya. Ya wis kalau gitu nanti kita update lagi dan kita buka-buka lagi ya kawan. Aku buka informasi dulu sama kawan-kawan Rasika yang sudah bergabung dan melaporkan situasi lalu lintasnya di 081325858500. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono resmi mencopot 137 kepala dapur program makan bergizi gratis di berbagai daerah akibat pelanggaran fatal mulai dari kasus keracunan makanan hingga tata kelola keuangan. Menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap kelalaian dan korupsi, pemerintah menyiapkan sistem pengawasan digital terintegrasi berbasis CCTV agar operasional dapur dapat dipantau langsung secara transparan oleh publik. Demikian Newsflash.
0: Pak Saiful Anis, betul sekali. Kok ya Pak Saiful Anis screenshotnya pas banget lah ini nih ya nih. Posisi paling enak untuk scroll media sosial kayak posisi ini Pak Saiful Anis. 7. Betul sekali. Pokoknya bagian bawahnya tempat duduknya tuh di pojok kayak paling ngarep terus burine nyender. Enak banget apalagi kalau kayak kursi-kursi kalau di apa? Di kantor-kantor gitu kayak kursi-kursi pimpinan kan sing bener-bener blesek empuk blek gitu terus bagian belakangnya itu sampai mentul gitu kan enak banget ya ngawur Rasika kalau untuk scroll TikTok sembari lendetan kayak gitu Pak Saiful Anis. Kok ya pas banget ya screenshotnya Pak Saiful Anis Kijano ya. Kemudian aku bersama kawan di 245 Pak Tono, selamat siang. Ini Pak Tono tadi ngasih atensi jam 11 tepat. Ada info apa ini Pak Tono?
2: Info ada kebakaran di Pasar Karangjati, toko
0: Niki mantap ya.
2: Niki mantap.
0: Betul. Informasi dugaan sementara bukan tokonya tapi gudangnya. Sudah ada penanganan dari Damkar Kabupaten Semarang sejak tadi jam 10 Ngawarasika sampai dengan saat ini. Sudah ada laporan dan sudah ada penanganan sejak tadi jam 10. Ini loh situasinya di kawasan Niki Mantep, Karangjati. Informasinya pemadaman di area gudang Ngawarasika dan saat ini sudah berhasil dilakukan penyisiran api dan petugas pemadam sudah berhasil masuk ke area area titik sumber apinya Ngawarasika di kawasan ini toko snack ya Niki Mantep Karangjati Kabupaten Semarang nih. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 armada damkar. Armada damkar dan BPBD Ngawarasika. Total ada 4 kurang lebih armada dari damkar dan BPBD Kabupaten Semarang. Kawan yang dilaporkan adanya insiden kebakaran. Ini informasi sementara ya, tapi nanti detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh kawan-kawan petugas dalam hal ini damkar dan BPBD. Tapi informasi sementara dugaannya itu adalah gudang ya. Gudang informasi awal sementara di kawasan Niki Mantep Karangjati Kabupaten Semarang. Nah, selain di Kabupaten Semarang yang sedang ada penanganan kebakaran di toko snack Niki Mantep Kabupaten Semarang, nah ini juga saat ini Damkar Kota Semarang juga sedang ada kegiatan pemadaman kawan. Ilalang di belakang Masjid Agung Jawa Tengah itu kawan. Disampaikan sedang ada upaya pemadaman kebakaran ilalang di belakang Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Gayam Sari, Kota Semarang. Jadi saat ini sedang ada upaya pemadaman juga nih di Kota Semarang, tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah yang dilaporkan ada kebakaran ilalang. Pak Saiful Anis, ya betul, juragan ngono kayak modelnya ya Pak Saiful Anis. Ya. Aku berarti kita cocok belum Pak Saiful? Jadi juragan, posisi dudukku sudah cocok belum? Delosor-delosore. Pak Nathan, ini Pak Nathan itu toh kawan, perjalanan dari Tegal tadi. Kemudian update sampai dengan Banyumas sampai Sokaraja tadi jam 9.40. Sekarang sudah sampai Pantai Ayah ya. Cakep sekali ini view pantainya. View pantai selatan di Pantai Ayah dari tebing. Nggak sempat dolan-dolan pagi tadi soalnya survei di Banyumas. Siang sudah ditunggu di daerah istimewa Yogyakarta. Jalan kalau di daerah Jawa Tengah bagian selatan sih berkelok-kelok sih. Tapi kondisinya mulus seperti ini contohnya. Dari perjalanannya Pak Nathan dari Banyumas sudah sampai kawasan Pantai Ayah di kawasan Kebumen. Enggak kretek-kretek tuh Pak pinggulnya. Aku denger ceritanya Pak Nathan perjalanan dari Tegal, Banyumas, terus sekarang sudah sampai Pantai Ayah di Kebumen aja tuh. Aku langsung, pinggulku langsung ngini-ngini loh Kang Warasika. Ngini-ngini gitu ya. Maksudnya kayak langsung ngulat-ngulat gitu loh. Membayangkan perjalanannya Pak Nathan. Pak Nathan, waduh banget perjalanannya ya. Mantap sekali lah. Pak Sijo.
3: Update lagi Mas Yu, keluar exit tol langsung ditunggu antrian di Jalan Majapahit ini mau OTW pulang rumah.
0: Oh ini.
3: Cuman ini masih jalan pelan-pelan.
0: Rambat ya.
3: Terima kasih begitu update-nya.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo. Ini Pak Sinyo dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya, di titik yang sedang dilakukan perbaikan jalan. Bu Kuni Ali, selamat pagi. Siang ding ya. Bu Kuni Ali, selamat siang. Ini ngasih informasi Kawarasika di Pantura Wali Songo KIB itu nggak terlalu panjang kok Mas. Ya masih lumayan lah untuk ikut antrian asalkan tidak buru-buru kata ini Bu Kuni. Ini Bu Kuni tindaknya dari Kendal ya Kawarasika menuju arah ke Semarang. Nah ini menjawab pertanyaan di Jalan Pantura Wali Songo Kendal. Bu Kuni rambaknya enak banget ya zuzur. Kemarin satu kerdus tuh walah raono alah jam 1 ini sudah habis Bu Kuni. Ditinggal di Rasika, ininya rambaknya Bu Kuni, mantep banget, enak banget ya Bu Kuni. Cuma aku masih punya stok, nanti kalau sudah habis beli lagi ya Bu Kuni. Bu Widi Jatisari modalnya carry Mas, yang penting suaranya sudah spot 13.000 dulu ya. Enggak ah Bu Widi ya, aku ki pengen sing entuk duit, ora pengen sing ngetokke duit ah. dadi bupati, dadi wali kota, dadi anggota DPRD, malah ngetokke duit ya emoh. Pengen iki aku sing entuk duit Bu Widi, nek ngetokke sik emoh. Ini Bu Widi sudah sampai Purwodadi ya, jam 11 lebih 10. Tadi perbaikan jalan yang digodong cuma merambat pendek aja kok katanya Bu Widi. Oh ya syukurlah. Sampai Oktober ya Bu Widi dan kawan-kawan semua. Peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor, Godong, Kabupaten Grobogan terjadwal sampai 3 Oktober 2026 mulai kemarin. Jadi kurang lebih 2 bulan ke depan juga di kawasan Jatilor, Godong akan jadi sorotan terus nih nampaknya. Kawan kita dapat informasi kok ada insiden, ini yang pertama dari Mr. Yuli. Mr. Yul, ini kawasan Trangkil Gunung Pati yang arah menuju Semarang. Informasinya disampaikan ada insiden di sana.
4: Trangkil.
0: Insiden apa ini? Ramai sekali situasinya, tepatnya di Jalan Raya Trangkil Gunung Pati, Kota Semarang. Ini posisinya yang arah turun ya, arah menuju Sampangan. Ini yang pertama Mr. Yuli. Kemudian yang kedua ada dari Pak Joko Pati. Truk nabrak pohon kawan di Jalan Raya Trangkil arah menuju ke Sampangan atau arah turun kawan Rasika. Di Jalan Raya Gunung Pati Trangkil kawan, informasinya ada truk nih fotonya dari Pak Joko. Wah ada truk. Wih, ini kayaknya ada kawan kita yang kerja di perusahaan logistik. Soalnya aku ingat kayaknya ada kawan Rasika yang bekerja di logistik ini. Ini truknya kawan, posisinya menabrak pohon dari arah atas atau dari arah Gunung Pati turun kawan Rasika. Itu posisi truknya menabrak sebuah pohon kawan Rasika di Jalan Kolonel HR Hadianto Trangkil Gunung Pati Kota Semarang. Jadi posisi truknya menuju arah turun atau menuju arah Dewi Sartika ya kawan. Sementara informasi saat ini ramai sekali di lokasi karena ada banyak sekali kawan-kawan ojek online, pengguna jalan. Lalu juga kalau aku lihat dari videonya Pak Yuli tadi, informasinya kok ini sudah ada bantuan ya. Sudah ada bala bantuan tuh tadi, kayaknya aku lihat ada kendaraannya BPBD tuh di situ. Truk nabrak pohonnya. Matur suwun ya, Mr. Yuli sama Pak Joko, informasinya dari Jalan Raya Trangkil. Sementara lalu lintasnya berlaku buka tutup karena posisinya pas di tikungan dan pas di jalur yang menanjak, kawan.

0: kayaknya ya pasti akan merambat nih infonya. Tuh kalau katanya Pak Joko langsung nambah itu. Hati-hati ya guys, soalnya posisinya pas di tikungan dan menanjak. Makanya lalu lintasnya terutama yang dari arah bawah itu langsung rendet. Infonya dari Pak Joko sama Pak Yuli. Matur suwun ya Pak Jok dan Pak Yul. Infonya dari Jalan HR Hadianto, Gunung Pati, Trangkil, Kota Semarang. Yang ada insiden laka lantas truk. Informasi sementara belum ada kendaraan lain yang terlibat ya. Dari beberapa grup lalu lintas juga sama memberikan informasi masih belum ada kendaraan lain yang terlibat, masih truknya itu saja. Pak Yulianto Prasetyo Utomo, jam 9.55 sampai 10.50 dari Prambanan Candirejo Semin lewat Serowot, Wedi, Mbayat, Ngawen. Jalur kecil, lalu lintasnya tapi lancar dua arah, cuaca daerah Semin mendung tapi sumuk, jarak tempuhnya 38 km. Audio streaming oke, videonya tidak bisa ya. Karena sudah bergeser ke TikTok, betul Pak Yulianto matur suwun. Nanti lanjut ke Taman Tirto Bantul via Wonosari, Playen, Sambi, Pitu, Piyungan, langsung ke Ring Road Selatan, Jogja. Pak Khairul Wahyu, Wiratama, itu juga Pak Khairul ini menuju kemanapun. Biasanya ke arah Solo Tigo toh Pak Wahyu. Ya aku ngundangnya jadi milu Pak Wahyu toh, Pak Khairul.
1: Masuk pukul 11.12 ya melintasi jam raya Bekantan. Ini di depan PLN ini yang di Bekantan arah ke Semarang, sebelah kiri ini ada truk dam yang engkel yang kecil. Itu trouble di sebelah kiri. Lagi pindah muatan sama temannya. Belum ada ketersediaan, lalin masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, di copy informasinya Pak Khairul Wahyu Wiratama yang sudah sampai Babadan. Tadi dari Semarang ya perjalanannya. Pak Iwan, ki biasanya Pak Iwan juga menuju arah ke selatan ki Pak Iwan. Ki.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang
2: OTW
0: Pak Iwan.
2: OTW ini Mas. Dari Citarum.
0: Dari mana
2: mau
0: nih?
2: Ke Puerto Rico City.
0: Tuh kan, waduh.
2: Lewat Bandungan aja nanti yang adem-adem begitu Mas Yud. Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama Pak Iwan. Kita tunggu update selanjutnya nanti. Di sana bagaimana Semarang-Bandungan menuju arah ke Purwokerto. Kemudian, satu lagi deh. Aku sebelum menuju ke lagu selanjutnya, aku sudah ada info dari Pak Naga Bonar. Oh, ini Pak Naga Bonar juga ternyata di Trangkil Gunung Pati, kawan. Yang ada truk menabrak pohon. Di turunan Trangkil.
3: Ini Pak Tono tadi ngasih.
0: Ini tempat apa Pak tulisannya kok ada tulisan Trangkilnya iki? Pak Naga Bonar. Oh, Perumahan Trangkil Sejati. Eh iya. Perumahan Trangkil Indah. Perumahan Trangkil Seja. Seja itu berarti sejati enggak sih?
4: Mobil box remblong di turunan
5: Niki mantap.
4: Trangkil Gunung Pati ya. Okay. Barusan aja ini.
0: Oke, okay, baik. Oh iya benar katanya kawan-kawan, betul sejati pun truknya itu informasi sementara oleng terus nabrak pohon. Waduh, medeni banget. Lalu lintasnya berlaku buka tutup ya kawan Rosiga. Sementara dibantu oleh kawan-kawan ojek online. Kemudian juga tadi ada video kawan kita ada truk orange ya, truk BPBD itu informasinya tadi di sana. Oh, Trangkil Sejahtera bukan Sejati, guys. Perumahan Trangkil Sejahtera, ini gemes banget nama rumahnya. Pasti di sana ini toh enggak ada tukaran toh warganya, warga Perumahan Trangkil kan sejahtera ya. Amin. Nama perumahan adalah doa. Betul toh Bapak Ibu yang tinggal di Perumahan Trangkil Sejahtera, warganya ora ono sing padu, ora ono sing cim-ciman, ora ono sing eren-erenan, ya kan? Di kawasan Perumahan Trangkil Sejahtera. Amin. Pak Puji Waluyo, ini Pak Puji perjalanan dari Layangan Ungaran ke Alun-Alun Ungaran juga ada laka ibu-ibu jatuh. Tapi sementara untuk lalu lintasnya lancar. Ini tepatnya di jalan akses tol ya. Jalan akses tol Ungaran yang dari Alun-Alun Ungaran menuju pertigaan tol Ungaran. Ini informasinya dari Pak Puji Waluyo melintas Ungaran. Ya pun sementara itu dulu ya Kawan Rasika, nanti kita update lagi, aku masih punya sedikit waktu sampai jam 12. Tetap di Kelana Kota untuk update situasi jalan bersama 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Ingat informasi jalan raya ya hanya di Rasika yang pakai R. benar, tidak pakai huruf yang lain ya. Ingat-ingat, informasi jalan raya di wilayah Jawa Tengah adalah Rasika, pakai R ya, tidak pakai huruf yang lain.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pelang Merah Indonesia atau PMI Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Sekretaris PMI Pamekasan Hoirul Salim mengatakan, penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Yang menyebut sementara ini, pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademau. Selain penyaluran bantuan air bersih, petugas PMI Pamekasan juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPBG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPBG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 6 organisasi masyarakat mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun ini, nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. 6 ormas yang mendapat hibah dana tahun ini, yakni MUI, FKUB, PP Polri Pengurus Cabang Bojonegoro, Pengurus Cabang Persatuan Purnawirawan TNI AD, DPC Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, serta Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Paulus Bojonegoro. Kepala Baskes Bangpol Bojonegoro Amir Said mengatakan, hingga saat ini terdapat 388 ormas yang terdaftar di Bojonegoro dan dari jumlah tersebut 237 ormas masih aktif sedangkan 151 ormas lainnya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait keberadaannya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: ternyata kok masih ada durasi. Ya ini tadi yang minta lagunya Stress Out itu Bu Namira. Selamat pagi. Selamat siang, Ding. Pagi terus kok ya. Satu Bu Namira, terus tadi ada Bu Lili. Selamat pagi Bu Lili Herlina yang tadi minta lagunya Maroon 5. Dan yang terakhir ternyata kok apa mbok-mbok aneh komunitas olahragaku kok ternyata kenal Pak Erik. Aku lo malah kalah. Sing kenal sama apa sing kenal sama ujung-ujung komunitasnya malah Pak Erik kenal ya. Sempit banget ya pokoknya di kota Semarang guys, pokoknya kalau sudah rene-rene-rene itu nyambungnya akan gampang. Tuh ya tadi Pak Erik minta lagunya Coldplay dengan Yellow. Nah ini informasinya itu tadi terakhir 11.30 kita dapat info insiden. Kawan-kawan yang di TikTok nih pada nonton gak nih? Nonton ya. Ini Pak Eko Tanah Mas nih yang ngasih info katanya ya. Kok ngasih info menyapa ya di TikTok. Halo Mas, aku Pak Eko Tanah Mas. Oke, baik Mas Ruswan. Ini kawan-kawan di TikTok juga pada nyimak di Trangkil itu ada insiden truk nabrak pohon arah UNES. Pak Hari itu arahnya kemana-mana ya? Ngoten Pak Hari, ada antrian sih ada. Cuma kalau dari kawan-kawan yang melintas tadi antara jam 11.20 sampai 11.30 ki masih mengalir aja gitu, gak yang sampai butuh waktu lama. Tadi terakhir itu ada dari Pak Naga Bonar tuh persis di jam 11.30 juga tidak mengeluhkan kemacetan signifikan meski posisi jalurnya menutup satu jalur ya yang arah turun. Cuma nanti dipantau kok nanti dipantau kembali ya, wong nanti jam 12 kelana kotanya istirahat dulu. Ya tapi sementara jawabannya mengaten ya. Kalau motor tuh masih bisa ini kok, masih bisa melipir gitu. Jadi nggak yang literally buka tutup full 100% gitu kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan. Sudah di-upload juga tuh videonya tuh, sudah diunggah tuh. Kalau mungkin pohon. Pak Agus Purwanto.
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Yuk, siang Mas.
1: Saya di Mangkang ini, mau dari Stimi Gimsa mau ke Sekarang. Jalur saya ini macet panjang di KIW seperti KIW. Biasa.
0: Lah kok main UNES juga gitu.
1: Saya mau lewat Famularse,
0: terus
1: Kelut,
0: Trangkil.
1: Terus ke atas sampai sekarang.
0: Ya wis nanti berarti akan ketemu Trangkil.
1: Lancar. Selamat siang, terima kasih.
0: Ya wis nanti Pak akan ketemu Trangkil juga nggih, Pak Agus Pur Wanto.
2: Ya Mas, ini streamingnya kok ya muser-muser itu apa sinyal saya ya ini?
0: Streamingnya bisanya cuma audio Pak, soalnya sekarang TikToknya Rasika lagi live. Jadi sementara streamingnya bisa klik yang audio. Pak nanti ketemu sama truk yang nabrak pohon di Trangkil ya. Sementara sih tapi antreannya masih kondusif sih, nggak yang panjang atau sampai tersendat duo gitu infonya siang hari ini. Kok podoi Pak Hari sama Pak Agus Purwanto pada mau ke UNES. UNES hari pertamanya kapan Bapak Ibu? Nah Universitas Diponegoro kan besok nih, tanggal 5 sampai tanggal 7. Coba ya, aku tuh koyonnya menyimpan kalender akademik ke UNES kok ya di tahun ini. UNES masuknya tahun berapa?

0: tahun berapa, tanggal berapa Kawarosika masuk gongnya 11.996 orangnya akan datang ke Gunung Pati atau akan masuk ke kampus tanggal berapa? Kawan-kawan infonya. Aduh, aku belum ketemu lagi. Aku nyimpen waktu itu kalender akademiknya itu soalnya nggak bentuk file kayak di Undip gitu guys, tapi kayak di website gitu nggak bisa diunduh. Bisa nanti biar dibuka aja dulu lah. Pak Santoso.
1: Selamat siang Mas Yuda. Perjalanan sudah sampai di Sakrawala Mas Yuda ya. Pengecoran jalan sudah berpindah ke lajur kiri. Lalu lintas merambat. Terima kasih.
0: Oke, wah ini dia nih langsung dibuktikan sama Pak Santoso guys. Peningkatan mutu jalan di Jalan Arteri Yosudarso di sekitar Samsu Hidayat sampai dengan Nasima sudah geser ke lajur kanan. Pak Rukin, info di atas jembatan Tanggulangin arah Semarang ada truk trouble ya di lajur kiri, tapi sementara antrian masih pendek. Ya, sejak dari jam 6 tadi, truk warna kuningnya itu betul sekali. Tanggulangin yang arah Semarang, Awarasika. Pak Kris, aku finish, sudah sampai Kaliwungu Kendal. Ternyata jalur ke arah Gua Kiskendo Aman Sulaiman kok Mas, saya via Kedung Pane. Oh sip, matur suwun. Oh ini berarti tujuannya ke Gua Kiskendo toh Pak Kris. Pak Iwan, aku jadinya lewat Pantura. Konven wae Mas, aku tak siap panas-panasan dari Semarang mau ke Purwokertonya. Halo Mbok ya. Purwokerto ki posisinya di tengah-tengah oh ya. Jadi mau lewat Temanggung Magelang ya oke, lewat Pantura menuju arah Purwokerto ya oke ya. Jadi wis monggo lah Pak Iwan sing lebih hafal jalur Semarang ke Purwokerto. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Tim MMA Amatir Indonesia sukses menembus posisi 4 besar pada ajang Gama Asian Championship 2026 di Putrajaya, Malaysia dengan menyapu bersih 15 medali. Capaian 5 emas, 5 perak dan 5 perunggu ini menjadi modal krusial bagi PB Pertachami untuk menatap persaingan di ASEAN Games 2026 di Jepang mendatang. Demikian News Flash.
0: Oke, sebelum aku tutup, ini ada Pak Wahyu yang sudah sampai tempat kerja di PT Kanindo Makmur Jepara 1, sedang ada lomba 17-an katanya di pabriknya. Wih, seru banget ya. Pabriknya lagi lomba 17-an oke, ya di PT Kanindo Makmur Jepara 1. Terus ada Pak Nathan ki yang sudah sampai ke Bumen tadi.
3: Semalam udah nginep di Purwokerto Mas Yuda. Jadi tadi pagi start dari Purwokerto. Udah masuk pantai selatan Jawa lurus terus ini sampai Jogja Mas Yuda.
0: Wah, ya wis monggo-monggo Pak Nathan ya. Perjalanan di siang hari ini terpantau kok ini dari Banyumas loh guys, sejauh itu tuh tadi teko Banyumas sampai dengan Puerto Rico hingga kok Banyumas Puerto Rico, Banyumas sampai ke Bumen. Pak Edi Suprianto, ini Pak Edi Suprianto lagi antre di Jatilor infonya. Nah ini dia nih perbaikan ya, jalannya nih.
4: Di Jatilor.
0: Okay. Wah tuh lagi dibongkari dalannya ya. Kedengeran toh guzlek-guzleknya Kawarasika. Terakhir Pak Basimen.
5: Trailer yang terakhir di kawasan Jembatan Bansos Lima Kudus siang ini masih di tempat ya. Namun arus lalu lintas masih aman untuk mobilitasi. Karena mobil kecil-kecil seperti saya tadi ambil jalur kanan lewat yang jembatan lama, jadi tidak menimbulkan ketersendatan kemacetan. Langsung cus pulang pun, harus lalu lintas
0: lancar ya.
5: Kali gawe.
0: Masih sama Pak, masih sama waktu Pak Basimen tindakan tadi. Jadi ya masih sama, aku menutup di jam 12 ini. Sementara masih sama kawan. Ini Pak Iwan juga ngasih info nih, di Jalan Pantura Wali Songo yang KIB Thomas, nek arah Ngulon aman kok. yang padat ya biasa toh, yang arah menuju ke Semarang, katanya Pak Iwan di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang. Jadi itu ya, nanti perkembangannya pantau terus pokoknya di Kelana Kota Rasika ya, ingat Kelana Kota hanya ada di Rasika, hurufnya R, tidak huruf yang lain. Terus ke. Padahal nama di kitab kilo akeh banget kok ya, cuma ganti huruf sing arep kilo ya, aku ya dhewe gumun kok. Jadi itu ya kawan, jadi informasi jalan raya di Kelana Kota hanya ada di Rasika pakai huruf R, oke? Okay? Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Ya ana Bude Pati yang langsung komen gitu ya. Oh iya, betul sekali, enggak ada kawan Rasika ya, hanya ada di Rasika USA dan Rasika Pekalongan. Ini kawan-kawan Rasika yang di TikTok tahu enggak yang aku maksud ya, ayo ngerti ra. Rasika Kelana Kota pakai R ya, Kelana Kota cuma ada di Rasika pakai R, enggak pakai huruf yang lain, tahu enggak yang di TikTok? Enggak tahu ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi, Kota Semarang setelah 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan SPPG juga telah diberikan surat peringatan dan akan tetap disuspens hingga proses investigasi selesai. Hasil penelusuran awal menduga insiden berkaitan dengan beberapa bahan makanan serta jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan distribusi makanan.
3: Ini disuspend, jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi, bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa, harus ada leadership di situ. Susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah, atau memakai SOP, harus pakai sarung tangan, pakai masker, enggak. Ya, harus dikeluarin. Kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Sejauh ini, investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang, dan lain-lain. Dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Kenapa? Karena tadi masaknya kecepatan.
2: Badan Gizi Nasional menargetkan hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi tuntas dalam sepekan sebagai dasar penentuan penyebab pasti dan langkah lanjut penanganan kasus. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPPG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPPG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gerobokan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Dalam sejarah, ada seorang besar yang ternama. Ia berbangga karena di mana-mana dipuji dan dielu-elukan orang. Karena bangganya, ia lupa akan kelemahan-kelemahan dirinya. Ternyata suatu ketika, ia tak mampu mempertahankan kebesaran dan kebanggaannya ketika lawan menjatuhkannya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang bijak berkata, "Bila engkau sedang dalam pujian orang karena keluhuranmu, ingatlah bahwa di balik itu engkau punya banyak celah. Bila engkau merasa bangga karena punya kekuatan, ingatlah bahwa di dalam kekuatan itu ada kelemahan." Kiranya nasihat orang bijak itu perlu dicermati agar kita tidak terjebak kepada kesombongan yang dapat

Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 4 Agustus. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Mutakin Gajah Demak, hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar Demak, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang, di halaman kantor Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Mulai Ba'dal Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari Karangtengah, Demak. Hari Rabu Demak, hari Bonang Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Ploso Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Boko Payung, Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Rori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ngeta, pon sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Ngeta. Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mbeta, uang niku mboten saged mbujuk ikran teke niku mboten saged. Ngenapa mboten? Ya apa? Ojo koniku falatata sebab, ojo selalu memperluas melebarkan sayap. Gitu, ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener. Apa mana sampai kon sebarno nang wong liya? Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, gitu? Hah? Opini. Loh niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta? Jangan membuat opini. Ya, mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampe kon iku menang, ya apa? Mek sampe kon keturutan. Napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In muti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok lak kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser wong gak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak samang dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuh niku nopo, nopo. Ba'da masat humud dorro, koniku wes diwai icip icip, dari pun icip icip niki, icip icip niku akeh nopo titik, heh. Sampai puas, sampai lega nopo mboten. Enten Al Quran niku, koniku wes diwai icip icip. Sakbadane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan, tapi kon tidak icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Ya idzan makaru bi ayatina, fa idzan makaru bi ayatina, kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku wajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kokoh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad, Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. niki dipikirin niki. Gitu. Mek pangeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyut taba dawuhipun Gusti Allah. Mek uwangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikute, bakal diderekno. Ngeten to. Cuma kon niku dawuhipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Mek kon niku maca Quran, lho maca, aja meneh praktekno. Mek kon maca Quran, fattabi' qur'ana, etep eno, derek eno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat niko? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engkuk sing jelas no ono ing atini umat. Aku engkuk sing iso nerima no ono atini umat. Aku engkuk sing iso ngelonggok no ono jeruni atini umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang engkuk sing keterima karo umat. Mek pancen niku nopo pejabat minongko nopo demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo pun ya nopo. Kula tak lakon sakniki. Kenyataane kula kali jenengan niku dos pundi? Nggih. Umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mu mumet niki napa kabeh niki dawuhipun dedawuhan napa pun mboten samar malih mulai umat brien saderengipun napa kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane nggih napa mboten. Nomor pul, nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Gita. Nomor tiga ganti syariati pengerani. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Gini apa? Akhirnya membuat suatu aturan syariat. Napa? Ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diidini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta? Mek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luwih slamete umat. Gitu lho, niki mboten. Gitu, niki mboten. Gitu, dijokok di PAWA IDW. Nih, lah, sabab menika napa dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan songko Gusti Allah. Gimana apa mboten? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon. Sing gawe umek rame niku sing akeh niku wong pinter napa wong bodho? Nah, pun jelas. Nggih ta? Niki. Mergo enten wong pinter. Lah oleh wong pinter, wong ngerti, wis weruh kaya ngono kok sik tetep kaya ngono, iku mergo napa? ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Nggih tak niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Kita uang ngliwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak trimo nang aku engko.
2: Waduh.
1: Nggih ta? Mek pancen urusan mengko teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku lho, aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apa napa mawon ingkang dipun haroma. Jadi mereka niku enggak bodoh. Mereka ini kita pun Gusti Allah teng al umamus sabiqo wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kita dai pun malih napa nika innaddina indallahil ikhlam. Kita tapi kenyataannya wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nggih ta? Mek sampai mereka itu berpisah, berpecah. Nggih ta? Sampai umek napa mawon sak badane sak mereka niku ngerti. Oleh dekne gelem ngono, wong sik wong wis ngerti merga ana zalim ana lacut ana jerone ati ne wa may yakfur mek kon sik tetep kaya ngono wa may yakfur bi ayatillah ya apa tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab. Allah taala niku sing cepet oleh membuat perhitungan ambek awakmu balekno kula mudun-mudun dhewe ngira apa. Lha niki masalah niku nggih. Jadi napa dawuh malih kanan nasu ummatan wahidah. Asale niku ummat wahidah. Fa ba'atsallahu

yang meden-medeni apa sing dadekno gak apik ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah Ta'ala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah napa wa makhtalafa fihi illa ladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wah wis jelas kok. Tapi mergo napa bayyam bainahum. Mek ngeten ayo fadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Mek pancen Allah Ta'ala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyo ngeten niku lho. Lah mosok yai alo mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nen? Demo, kula mboten ngerti niku nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai niki mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus. Napa pansus? Ini aku mboten ngerti nggih. Terus koran-koran niku lho. Nggih ta? Mek mboten pansus niki kan mbarakno melempem niki, mbarakno anu niki, nggih ta? Segi hukum juga kita dukung. Dalam segi politik juga harus kita dorong. Wah, ya Allah, kawan-kawan ini lah. Nggih ta? Nggih ta? Sakjane segi politik niku napa? Telek bola. Asale niku ngeten. Nggih ta? Kata-kata napa niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan. Terus telek bola. Apa gitu, Bang? Lah niki ten Pak Wawan lho, ngisane sekula lho. Nggih ta? Lho kula mboten ngomong napa-napa ngunu ya ngono tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul khul api budi pekertine ojo ngerusak ojo ngerusak ojo medeni nggih napa mboten nggih niki kira-kira medeni napa mboten niku lha ben medeni ngrugekno napa mboten niku lha niku mungkin ditakokno malih teng Gusti Allah niku. Nggih, enten sing mboten melok demonstrasi, wonten sing mboten melok-melok, tapi nek jero ne atine ndukung. Nrimakno. Nggih ta? Tetep niku termasuk boloi. Tetep wong pun dawuh Kanjeng Nabi kok. Man ro'a mungkaron napa? Napa? Fal yughayyir bi no. Nggih ta? Mek mboten, lho napa? Nggih ta? Tapi cocok darene wong pejabat mbek ahli politik cocok meneng. Sebab apa? Pancen iku cocok, itu cocok kok sama prinsip partai saya. Wah, nggih ta? Hati-hati. Gak masalah cocok, gak cocok. Sing jadi masalah niku bener napa mboten? Dan bagian napa mboten?

kongkon ta dengan sendirinya kok. Ngeten. Mboten krasa. Niki lho. Lah, mek wis ngono Muhammad, kon sing tetep wala tattabi ahwaahum. Ojo klayu kon. Nggih ta? Ojo melok-melok, ojo katut. Nggih ta? Karo hawa-hawa mereka-mereka iku ojo Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kalih sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane lah niku kanca kula lho, lah kanca bolo-boloan. Ngene apa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki napa termasuk afate panca bayane ilmu. Pun ya napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an, panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi, daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi, napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dijak dateng kebeneran, wa nabdzul firqati wal ikhtilaf, membuang perpisahan perbedaan. Niku sing didawono napa wahia kalimatus sawa allati umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyadu wa ahlal kitabi ilaiha, napa niku teng Al-Qur'an kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Siji, ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro, ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu, jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Yang kita mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa saring, cuma pokoke pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Niki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebeneran mutlak. Niki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Nggih ta? Kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe malengken hukume niku. Nggih ta? Fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Saman minggir fakulu. Omong-omong Muhammad nekat ishadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta? Kamelok kon aku. Nggih ta? Tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa?

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 4 Agustus. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Mutakin Gajah Demak, hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar Demak, hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 8 Agustus, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung, di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain, kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo Pati diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga 2 jari tangan kiri putus. Kuasa hukum korban Catur Andi Cahyanto menyebut peristiwa itu diduga bermula dari saling ejek nama orang tua. Korban disebut dikejar dan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pagar, namun tangannya terjepit sehingga mengalami luka berat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dengan dugaan pelanggaran perlindungan anak dan korban telah dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya perundungan dan menegaskan kejadian itu merupakan insiden kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya Taruna Akpol Semarang berinisial AMM yang ditemukan dalam kondisi terluka di kompleks Akpol. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, namun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Keluarga telah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA. Glarasari.
2: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tabus tunggal. Wancinipun mirengaken lelakon campur sari lan siang menika pepanggihan kalian Krita Putri Malih nggih. Dinten Selasa, hawanipun sumuk nanging mendung ngaten para pamidanget. Wonten mergi kados pundi para pamidanget para pamidanget saged maringi info. Wonten adicara nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Gunung Kidul mengimbau warga hemat air. Kepala BPBD Gunung Kidul, Edi Prasetyo, menyatakan pasokan air mulai terbatas di puncak kemarau Agustus ini. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong larasari, tasih pepanggian kalian kereta putri lan ingkang sampun pinara menika wonten kawan di 9409 kalian Pak Bodak. Waalaikumsalam sugeng siang, badhe nyuwun lagu kemawon siang menika wonten ati corong larasari, matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya nggih, matur nuwun sampun pinara. Salajengipun menika salamipun katur sedaya pamidhanget rasika di Pasban ngaten Pak Bodak ngendika. Pak Teguh Leo sugeng siang menika badhe ngersake lagu nggih wonten ati coro nglarasari. Matur nuwun sampun pinara, diantrikan lagunya lan salam buat semua pendengar rasika. Ibu Widi sugeng siang badhe nyuwun pawartos lalin dari Godong menuju ke arah Semarang ye. Dari Godong menuju ke arah Semarang, Godong menuju ke arah Minterng lancar, Minterng ke arah Gubuk, Gubuk Tegowanu Karangawen Meranggen ini lancar mboten wonten ketersendatan. Untuk sekitaran Jatilor saat ini juga masih aman. Meskipun ada pekerjaan dibuat buka tutup, tapi ke arah Semarangnya masih aman. Nganten nggih Bu Widi, lagunya diantrikan mawon Pak Hari sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta dan kawan Jawa semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya dari Ngalian Mbak, ini sudah sampai Onggorawe. Untuk perjalanan Ngalian saya lewat Kali Banteng, ya Sudarso sampai Kali Gawe itu nggak ada kemacetan, cuma ada kepadatan dikit di daerah Kubro Mbak. Untuk Sayung sampai Onggorawe terpantau kedua.

0: Matur suwun.
1: Matur nuwun, sampun maringi info Pak Hari. Pak Dwi Satya sugeng siang absen kemawon. Nggih, siang menika wonten ati Corong Larasari lan ngersake lagu. Saking sinten menika nggih, matur nuwun sampun pinarak. Pokoknya judulipun dumes. Nah, nggih saking sinten kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Suparwan siap mirengke usai pingpong menika, Mbak. Pokoknya salam sehat buat semuanya. Matur nuwun Pak Suparwan menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
1: Oh, iya.
0: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
2: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
0: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
3: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Tasih wonten ati coro nglarasari siang meniko sampun rati mendung wonten tata ungaran dan sekitarnya wonten sekitaran Jatilor meniko tasih wonten pekerjaan jalan ye jalurnya dibuat buka tutup tapi antreannya pendek saja, mudah-mudahan tidak antre panjang ngaten. Wonten sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur ke arah selatan juga lancar, ke arah barat ini sedikit melambat di lingkar Kaliwungu, tepatnya di sekitaran TL Pelabuhan meniko ye, sekitaran TL Pelabuhan hanya melambat sedikit saja yang ke arah Kendal, tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran KIW juga aman, Mangkang juga lancar, Arterio Sudarso siang meniko ugi lancar, mboten wonten ketersendatan.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya.
2: Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tase wonten ati corong larasari. Kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng diajeng Greta Putri niki kula teng keterangan nggih. Teng keterangan tase bener diajeng mboten mendung kaya teng Ungaran nggih. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Menika Pak Wendy wonten Peterongan. Sekitaran Peterongan cuacanya masih panas. Ngaten matur nuwun Pak Wendy sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Finokian sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Greta Putri, ini Mbak menginjukkan lalin Mbak, ini dari tadi perjalanan dari Tayu menuju Gombang Sri, terus mau

0: ke Semarang ini, Mbak. Ini perjalanan sampai ini mau ke arah Jepara itu, Bang Sri, ini ada pengerjaan jalan. Ini kontraflow ini dari itu, dari Bang Sri menuju ke Jepara ada perbaikan mutu jalan ini. Selanjutnya info lainnya, Mbak, dari itu dari Jepara menuju ke Semarang, Mbak, yang di Demak itu bagaimana dan lalinya di Kaligawe itu, Mbak. Itu minta info nang ya, Mbak. Terima kasih.
1: Siap, dari Demak dari Jepara nggih, dari Jepara menuju ke arah Semarang. Siang menika jaluripun tasih lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman jalurnya. Di sekitaran Demak, Sayung ini aman. Ngaten Pak Finokian. Pak Finokian. Mbak Dia Desi, sugeng siang. Wah, dangu mboten update menika nggih, Mbak Dia Desi. Menika ngersake info dari Semarang nggih. Dari Semarang menuju ke arah Pati. Semarang menuju ke arah Pati, siang menika jalurnya tasih lancar, mboten wonten ketersendatan. Semarang di sekitaran Genuk, Sayung sampai Demak aman. Demak menuju ke arah Kudus juga lancar. Kudus menuju ke arah Pati juga lancar. Hanya nanti melambat sedikit aja. Menika wonten sekitaran Plaza Pragolo menika nggih, Mbak Dia Desi, nggih love you too, Mbak Dia Desi, nggih dangu mboten pinarak menika. Dangu mboten update lalu lintas. Selalu sehat nggih, Mbak Dia, kagem Mas Dia, kagem Mbak Desi, selalu sehat sedoyo. Ngaten. Tasih kathah nggih para pamit banget ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara Larasari, nanging saderengipun sesarengan mirengaken kabar Jawa Tengah tepat jam tabuh kalih nggih. Lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pepanggian kalian Greta Putri pinarak wonten rasika WA di 081 32 58 58 500.
2: Jam 2 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan komitmen menata kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang daerah seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri. Bupati Semarang Hesti Nugraha bilang, penyusunan perda tentang permukiman diharapkan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang agar pemanfaatan ruang lebih tertata. Menurutnya, bertambahnya kawasan industri mendorong munculnya permukiman baru, sehingga pemerintah perlu memastikan setiap kawasan berkembang sesuai peruntukannya.
5: Katanya pada permukiman memang kan di Kabupaten Semarang ini banyak KPI, kawasan peruntukan industri. Akhirnya kan berkembang untuk permukimannya. Ini harus memang betul-betul kita tata dan kita sesuaikan dengan perda tata ruang kita. Kemudian agar nanti untuk kedepannya, jangka panjangnya, ini nanti bisa tertata, oh ini daerah industri, oh ini daerah pariwisata, ini daerah permukiman. Itu nanti biar betul-betul bisa tertata. Ya, jadi nanti untuk kedepannya agar Kabupaten Semarang ini lebih tertata lagi dibandingkan saat ini. Artinya gitu. Itu selama sesuai dengan perda tata ruang kita, perda 6 tahun 2023, itu kan tidak ada masalah. Cuma perlu ada penataan kedepannya.
4: Ngesti menegaskan seluruh pembangunan harus tetap mengacu pada perda nomor 6 tahun 2023 tentang RT/RW agar pertumbuhan Kabupaten Semarang berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Salatiga akan menutup sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di pusat keramaian secara bertahap sebagai upaya menata keindahan kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Judiadi, bilang setelah TPS ABC ditutup permanen, Pemkot berencana menutup TPS Taman Sari, TPS Taman Cerdas, dan TPS Tingkir. Kebijakan ini juga mendukung surat edaran wali kota yang melarang pembuangan sampah organik ke TPS mulai 1 Agustus, mengingat TPS Ngronggo sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan utama usulan pembentukan calon daerah otonom baru Brebes Selatan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat. Usulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Brebes dan kini memasuki tahap pembahasan di DPRD Jawa Tengah. Selanjutnya, apabila disetujui bersama Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, usulan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat untuk menjalani proses verifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong larasari sampun tapu kalih nggih langkung 8 menit ingkang sampun pinarak malih wonten Bu Widi sugeng siang nyuwun lagu kala wau lan sampun nggih sampun kawula puteraken amargi Bu Widi tindak adoh nganten matur nuwun infonya lagunya juga sudah diputeraken ngaten nggih love you too Bu Widi. Salajengipun wonten Pak Wasimin sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Tri. Langsung saking kawasan Kudus tumugi jalan yang sudah so siang puniko aman lancar saking Kudus mendengar pengantatan wonten ing Kupro ugi lancar matur suwun
0: matur
1: suwun saking mixer on salitri sabar Mbak menawi boten nggih sak wontenipun teknik dan salitri dan semua.
0: Siap, matur nuwun diantrikan lagunya nggih Pak Wasimin, matur nuwun infonya. Budi sugeng siang menika badhe nyuwun tembang Mbak saking Nunung kalian Basuki. Oh, mati urip karo kowe nggih. Kene kene, kene lungguh kene. Ngomong-ngomong dikepenake ngaten nggih diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Tian sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Ajeng informasikan mawon.
0: Nggih.
2: Di turunan Gombel yang diputer balikan di bawahnya itu ya. Taman Labanas masih ke bawah lagi yang Ratna Berkah turun lagi itu sisi turun itu ada itu ya.
0: Ada apa Pak?
2: Tampar itu ya. Tampar tuh tali itu loh Mbak.
0: Oh.
2: Tali penghubung water barrier.
0: Oh,
2: itu pada ngelewer-ngelewer menjulur ke tengah jalan yang sisi turun. Itu bahaya nanti kalau kendaraan lewat tiba-tiba nyangkut bisa jatuh semua itu yang di belakangnya itu. Mohon disampaikan ke pihak terkait ya Mbak.
0: Siap.
2: Sama banyak water barriernya yang itu melentang-melentong tuh bahaya kalau natap pengendara itu. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Tian sampun maringi info lan menika sampun kathah malih nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: News Flash.
1: Sidang lanjutan dugaan korupsi pengisian perangkat desa digelar di Pengadilan Tipekor Semarang. Tim penasehat hukum Bupati Pati, nonaktifkan Sudewo, menyoroti identitas penyidik KPK. Hal ini muncul saat kuasa hukum menggali keterangan saksi Kepala Desa Taman Sari, Gus Amin. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong Larasari lan para pamidanget ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Gondo. Pak Gondo ngersakke lagu mawon nggih. Saking Woron nggih, salajengipun kawan di 93255 sugeng siang Ibu Sari Sarjono menika wonten Tanggung Harjo nggih, salam kenal. Ini pendengar Rasika dan baru sempat WA badhe ngersakke lagu kemawon buat cucu-cucuku karena dia senang sekali dengar lagu sambil menari dan menyanyi ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinara. Sak lajengipun kawan di 4172 badhe ngersakke lagu ugi diantrikan lagunya. Pak Hari sugeng siang.
1: Kita dan kawan Rasika semua. Untuk perjalanan tadi saya dari Anggurawe ini sudah sampai Linggar Kudus, Mbak Gripta. Untuk Linggar Kudus sudah enggak ada pekerjaan jalan, tapi masih ada kepadatan di TL Jepang. Gitu aja, Mbak. Info barusan saya lewati. Matur suwun. Untuk antrian padat itu di Jepang itu yang dari timur Pak ya, mau ke arah Demak. Kalau yang dari Demak mau ke arah Pati aman, lancar.
0: Matur nuwun Pak Hari, sampun maringi info sejauh ini jalurnya lancar nganten nggih. Pak Hari, matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Budi sugeng siang.
2: Mbak Greta, matur suwun sanget sampun diputer tembang kula. Almarhumah ibu kula remen sanget lagu menika. Matur suwun Mbak Greta.
0: Sami-sami, matur nuwun ugi Budi. Bu Erwin sugeng siang. Menika nderek ngersakke lagu nggih wonten ati corong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Rian Firmansyah sugeng siang.
3: Mbak Greta, ini ada kejadian apa ya? Genti ada kalau 5 menit ini setelah pertigaan USA arah ke Ungaran di sekitar ini ya, Hotel Bawen Indah.
0: Di sekitaran Dusun Semilir ya?
3: Tidak bergerak Mbak Greta.
0: Oh, sekitaran Dusun Semilir. Dereng wonten update menika, Pak Rian. Ini yang sudah melintas di sekitaran Dusun Semilir nggih. Ada apakah? Soalnya ada antrian dan agak lumayan menika antrianipun. Mungkin yang sudah melintas saged maringi info nggih untuk antrian di sekitaran Dusun Semilir. Kawula bika WA sampun sak menika kawula puter malih lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus mengintensifkan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terdampak kekeringan. Pada Senin 3 Agustus 2026, BPBD bekerjasama dengan Pudam Banyuwangi dan unsur TNI menyalurkan sebanyak 25 ribu liter air bersih ke sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih kali ini menyasar 5 dusun di 3 kecamatan, yaitu Dusun Sambirejo dan Dusun Kebunrejo, Dusun Silir Baru dan Dusun Pancer, serta Dusun Dambuntung.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Polres Situbondo menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo. Polres Situbondo menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo dalam hal edukasi terhadap jurnalis. Kapolres berharap jurnalis bekerja dan memproduksi berita tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Situbondo, Diana, menyambut baik tawaran kerjasama dengan PWI untuk melaksanakan kegiatan edukasi terkait profesi jurnalis yang akan melibatkan sejumlah instansi dan masyarakat.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman menyerahkan piagam penghargaan kepada 11 aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Sebanyak 7 ASN menerima penghargaan secara langsung, sementara 4 ASN lainnya akan menerima penghargaan pada kesempatan berikutnya karena berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para ASN selama melayani masyarakat, serta berharap seluruh pengabdian mereka menjadi amal kebaikan. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengajak seluruh ASN menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, serta memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan yang tetap bekerja menjaga kebersihan Kota Batu di tengah tingginya kunjungan wisatawan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tapi Cina sakitnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, lu jadi dokter ya? Kalian berasa ngarep anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: News Flash.
1: China kembangkan senjata AI untuk serangan udara skala besar. Kementerian Pertahanan China umumkan teknologi baru ini. Demikian News Flash.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan,

tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Oh, yes.
1: Mundur, yep. Kena Honda Jazz itu. Barusan aja itu infonya, antara remblong atau enggak kuat aja kurang tahu, Mbak.
0: Siap-siap. Matur nuwun Pak Maulana, sampun maringi info Pak Catur Adi.
2: Jalan-jalan sama sekolah.
3: Alhamdulillah, Mbak Greta, ini yang di depan Dusun Semilir ini sudah
0: lancar, nye.
3: Kembali lancar lagi.
0: Siap.
3: Lalu lintasnya ya semoga tidak terjadi macet lagi. Ini belum tahu tadi penyebabnya apa, tapi sekarang sudah bisa kembali berjalan dengan lancar. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Catur Adi, sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Satya badhe ngersakke lagu kemawon nggih. Matur nuwun diantrikan lagunya Pak Junedi.
4: Dari Perupuk Merbet menuju Bumi Ayu. Ini di Perupuk sedang ada perbaikan pelebaran jalan ya. Dari Perupuk banyak rumah-rumah warga yang terkena pelebaran ini. Demikian laporan saya dari Perupuk menuju Bumi Ayu.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Junaidi. Saklajengipun wonten Pak Ahmad Mujib, sugeng siang.
5: Assalamualaikum Mbak Greta yang baik dan cantik, Masya Allah. Mbak mau tanya, ini mau perjalanan dari Ungaran ke Gotri, mau lewat Kaligawe, apakah aman Mbak? Mohon informasinya ya Mbak.
0: Siap.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Meniko dari Ungaran menuju ke arah Gotri. Ungaran masuk tol keluar Muktiharjo lancar. Dari Muktiharjo menuju ke arah Kaligawe juga lancar. Kaligawe ke arah Genuk Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Welahan menuju ke arah Gotri juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Pak Yulianto Prasetyo. Ini tadi jam 11.45 sampai 14.29 jadar ring road selatan Jogja lalin dua arah lancar. Cuaca
6: izin apa ke Semarang soalnya keperluan oma jatuh itu perlu sakit soalnya.
0: Oke, cuaca di Taman Tirto cerah ya. Tadi sempat makan siang di warung makan Busidas Pancuran. Wah, menunya ayam kampung bacem, nasi rames plus teh poci. Ayam bacemnya beda dari yang lain, ngaten. Wah, perlu dicoba ini, tapi di daerah Gunung Kidul, ngaten ye. Matur nuwun Pak Yulianto. Pak Parianto.
7: Info lalin Mbak Greg. Di wilayah Timur Tengah ya, di Godong Rodadi ada perbaikan jalan.
0: Siap.
7: Kedua arahnya bergantian. Lalu lintasnya bergantian Mbak Gita.
0: Siap.
7: Lumayan panjang. Itu atur nuwun.
0: Sami-sami, itu di daerah Jatilor nggih Pak Parianto yang ada pekerjaan jalan nggih jalur Godong ke arah Mintreng nggih. Matur nuwun. Kawan di 1158 kalian Bukarti badhe nyuwun sekar kemawon. Kadosipun wekdalipun sampun mboten cekap menika. Menjang malih nggih Bukarti. Pak Heri maringi info di daerah Kubro nggih, siang menika Kubro lancar. Mboten wonten ketersendatan. Untuk sekitaran Kubro, untuk jalurnya lancar, aman terkendali. Matur nuwun, sampun maringi info. Lan Greta Putri, kedah pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno nggih. Ngantos tunggu kita putiko mawon benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari. Saged pinarak malih, wekdalipun tasih sami. Wetapus tunggal tunggu kita putiko nanging dinten Rebo kados biasa. Kawula muteraken lelakon campur sari ingkang enggal. Ngaten. Kawula pamit rumiyin nggih. Para pamit banget saking ati corong larasari.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan dugaan pelanggaran mayoritas standar operasional prosedur atau SOP dalam investigasi dugaan keracunan makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengungkapkan, dari 19 SOP yang wajib dipenuhi, hanya 3 SOP yang dijalankan, sementara 16 SOP lainnya tidak terpenuhi. Dinas Kesehatan juga menerima informasi dari BGN bahwa makanan dimasak sejak malam hari dan baru didistribusikan keesokan paginya. Meski demikian, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium, sementara 6 korban hingga kini masih menjalani perawatan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang memastikan terus mengawal pemenuhan hak pekerja PT Victory Apparel Indonesia menjelang penutupan operasional perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menegaskan seluruh hak pekerja harus diselesaikan paling lambat pertengahan September sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Semarang juga menyiapkan program latihan kerja serta memfasilitasi penempatan kerja bagi pekerja yang terdampak PHK. Sekitar 10% dari total pekerja atau sekitar 80 orang merupakan warga Kota Semarang dan akan didata untuk mendapatkan pendampingan serta pelatihan kerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasiaan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

Sudah jam 4 sore, saatnya kita berkelana kota Kawarasika. Dan kok jam 4 sore? Ini masih jam 3 tuh kan. Tiba-tiba ngomong jam 4 sore. Jam 4 sore buru-buru pulang dong. Iya, masih jam 3 ya Kawarasika, jam 3 lewat 15 menit.

0: Dan kita berkelana kota ya, Kak Orasika. Sejauh ini hari Selasa. Kalau orang Jawa bilang, orang Jawa seloso itu selo-seloni menungso, ini lalu lintasnya lancar. Tidak ada ketersendatan lalu, ya maksudnya ada tapi hanya pendek saja, ada beberapa antrian tapi pendek gitu kawan Rasika. Untuk sekitaran Arterio Sudarso lancar, Genuk Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Melambat sedikit nanti di sekitaran Gayam Sari karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk Gombel juga lancar. Terus di Tol Krapyak arah Jatingaleh, ini sekitaran apa ya namanya ya, sekitaran Untak ini juga sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan. Tapi sejauh ini di tol jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran jalur konven saat ini juga aman terkendali. Kak Orasika bisa terus memberikan info. Oh ya, yang di Jatilor itu juga masih ada pekerjaan jalan. Untuk jalurnya dibuat buka tutup ya untuk sekitar Jatilor, tapi sementara ini untuk lalu lintas di sekitaran Jatilor juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Kak Orasika bisa terus memberikan info, memberikan update di 081 3258 58 500. Gerita Putri masih menemani kawan Rasika sampai malam nanti ya. Dan ini ada Pak Pepeng. Pak Pepeng, ini rutenya mana ini Pak Pepeng?
1: Selamat sore Mbak Gerita. Mbak Gerita, ya, info lain dari Klaten Mbak Gerita, mau menuju ke Pecangan Jepara. Ini masuk tol Klaten Mbak Gre, pripun larinya yang ke Jepara Pecangan nggih.
0: Siap. Dari Klaten menuju ke arah Pecangan ya. Untuk saat ini untuk jalurnya dari Mukti Harjo, Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak sampai di Trengguli lancar. Trengguli ke arah Welahan juga lancar, Welahan ke arah Pecangaan untuk saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Pepeng. Begitu Pak Pepeng untuk update-nya sejauh ini untuk lalu lintas masih aman lancar ya kawan Rasika. Baik itu ke arah Pantura Barat, ke arah Pantura Timur maupun ke arah Selatan. Dan Kak Orasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Masih di Kelana Kota, kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi. Dan yang di TikTok ya, yang sudah gabung di TikTok, ini saya sapa dulu. Ada Cah Semarang, Mbak lagi persiapan mencari efek yang bagus ya. Enggak sih, orang ini dikasih filter yang bagus, sudah dikasih filter yang glowing-glowing gitu. Jadi gak perlu mencari efek yang bagus ya. Oke, Ibu Nani, ini akhirnya sudah bisa melihat Mbak Grelo. Kemarin-kemarin hilang dari udara. Ya, kalau dari udara mah gak ada, Bu. Ini saya real gitu ya, di kamera, jangan di udara, Ibu. Lanjut lagi dengan Pak Syahri, Sugeng Sonten. Ini kabul kajate weruh Mbak Greta. Alhamdulillah, akhirnya bisa lihat saya ya. Ini salam sehat dari mantan camat Karangawen Demak Kota gitu. Oke, siap. Pak Dodi Prasetyo, walah ini toh Mbak Greta cuma bisa menyapa di udara. Iya betul, ini saya Pak Greta Putri Lamborghini Gallardo gitu. Ih, namanya keren kan Pak, Lamborghini Gallardo. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Pak Pepeng, Pak Pepeng tadi sudah. Pak Junedi, selamat sore Pak Junedi.
1: Info kepada teman-teman Rasika yang mau dari Boyolali mau ke Gunung Kidul, di Cawas ada pembongkaran jembatan.
0: Oke.
1: Kalau mobil kecil masih bisa lewat kampung-kampung di pedesaan, tapi kalau yang untuk kol diesel dan mobil besar itu dianjurkan untuk lewat Karang Dawa, lewat Watu Kelir ya, menghindari Cawas. Kemudian info dari saya.
0: Oke, terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Ini yang menuju ke arah ini ya, di Cawas itu ya, ada pekerjaan jalan ya. Oke, terima kasih. Dan Cah Semarang ini tak tap-tap loh Mbak. Mana? Mana? Saya nggak lihat tap-tapnya. Nggak lihat tap-tapnya, iya. Belum lihat. Ya, dikasih gift juga nggak apa-apa, malah saya lebih suka gitu. Oke, terima kasih Cah Semarang sudah gabung. Nah, kawan Rasika, untuk saat ini ya, untuk saat ini lalu lintas sepanjang jalur ini termasuk lancar. Hari Selasa termasuk lancar meskipun ada beberapa titik antrean seperti di sekitaran Majapahit di bawah jembatan tol itu sedikit melambat. Terus di KIW juga sedikit melambat untuk KIW. Untuk antreannya itu hanya di sekitaran Karanganyar ya, daerah Karanganyar sampai di TLKIW saja. Tapi sejauh ini lancar. Nah, kalau di Lingkar Kaliwungu, ini juga Lingkar Kaliwungu ada sedikit antrean itu di TL Pelabuhan. Tapi sejauh ini di Lingkar Kaliwungu, terus Kendal, Weleri, Cepiring, ini lancar. Tapi Cepiring yang arah ke Kendal, ini ada antrean mulai dari SMP Negeri 1 Cepiring sampai di TL Sri Agung. Jadi agak lumayan ini antreannya. Lanjut lagi Ibu Ayum, aduh terima kasih, saya sudah dikirimin es jeruk ditambah lagi dengan gorengan. Nasi padangnya belum Ibu. Oke. Apa ini Pak Matahun ya. Oh, ini toh Mbak Gre baru tamat lihat face. Ah, baru tamat. Berarti yang kemarin masih bersambung ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ini kemarin masih bersambung ini soalnya baru tamat, ini maksudnya baru ngematke gitu ya. Oke. Febrian, terima kasih juga sudah gabung. Hai Febrian. Ada Memen Ojol, sore juga. Ini kakak Memen Ojol ya. Oke, terima kasih sudah gabung di Kelana Kota. Nah, yang mau request lagu boleh. Yang mau memberikan update via TikTok boleh, via 105,6 juga boleh, langsung WA saja di 081 32 58 58 500.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kejagung belum mau ungkap pemilik emas 74 kg. Mengapa? Korban keracunan MBG di Semarang bisa ajukan gugatan ganti rugi, kata LP2K. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Kejaksaan Agung belum mau ungkap siapa pemilik emas 74 kg yang ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik menyebut identitas pemilik masih dirahasiakan demi menjaga kelancaran proses penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan informasi soal pemilik emas dan uang ratusan miliar itu akan dibuka saat perkara masuk ke persidangan. Sebelumnya, penyidik menemukan brankas berisi 7 koper di rumah Febri di Sentul City. Isinya antara lain 74 kg emas batangan, jutaan dolar AS, dolar Singapura, serta uang tunai dengan nilai total diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kejagung menegaskan seluruh temuan itu akan diuji dan dibuktikan dalam proses persidangan. Ratusan korban dugaan keracunan program MBG di SMKN 6 Semarang disebut punya hak untuk menempuh jalur hukum. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah LP2K menyebut siswa dan guru yang terdampak bisa ajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penyedia makanan jika terbukti ada kelalaian. LP2K menilai meskipun MBG merupakan program pemerintah, penerima manfaat tetap punya hak sebagai konsumen karena makanan disediakan oleh pihak pelaksana yang menerima anggaran. Selain soal gugatan, LP2K juga minta pemerintah lebih terbuka terkait sanksi terhadap dapur MBG yang bermasalah. Publik perlu tahu apakah sanksi hanya berupa penutupan sementara atau ada tindakan lain. Sebelumnya di

0: kedua yang mengatakan permintaan itu dikirim minggu lalu seiring dengan kebuntuan Washington untuk menangani Teheran.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kita lanjut lagi ya Kak Orasika untuk Berkelana Kota. Dan ini Ibu Ayum, lagunya sudah saya play tadi, Sami-sami. Terus ada Mulai Lagi, mau request lagu dari Jenny. Coba saya carikan dulu ya, lagu dari Jenny. Sebentar. Jenny, saya carikan dulu yang judulnya Less Than A Lover. Coba nanti saya carikan dulu, oke? Yang sudah gabung lagi, ada Pak Khairuddin Fahri. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta. Saya dari Semarang menuju ke Kudus. Apakah lancar-lancar saja? Thank you.
0: Dari Semarang ya. Dari Semarang menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini jalur lancar, tidak ada ketersendatan Pak Khairuddin. Pak Sinyo,
2: kereta Lamborghini Gallardo Ferrari Brio. Minta lalinnya Mbak Gre, ini aku mau ke daerah Walter dulu, baru nanti lanjut ke Weleri lagi. Tadi ngirim barang ada yang kurang. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, untuk jalurnya masih aman lancar ya. Menuju ke Weleri lagi nanti ya. Kalau yang dari arah Weleri ya masih ada antrian, tapi nanti balik ke Weleri lagi jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Sinyo. Pak Enggal,
3: siang Mbak Gri.
0: Iya sore.
3: Kemacetan di Cepiring, lampu merah.
0: Oh yang lampu merah Sri Agung.
3: Ada perbaikan median jalan ya Mbak.
0: Oke.
3: Pembuat di depan SMP 1 Cepiring sampai lampu merah Cepiring. Setelah truk molen ini sudah lancar. Perjalanan saya dari Dieng lewat Bawang ya Mbak tadi lancar. Ini sudah sampai Dieng. Cepiring, lanjut ke arah Muja. Jalurnya gimana Mbak Gri? Suun.
0: Oke, dari Cepiring ke arah Kendal aman, lanjut menuju ke arah Boja. Untuk saat ini juga masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ini kalau mau ke arah Boja berarti mau lewat mana ini? Kalau lewat apa namanya? Ini ya, Ngalian itu lancar. Ini mau lewat mana ini Pak Enggal? Sementara ini jalurnya masih aman. Terima kasih Pak Enggal. Pak Soleh.
4: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta,
0: iya,
4: saya
0: sore.
4: Dari Jatenglen Mbak.
0: Oke.
4: Mau ke arah
0: Simpang 5. Saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Mau lewat Walter Mongin Sidi, terus nanti keluar apa namanya, lewat Majapahit itu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Gondo, lagunya diantrikan saja. Terima kasih sudah gabung. Dan yang sudah gabung lagi di TikTok, oh ini tadi mau request lagu, coba saya carikan. Dari Jenny. Dari Jenny apa tadi? Last Den ya. Sebentar, nanti saya carikan dulu ini lagunya. Apa? Oh, less than. Oke, ditunggu lagunya. Less Than A Lover. Oke, ditunggu lagunya ya dari Jenny. Dan Pak Gondo juga ditunggu lagunya. Ini Pak Gondo request lagu dari Padi ya. Dari Padi ditunggu juga lagunya. Untuk saat ini masih aman terkendali ya. Kalau jam-jam segini sih soalnya belum waktunya pulang kerja ya. Belum waktunya pulang kerja, jadi lalu lintasnya juga relatif masih aman terkendali ya. Untuk sekitaran apa namanya Gombel, untuk sekitaran Gombel sekarang masih jam 15.47. Ini sekitaran Gombel juga masih aman, belum ada antrian yang cukup panjang gitu, belum ada di Gombel, masih aman untuk jalurnya. Lanjut lagi, untuk sekitaran tol tadi yang di tol Krapyak arah ke Jatingaleh ya, tepatnya di sekitaran Untak, ini juga masih melambat, sepian Pak. Mosok kesepian kita, enggak lah, saya enggak kesepian soal

Misalnya ada Pak Enggal, ada Pak Soleh, ada Pak Sinyo gitu yang menemani. Jangan bilang kesepian kita ya Pak ya. Kesepian kita. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Enggal. Untuk yang sudah gabung di TikTok, ini ada Afris underscore AE. Terima kasih sudah gabung. Ada Mas O Multiprima juga, terima kasih. Yuk di tap-tap yuk Kawarasika di TikTok ya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit.
1: Lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Burung the I mean no,
4: ternyata bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas.

0: botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Tri Wahyuni 0813-2829-7788.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
2: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
1: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
2: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
1: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan perundungan kembali terjadi. Seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Ahmad Alfian, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Faizal Wildan Umar, bilang pihaknya telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk teman korban, pihak rumah sakit, serta orang tua korban. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dan rekam medis untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, ayah korban meminta agar kasus ini diusut tuntas dan pihak yang terbukti diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa MTS di Kabupaten Pati menyisakan trauma mendalam bagi korban yang kehilangan dua jari tangan kirinya. Pihak keluarga menyebut korban masih takut untuk kembali ke sekolah, bahkan merasa cemas saat melintasi lingkungan sekolah atau bertemu guru. Korban pun berencana pindah sekolah setelah kondisinya pulih. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Piratama, menegaskan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Keluarga berharap polisi mengusut kasus ini secara adil agar perundungan di lingkungan sekolah tidak terulang kembali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika semuanya? Saya Yulis Ardian dan juga
1: Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota.
1: Bibirnya merah betul.
0: Dan untuk sore hari ini kawan Rasika yang masih di jalan raya. Biasa aja Pin. Malu ya. Dan untuk kawan Rasika yang sudah ada di jalan raya, terus bagikan informasi Anda. Yang barusan bergabung juga sama, boleh nanya kondisi jalan, boleh berbagi informasi apalagi. 081-325-858-500 untuk yang ingin berbagi informasi, tanya kondisi jalan ya, via WhatsApp ya. 081-325-858-500. Bisa mandi nih, waduh.
1: Ini keren. Kalau tadi batu glowing banget.
0: Iya.
1: Lebar
0: abis
1: jadi
0: keramas nih.
1: Iya.
0: Panasan tadi.
1: Bukan, ini kayak sorban.
0: Sorban apa ini, habis mandi?
1: Oh, kirain sorban.
0: Berenang ya. Oh, di iya, kantor tuh ada ini kolam renang.
1: Iya.
0: Kan? Oke, yang sudah bergabung terima kasih untuk sore hari ini. Ada siapa ini?
1: Pak Weli Prawoto, selamat sore. Masih terdengar di Rasika USA, masih terdengar di daerah Pekalongan. Posisi sudah di RSUD Kraton Pekalongan.
0: Ya, nah, itu mendengarkannya di 88
1: 105.
2: Oke, ditunggu lagunya ya. Buset dah. Dari Jenny ya. Dan
0: merek apa tuh Pak radionya?
1: Tapi ini kok kayak monitor ya?
0: Ya kan di mobil.
1: Oh iya, di mobil. Itu ada biru-birunya itu Pak. Ngawi-awi itu biru-birunya buat beli es teh itu Pak.
0: Enggak, itu.
1: Itu biru, duitnya biru.
0: Bukan, uang palsu tuh makanya ditaruh situ.
1: Itu buat beli es teh itu Pak
0: Weli. Oke Pak Weli Prawoto, terima kasih. Oh bisa ya?
1: Keren
0: sampai
1: loh.
0: 105,6.
1: Sampai rumah sakit Kraton.
0: Kok 60 ya?
1: Iya benar.
0: Karena gitu 0 aja. Di belakang koma itu tak berarti kecuali 0.05.
1: Nah, jadi 61.
0: Kalau 60 ya 6. Oke, terima kasih masih mendengarkan di Kelana Kota Pak Weli. Posisi di rumah sakit umum Kraton. Daerah Kraton. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Mbak Kri, Mbak Kri. Ya. Request lagu Mbak Kri. Dari Hindia Mbak Kri. Everything You Are Mbak Kri. Udah tak kirim itu Mbak Kri, nasi padang sama es jeruk Mbak Kri.
1: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih
3: Mbak Kri. Itu pakai akun jualan di area catering Mbak Kri. Terima kasih.
1: Oke,
3: okay,
1: oke, okay. Siap Pak Sinyo, dikasih es jeruk sama nasi padang.
0: Ya kok Kri tatok, Pak?
1: Ya, tadi kan baru saya tadi.
0: Saya belum loh Pak.
1: Berarti double dua. Assalamualaikum, mau request lagu. Ini mungkin dunia yang mana, mungkin bukan dunia yang nanti.
0: Ah.
1: Iya, dunia yang mana.
0: Mana. Oke. Okay. Kan di 3212. Di mana nih posisi, nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian ada siapa lagi kah?
1: Pak Ipung, selamat sore.
0: Selamat
1: gimana
0: sore.
1: Kondisi Lalin Muladi ke Tirto Agung, lanjut Ungaran via konven via mobil. Maksudnya pakai mobil.
0: Pakai mobil Pak. Oke, untuk jalur Anda dari Muladi Dom ya, Dom yang besar, Muladi Dom. Masih cukup padat ya. Ke arah Tirto Agung itu ya, kalau putar balik di setelah Muladi Dom itu tersendat di SPBU sampai jalur ke arah Tirto Agung. Grand Estetika. Nah, itu nanti mulai lagi padat lagi di persimpangan Grand Estetika. Sebelumnya bahkan sampai mana itu, sampai di dekatnya ini apa namanya entry tol ya. Kemudian untuk Tirto Agungnya itu cukup padat juga untuk Taman Tirto Agung. Cuman kalau yang dari arah tol itu antreannya nggak panjang, yang panjang itu

0: itu memang yang di Durian Raya. Masuk ke arah Durian Raya sampai mentok, mau lewat Sukun Raya juga lancar, mau keluar di Tol Serondol juga lancar juga. Menuju ke arah Ungaran, lanjut di TL Sukun ya, antre biasa normal saja. Di TL Banyumanik lumayan agak ramai, sampai dengan Pudak Payung sampai Ungaran ini lancar Pak Ipung. Kemudian
1: Tanggulangin Kudus, ada truk gandeng mogok jalur kiri, lalin mulai tersendat. Oh ya Mbak, okay. Eva, Mbak cerita infonya Mbak. Jalur saya Sayung ada kepadatan ya Mbak. Maksudnya rob gitu Mbak. Terima kasih.
0: Rob ada nggak ya?
2: Okay. Nggak ada.
0: Belum ada tanda-tanda rob Pak Nando. Masih aman, lalu lintasnya juga hanya padat di sekitaran, kalau Sayung itu di batas Demak saja. Di jembatan Tanggulangin Generasika menuju arah ke Demak, arah ke Semarang, lajur sebelah kiri itu ada truk yang mogok tergandeng Generasika. Hati-hati ambil lajur sebelah kanan pas naik di jembatan Tanggulangin. Terima kasih Pak Nando informasinya. Pokoknya sampai dengan Demak, Demak menuju ke arah Semarang lancar, hanya yang padat itu di batas Demak saja. Kemudian
2: Pak Wafi Arafif mau mengadukan jalan dari alun-alun Lama Ungaran sampai Lampu Merah Terminal. Itu kan searah yang buat mobil. Tapi barusan aku lewat papasan sama 3 mobil yang lawan arah, dan itu plat lokal semua. Apa gak ada penindakan dari polisi ya?
0: Karena gak ada polisi.
2: Iya, kalau ada polisi pasti akan diputar balik, ya, suruh mundur kalau nggak salah.
0: Bukan disuruh putar balik, nggak berani.
2: Nggak berani.
0: Itu bahaya loh. Pernah ada itu yang tabrakan itu di situ. Kok nggak kapok ya? Kalau yang tabrakan itu plat luar kota kita.
2: Oh,
0: dia nggak tahu waktu hari apa
2: tahu
0: ya.
2: Itu ya.
0: Malam-malam tuh, itu adu banteng sama truk.
2: Nah itu kan dia nggak tahu kalau
0: di Ponegoro.
2: Ini jalan di Ponegoro lewat
0: Asalamah itu. Yang dimaksud kan Rasika itu jalur belakang atau jalur bus biasanya kawan Rasika bilangnya gitu, kalau orang-orang sini sih bilangnya jalan bis, jalan bis. Itu kan searah yang Rumah Sakit Ungaran belok ke kiri belakang DPRD sampai dengan alun-alun lama nah, itu itu apa
2: satu arah.
0: Satu arah. Kecuali memang yang dari arah alun-alun lama sampai dengan Sisemut. Itu dua arah, cuman sepeda motor. Yang lawan arah itu sepeda motor. Mobil gak boleh. Yang boleh hanya sepeda motor.
2: Tapi sebenarnya sepeda motor juga gak boleh. Soalnya kapan hari itu ada sepeda motor yang di depan, di belakang
0: boleh,
2: kantor bupati itu loh. Kantor bupati ketabrakan, adu banteng.
0: Bukan, dari alun-alun lama sampai Sisemut.
2: Kalau
0: yang di DPRD belakang DPRD iya, sampai alun-alun ya. Lama itu enggak boleh.
2: Iya benar. Kalau alun-alun lama sampai.
0: Tandanya kalau yang di Sisemut itu mobil corek.
2: Corek, tapi motor boleh. Oh iya
0: benar. Kalau yang di alun-alun lama itu corek semua.
2: Corek semua. Iya, benar. Oh iya.
0: Oke. Okay. Nanti biar ditindak sama kawan-kawan
2: kepolisian
0: lantas Polres Semarang. Oh iya, Kapolresnya udah pindah ya, Bu Ratna.
2: Ibu Ratna.
0: Ya?
2: Oh, sudah diganti.
0: Udah kemarin tuh pamitan 3 hari yang lalu kalau enggak salah.
2: Bu Ratna sudah pindah.
0: Nggih.
2: Pindah ke mana Bu Ratna? Ditugaskan kemana gitu?
0: Enggak tahu.
2: Enggak tahu ya, enggak tahu.
0: Ya nanti tak telepon aja.
2: Ya, coba nanti diteleponkan.
0: Istri saya. Masa apa ini? Kemudian
2: Pak Agus Jaya minta info Lalin dari Kendal ke Semarang Krapyak.
0: Kendal menuju ke arah Krapyak. Jalur Anda dari arah barat biasa ramai, tapi masih cukup lancar. Kepadatan itu ada di beberapa titik seperti TL Pelabuhan kalau Anda lewat lingkar Kaliwungu. Kemudian di TL Entry Tol Kaliwungu itu juga cukup padat biasanya. Sebelah kiri itu truk parkir tuh, dump truck. Nah yang kedua itu di TL Pintu Timur KIW. Ekor kepadatan itu sampai di Iwak Manuk. Ya, jadi cukup padat di TL Pintu Timur KIW, kurang lebih 700-an meter. Setelah TL KIW menuju ke arah Semarang sampai dengan Tugu, Tambak Aji, Tugu, Jeraka, Krapyak, lancar. yang pada

0: Dan biasa TL Hanoman sama TL Kalibanteng. Gitu Pak Agus. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus.
2: Sore Mas Yul, Mbak Kri.
0: Selamat sore.
2: Menginformasikan ya, daerah sekitaran Tembalang bundet kayak benang ruwet Mas Yul. Dari arah Jatimulyo mau menuju Tembalang macetnya sampai di mau masuk ke tol Banyumani itu Mas, pas tikungan di situ.
0: Yep.
2: Wah, macetnya sampai situ ya, akhirnya saya putar balik lewat Durian. Mau turun ke daerah Ngesrep Timur malah bundet lewat Profesor Sudarto. Ya. Cuaca di sekitar Banyumani ya. Okay. Mau mendung ya Mas ya.
0: Tapi iya, sama Ungaran juga sejak tadi pagi tuh sudah mulai mendung jam 10. Kok kayak mau hujan ya. Oke, biasa ya kan Rasika sore hari ini di Simpang Unpan baik dari arah Banjarsari, Selatan, Banjarsarinya, Sirojudin, Jatimulyo. Ini terpantau cukup padat ya. Nanti kalau yang dari arah Jatimulyo juga tersendat pas mau keluar mulai dari sampingnya SPBU sampai dengan bawah jembatan tol Undip. Oke, Pak Bagus Aditya, terima kasih informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Mustafa Kamal.
0: Melintas di Gombel ya, arah turun lancar nih. Naiknya juga masih lancar di depan Taman Tabanas. Turun lagi. Oke, masih cukup lancar, enggak kayak kemarin ada kendaraan mogok banyak ya. Ini lancar ya, cuman memang biasa kalau naik ya, awal tanjakan terpantau cukup padat. Dan juga kan rasikan nanti ada antrian panjang di hampir sampai di jembatan Tugu Soeharto kalau Anda dari arah Krapia yang melintas di tol Krapia Kali Kangkung menuju ke arah Jatingaleh. Di KM425 itu masih ada pengerjaan jalan, hati-hati, kurang lebih hampir 2 km untuk ketersendatannya, bersiap saja. Pak Mustafa Kamal, terima kasih. Gombel arah turun maupun naik ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Khairuddin.
0: Pak Khairuddin.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Saya lewat konven jadinya ya Mbak.
1: Yeah.
3: Dari Semarang menuju Kudus. Ini baru sampai depan Jatenglen. Untuk lalu lintasnya masih ramai lancar. Begitu.
0: Oke. Okay.
3: Request lagu Pingal dari Guyon Waton Mas Yuli kalau boleh.
0: Pingal.
3: Thank you.
0: Hah?
1: Pingal.
0: Ya, boleh lah.
1: Dari Guyon Waton. Jam 1, Pak.
0: Ya, enggak apa-apa lah.
1: Jam 1 sampai jam
0: 3. Jam 1, Pak, sampai jam 3, Pak. Makanya pulangnya jam 1. Pak dosen nih.
1: Iya, Rob nihil nih.
0: Oke, Robnya enggak ada ya. Nihil kan Rasika. Sebenarnya ada sih, cuman enggak sampai jalan raya. Oke, Pak Khairuddin, terima kasih informasinya. Melintas di jalur timur ya. Tadi lah konven ini ke arah Kudus. Baru nyampe di sekitaran Jatenglen, kawasan kono itu Batu ke Karang Tengah. Lalu lintasnya masih cukup lancar. Jalur Anda selanjutnya sampai dengan Kudus juga terpantau masih aman. Tidak ada ketersendatan. Demak Kudus lancar jaya. Baik di Trengguli, Gajah maupun Karanganyar. Oke, okay, Pak Khairuddin. Kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
4: Ada Mas Yuli.
0: Tentu.
4: Ditunggu ya Mas Yuli. Ini hampir lalu lintas tadi di kilometer 425 dari arah Krapyak menuju Jatingaleh. Ada sedikit antrian yang peningkatan untuk jalan itu. Ini udah mau sampai tol Kali Kangkung menuju Weleri. Lalu lintasnya ramai lancar.
0: Ramai lancar.
4: Terima kasih. Udah dikirim tuh Mas Yuli nasi Padang sama es jeruk. Ya silakan makan bersama, menikmati bersama.
0: Oh, mau kereta wes aku dikon bareng-bareng ya.
1: Berarti kan saya dikirim lagi.
0: Aduh.
1: Double dong.
0: Sak bungkus untuk kanggung loro.
1: Ya double lah. Lah.
0: Yang penting dapat lah.
1: Iya. Nasi Padang.
0: Kok enggak ada MBG ya, ngirim MBG nih, MBG bentuknya ompreng. Oke. Oh, pindah ke ini Kendal. Walah yang wong cak nyian tok ah. Burat nah. itu pindahnya ke Polres Kendal. Oh. Jadi Kapolres Kendal sana pindah di sana. Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih Mas E yang sudah kasih info.
1: Oke.
0: Okay. Oke, kemudian ini ada Pak Andri
1: Mas Yul, ya. WA aku kemarin gimana, kira-kira sudah direspon belum?
0: Ya.
1: Apa sih? Tunggu.
0: Oh, kayaknya ini loh.
1: Yang di Demak itu kayaknya.
0: Ini kendaraan.
1: Yang di Demak pokoknya.
0: Bermotor. Jalan.
1: Kan mau disampaikan ke Turjawali Polres Demak kan ya. Pak siapa? Oh, sudah disampaikan Pak siapa?
0: Nah, itu.
1: Aduh. Sudah Pak disampaikan anu, Pak siapa?
0: Pak.
1: Kok
0: nanya? Pak Turjawali, Pak Wali.
1: Pak Turjawali Pak Tur. Pokoknya.
0: Ya. Ya kalau diresponnya ya udah, enggak tahu itu nanti tindakannya seperti apa.
1: Betul.
0: Kemudian
1: Pak Mukit selamat sore menginfokan di setelah jembatan Desa Karangrejo ada truk box muat air mineral arah Gunung Pati. Ini belum ada kemacetan, cuma sedikit melambat. Maksudnya truk box kenapa ini?
0: Itu tadi di pinggir itu loh. Apa?
1: Masih
0: jungkel itu.
1: Oh, terperosok. Gunung Pati, jalur Gunung Pati ya ini. Ya? Arah ke Gunung Pati atau arah ke Ungaran?
0: Arah ke Gunung Pati apa arah ke Semarang ya? Ya, itu. Makanya itu jalur ini kereta mana?
1: Arah ke mana gitu ya? Coba saya tanya.
0: Itu Karangrejo mana ya?
1: Jembatan Desa Karangrejo.
0: Mm-mm.
1: Oh, arah ke Gunung Pati.
0: Oh iya iya. Karangrejo mana sih ini?
1: Karangrejo berarti daerah Boja itu, mau ke Boja bukan? Yang kalau dari Pasar Gunung Pati itu kalau menuju ke arah yang ngalian itu kan lurus, enggak lewat yang cepok ke Kali Pancur, Greenwood kan bukan kan? Iya, itu bukan.
0: Itu kan Karangrejo.
1: Setelah gitu. Pertigaan UNES.
0: Setelah?
1: Pertigaan UNES.
0: Oh iya iya. Berarti di daerah Sumurejo.
1: Oh, Sumurejo bukan Karangrejo.
0: Bukan Sumurejo. Oh, mungkin iya, di situ. Iya, mungkin Sumurejo. Ada dusunnya di situ mungkin. Nggak tahu, saya juga nggak hafal daerah itu. Oh iya iya iya.
1: Tapi saya tulisnya mending Sumurejo aja ya.
0: Oke. Setelah pertigaan UNES arah ke Gunung Pati.
1: Iya benar, arah ke Gunung Pati.
0: Arah ke Semarang, ke Ungaran ini.
1: Itu tulisannya
0: tadi.
1: Tuh. Arah ke Gunung Pati. Tuh.
0: Ya, arah Gunung Pati. Kasian ya?
1: Ah, kok kasian?
0: Nah, itu nyemplung gitu kok.
1: Oh iya, saya
0: enggak kuat nanjak kali ya. Oke, tapi tidak menimbulkan kemacetan.
1: Sekarang.
0: Iya, saat ini. Di situ memang ada ini kita. Kan Pemkot Semarang punya ini apa namanya air mineral dalam kemasan.
1: Yeah. Oh,
0: nah
1: yeah.
0: Itu di setelah kantor kecamatan itu sebelah kiri kalau ke arah Kali City itu ada kayak ininya apa namanya pabriknya di situ. Pabriknya air mineralnya milik Pemkot, tulisannya itu AMDK. Perumda Air Minum Tirta Modal, tapi ini bukan karena itu ya, bukan air mineral ini. Ini kayaknya nggak kuat nanjak, kemudian mundur dia. Oke, di sekitaran, kalau di situ orang mengatakan jurang damprit. Nah,
1: oh berarti daerah jurang damprit.
0: Ya, jurang damprit. Kalau di setelah
1: jembatan,
0: kecamatan tuh, setelah kecamatan ada turunan tuh. Kalau arah ke Gunung Pati terus naik tuh, itu namanya Jurang Damprit.
1: Berarti setelah jembatan Jurang Damprit gitu?
0: Ya di Jurang Dampritnya aja.
1: Oh, daerah Jurang Damprit gitu ya?
0: Di situ Sumurejo.
1: Sumurejo apa Jurang Damprit? Daerah Jurang Damprit.
0: Dah di Jurang Damprit orang-orang udah tahu.
1: Oh ya, oke. Okay. Nah, ada truk box muat air mineral arah ke Gunung Pati terperosok.
0: Ya aduh, rambut gak kering-kering nih. Masalah aku ya wis rano rambutnya. Oh ini mereknya C. Oh ya. Ya bukan yang ini mereknya milik Pemkot. Milik Pemkot itu mereknya apa? Kayak nggak pernah lihat. Oh. Pemkot Semarang itu punya MDK. Kemudian ada
1: Pak Didi SW.
0: Pak Dosen. Iya Pak Dosen.
1: Pak Dosen Didi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat sore, Mas Yuli ya. Dan Pak Kreta ya.
1: Iya betul Pak.
5: Melaporkan lalu lintas konvensional, jalur konvensional dari Krapyak Semarang menuju arah barat, Kendal, kemudian Batang, Pekalongan, Pemalang secara umum lancar.
0: Nah, ngetol ini.
5: Tapi ada beberapa titik yang mungkin jadi catatan saya. Pertama di pertigaan
0: jalur konven.
5: Apa itu? Pertigaan Wijaya Kusuma. Ya, jadi Mangkang ya.
0: TL itu ya.
5: KIW.
0: KIW.
5: Itu yang arah Semarang yang
0: antrinya panjang,
5: panjang
0: ya.
5: Tadi pas saya melintas sekitar 1 kilo gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di apa? Perbatasan Tirto ke arah Wiradesa itu kontraflow itu semakin sore begini
0: tambah padat
5: cukup
0: ya?
5: Signifikan melambatnya cenderung tadi berhenti karena ternyata apa? Jadi bukan sekedar kontraflow untuk ruas perbaikan yang perbatasan Tirto Wiradesa, tetapi aspal yang sedang di scrap yang sedang diambil itu dimasukkan ke truk, tapi truknya pada posisi masuk
0: jalur kontraflow.
5: Ruas jalan yang sedang diperbaiki itu dari jalur kontraflow, bukan dari jalan yang sedang dikrok, ya bukan jalan yang sedang di scraping. Jadi akibatnya adalah kontraflownya menjadi tersendat karena truk-truk yang mengangkut aspal itu di situ, ya. Posisinya turunnya di situ, masuk ke jalan yang sedang diambil scraping aspalnya itu dari situ, sehingga antrinya awalnya dari situ. Padat ya. Jadi apalagi ini jam-jam
0: pulang
5: kantor, pulang kerja, pulang sekolah. Dan truk-truk ini dominannya, truk-truknya yang dominan ada di sepanjang jalur yang saya lewati tadi. Tapi secara umum masih lancar sih, kecuali di titik Wiradesa tadi. Saya sekarang sudah sampai di Pemalang Kota. Dan kemarin itu Senin saya iseng-iseng memutar radio Rasika dengan radio biasa bukan streaming itu
0: masih bisa, ya?
5: Dari Pemalang keluar dari Pemalang arah Pekalongan itu bisa ternyata. Jadi saya kaget itu ternyata bisa gitu. Jadi lumayan nih, jadi hemat untuk kuotanya dulu gitu untuk pakai
0: radio lah, ya.
5: Konvensional atau radio biasa, radio mobil gitu. Itu mungkin catatan dari saya sore ini. Mas Yuli, kalau penyanyi lokal Hero 248 judulnya Ikhlas, kalau boleh silakan di play mungkin.
0: Hero
1: Hero 428.
5: Oh iya, ada yang terlewat Mas Yuli. Jadi satu catatan lagi di pertigaan Cepiring ya, yang padat tadi ya.
0: Jadi
5: padat aja, nggak sampai macet atau terhenti gitu ya, hanya sangat padat. Itu mungkin.
0: Makasih. Terima kasih informasinya. Sudah sampai Pemalang dari Semarang tadi, lalu lintasnya masih lancar sebenarnya. Cuman kalau lewat jalur konven, kalau Rasika itu ada kepadatan satu Semarang, yaitu di TL KIW Pintu Timur itu terpantau cukup padat dan berayap, terutama Anda yang masuk ke arah Semarang. Nah, kedua itu ada di Cepiring, agak padat meskipun untuk pengerjaan pembatas jalan di tengah itu, marka jalan itu sudah selesai, cuman ini masih cukup padat dua arah, baik yang ke arah Jakarta maupun yang ke arah Semarang. Dan yang ketiga adalah pengerjaan jalan di Tirto yang sudah hampir sebulan ini belum selesai-selesai di sekitaran Tirto antara jembatan Pencongan sampai pertigaan Tirto. Nah, ini yang terpantau cukup padat, cuman memang agak kredit tadi untuk jalur kontraflownya. Harusnya kan kalau mobil proyek ya udahlah lewat jalur yang diperbaiki is okay gitu, yang di scrapping ini malah lewat jalur yang di kontraflow lagi truknya, sehingga menimbulkan kemacetan cukup panjang memang kawan Rasika. Ketersendatan itu sebelum TL Tirto Rumah Sakit Karomah Holistik itu, mulai situ sampai dengan jembatan Pencongan. Kalau yang dari arah Jakarta atau dari arah Tegal, dari arah Pemalang itu masih pendek aja sih, hanya di sekitaran jembatan Pencongan saja. Oke, okay. Oh sudah sampai di rumah. Iya. Oke, okay. Pak 12.
1: Pak SW.
0: Nah, dosen. Ya, Pak Didik 12.
1: Memang, ya, kalau namanya dosen itu apa kalau menyampaikan tuh memang tek tek tek tek gitu ya.
0: Ya.
1: Itu ketahuan tek, tek, kan ya. Maksudnya tuh satu ya, urut jelas lah. Gitu, urut nah, gitu ya, loh.
0: Tapi nah. Nanti ada yang ketinggalan.
1: Apa?
0: TL Sri Agung. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
6: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Yes.
6: 16 lebih 16 okay. Ini OTW dari Terban ya menuju ke Semarang. Cuaca masih cerah. Mohon info lalu lintas Lingkar Kudus. Kok ini kok saya disuruh lewat Tenggeles lagi? Apakah ada ketersendatan Lingkar Kudus? Untuk jalur sampai ke Sambiroto bagaimana? Okay. Itu yang tadi diinfokan di Tanggulangin itu sudah dari tadi pagi, Mas. Tergandeng yang trouble di lajur kiri pas mau masuk ke jembatan Tanggulangin. Ternyata. Arah dari Kudus ke Demak Semarang. Matur nuwun.
0: Kalau mau goknya sejak pagi.
6: Ternyata TL Jepang cukup padat ya, tapi belum tahu ini antrian volume kendaraan atau ada apa. Ya, karena perbaikan jalannya sudah selesai sih setahu saya. Matur nuwun. Finishing apa ya?
0: Oh iya, antrian TL aja sih kayaknya. Oke, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan, cuaca pada minggu pertama bulan Agustus didominasi kondisi cerah. Meski begitu, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan yang masih berpulang terjadi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, Akmal mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus. Setelah peluang hujan dalam 1 hingga 2 hari ke depan, cuaca diprediksi kembali cerah dengan angin bertiup cukup kencang selama sekitar sepekan. BMKG juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Warga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran karena kondisi cuaca yang kering dan panas meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan maupun kawasan yang mudah terbakar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menunjuk Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zulharyanto sebagai pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Malang. Wahyu menekankan penunjukan Dandung sebagai PLH Sekretaris Daerah Kota Malang untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Wahyu menekankan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membahas soal proses seleksi untuk sekretaris daerah atau sekda definitif.
3: Dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar bersama saya Dia Ayu. Kawan, pemerintah Kota Madiun membagikan 3.000 bendera merah putih gratis. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pembagian bendera merah putih ini menjadi

0: Jurnalisme Masyarakat.
1: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membongkar praktik penipuan jual beli emas online. Praktik penipuan jual beli emas itu dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Kombes Pol Bimo Arianto, Direktur Cyber Polda Jawa Timur bilang, total tersangka ada 5 orang dengan peran yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penyidikan, petugas mengungkap modus yang dijalankan tersangka melakukan profiling ke korban lewat aplikasi Get Kontak Premium. Kata Bimo, pelaku terancam pidana penjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Ma,

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup.

0: Lanjut lagi ke Lana Kotanya, kawan Rasika yang masih bergabung di TikTok juga, terima kasih. Ore-ore raiku ini.
1: Tapi kurang halus itu ore-oreannya. Kalau halus kan jadi kayak Didi Nini Towo itu yang pas nyari nari topeng itu loh. Tari topeng itu make up-nya kan seperti itu.
0: Betul.
1: Ini Pak Salman, Kapolres Kendal saat ini adalah AKBP Ratna Muratul Aini.
0: Dulu dari sini Pak, iya, kemarin itu baru Semarang. Pamitan 3 hari apa ya, semingguan ini lah. Oke, okay. Kemudian ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp?
1: Pak Chandra Sandro.
0: Pak Chandra Sandro. Selamat sore.
2: Ada antrian.
0: Nah, apa hal lagi nih?
2: Tadi saya enggak lepo, ada apa Mas Yuli Pak Grita?
0: Enggak lepo, wong Kendal.
2: Panjang aja ini antriannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mas Yuli dan Pak Grita.
0: Biasanya itu kepadatan di TL, pertigaan Ngobo, U-turn Ngobo itu yang ada SPBU Karangjati. Siapa dulu yang SPBU Karangjati itu?
1: Pak siapa ya? Situ kok Pak itu. Yulianto? Pak.
0: Oke, biasanya kendaraan yang putar balik tuh, truk-truk gede-gede yang putar balik di SPBU Karangjati biasanya itu padatan itu hampir sampai di U-turn Nasmoko tuh. Oke, Pak Chandra Sandro, terima kasih. Kemudian
1: Pak Nando, Mbak Greta, aku enggak melihatmu. Tadi kan sudah lihat, Pak.
0: Tadi, sekarang hilang lagi dia.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Ibu Yayu, selamat sore. Lalin Raya Kaligawe aman terkendali. Nyuwun komposisinya, komposisi lama era 80-an. Don't wanna lose you know.
0: Wah. Yes. Oke.
1: Okay. Don't wanna lose you know gitu ya.
0: Ya, dari Glory Karang Tengah. Hah?
1: Glory Karang Tengah.
0: Urang buperan pabrik. Ditunggu nanti requestannya Bu Yayu. Lalu lintas Raya Kaligawe, lalu lintasnya dengaran ini sore hari ini terpantau cukup lancar, biasanya padat banget. Yang padat itu yang keluar tol Muktiarjo ke arah Kubro sama yang dari arah pelabuhan dari arah Yosudarso. Ini memang cukup padat, tapi nggak nyampe di jembatan ini, nggak nyampe di jembatan Tambak Lorok sih. Jadi hari ini lumayan nih, agak kayak hari Senin gitu. Kemudian
1: Ibu Erni. Ini di Jalan Siliwangi arah Jerakah dari Hanoman padat merayap.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada info di damkar ada tumpahan solar ini di Jalan Siliwangi nomor 498. Berarti di area mana?
0: Ya di dekat-dekat situ lah.
1: Dekat situ ya. Mungkin ini karena ada tumpahan solar.
0: Semut. Oke. Ini non pemadaman alias mungkin bersihin jalan nih, tumpahan solar di Jalan Siliwangi 498 itu ada tumpahan solar yang sedang dibersihkan oleh damkar ya, kawan Rasika yang mengarah ke Jerakah ke arah Kerapia, bersiap saja. Kemudian ada
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Gre, nah info Mbak.
0: Yep, Pak Mahesa Chandra
3: dari Limpung.
0: Limpung.
3: Mau pulang ke Puria Jasmo. Untuk jalur konvoinya gimana ya Mbak dan Mas keadaannya? Apakah
0: aman, Mbak?
3: Atau kepada ketersedatan sekitaran KIB, apakah panjang ketersendatannya atau masih manusiawi,
0: apakah hewani?
3: Tanya Mas dan Mbak, terima kasih.
0: Oke, Pak Mahesa Chandra, perjalanan dari Limpung turun ke arah Pasar Banyu Putih, lalu lintasnya lancar, Banyu Putih sampai Weleri juga lancar juga. Lingkar Weleri hari ini juga aman, lancar di sore hari ini. Keluar Weleri sampai dengan Kendal itu ada kepadatan di TL Sri Agung. TL Cepiring itu pas di SMP apa kunungi? 1, SMP 1 Cepiring tuh. Ekor ketersendatannya mulai di situ aja. Hanya kepadatan arus lalu lintas saja. Setelah itu sampai dengan Kendal juga lancar juga untuk TL Purin. Ya itu juga terpantau aman, lancar. Keluar Kendal sampai dengan Lingkar Kaliwungu lancar, Kaliwungu sampai dengan Mangkang juga lancar. Yang padat memang seperti biasanya. TL pintu timur KIW itu hanya sekitar 600 meter saja sih, Pak Maesa Chandra. Hati-hati ya kan Rasika kalau melintas di sore hari ini di sekitaran KIW, kalau pas jam pulang kerja itu sepeda motor pada lawan arah, terutama Anda yang dari arah barat atau dari arah Mangkang. Kemudian
1: Pak Ramadhani, truk mogok di jembatan Tanggulangin arah ke Demak.
0: Yap, kata Pak Bowo dan juga kawan Rasika lainnya, itu sejak pagi tadi truknya di situ, teronggok di situ, nggak tahu kok nggak ditarik atau bagaimana. Ini mulai ada kepadatan arus lalu lintas di sekitaran jembatan Tanggulangin. Posisi truknya itu ada di lajur sebelah kiri ya kan Rasika ya. Jadi Anda yang dari arah dalam Kota Kudus ambil kanan aja biar nanti tidak manuver harus ke kanan lagi. Pak Ramadhani, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal,
4: selamat sore Mas Yuli.
1: Tadi Pak Ramadhani info, ya.
4: Pulang dari Demak menuju ke Unes. Info okay. Di Varia Usaha Beton dan HIT ada basah-basah atau kering.
0: Kering kerontang.
4: Kalau ada basah-basah saya tak melipir lewat dalam saja.
0: Enggak, aman Pak.
4: Info Mas Yul, atenun. Mas, request ya Soulja yang bilang I love you itu loh. Makasih.
0: Oh, nganu, bilang I love you memang judulnya itu. Oke, ditunggu nanti Pak Faisal. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek wisata Jateng Valley di Kelurahan Susuan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, hingga kini masih mangkrak. Gerbang kawasan tertutup rapat, sementara pembangunan yang dimulai sejak tahun 2020 belum menunjukkan kelanjutan. Mariam misalnya, pedagang yang berjualan di depan kawasan, mengaku pembangunan berhenti sejak pandemi. Menurutnya, warung yang dulunya ramai oleh pekerja dan pengunjung, kini hanya mengandalkan pengguna jalan yang melintas. Sebelum direncanakan menjadi Jateng Valley, kawasan ini dikenal sebagai wana wisata Penggaron yang ramai digunakan untuk perkemahan, off-road, dan penelitian.
3: Jadi berkembang, jadi indah, banyak yang mengunjungi, terus sing jelas jadi rezeki untuk lingkungan ya, masyarakat gitu. Rezeki itu kan piye gara kene sing arep nganu nggih, arep golek cara. Carane nek kaya kula memang bakul ya butuhe kene dadi rame, dadi ngrejekeni ngono nggih.
2: Warga berharap pembangunan dapat dilanjutkan agar mampu menghidupkan kembali kawasan tersebut, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbaikan jalan Semarang Purwodadi di wilayah Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, resmi dimulai 3 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Kanit Urjawali Satlantas Polres Grobogan Ibda Wahyu Tri Setio Nugroho bilang, pekerjaan dilakukan bertahap pada 2 jalur sepanjang 300 meter dengan sistem bergantian agar lalu lintas tetap dapat berjalan. Selama proses perbaikan, arus kendaraan dari arah Solo dan Blora dialihkan melalui Klambu Kudus menuju Semarang. Sedangkan kendaraan dari arah Semarang diarahkan melalui jalur Pantura. Polisi menghimbau kendaraan kecil memanfaatkan jalur alternatif, sementara truk diarahkan melalui Pantura untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di seputaran Kudus ya, keluar Kudus terutama, kawan Rasika, yang ke arah Demak, ke arah Semarang, itu ada ketersendatan sedikit saja sih, enggak panjang. Imbas dari truk mogok di jembatan Tanggulangin arah ke Semarang. Jadi untuk kawan Rasika mengarah ke Semarang, bersiap saja. Kemudian kalau yang di Sayung aman, kecuali memang ada kepadatan, biasalah U-turn mana tuh, batas Demak ya, yang terpantau cukup padat. Kemudian ada siapa nih?
1: Pak Purwono.
2: Selamat sore Mas Juli, OTW dari Pati pukul 16.30. Ini baru sampai di perbatasan. Ini perbatasan mana ya ini ya? Ini baru sampai di Adapati Mas Juli.
0: Oh,
2: info
0: ada Pati.
2: Jalur ya, ada. Sampai Ungaran Mas Juli. Terima kasih.
0: Oke, jalur keluar Pati sampai dengan Tugu Bandeng, kemudian Jekulo, Lingkar Kudus, aman lancar. Tadi sempat ada kepadatan agak panjang di TL Jepang. Pengerjaan jalannya sih sudah selesai, cuman ini tadi Pak Bowo agak panjang, itu agak padat. Memang karena kepadatan arus lalu lintas saja ya, untuk TL Jepang sekarang tinggal 200-an meter lah untuk antriannya. Selebihnya menuju ke arah Semarang, ke arah Demak, ke arah Semarang lancar, baik ngetol maupun jalur konven, yang padat itu nanti di batas Demak.
2: Ini sampai di Taman Bumi Wangi Mas Juli, dari Pati sampai sini lancar.
0: Oke, okay. Sudah sampai di Taman Bumi Wangi Kudus, Rasika. Oke, okay. Kemudian
3: Pak Didi.
4: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore Pak Didi.
4: Mbak Greta,
3: iya.
4: Izin melaporkan. Saya perjalanan dari Ungaran ke Salatiga via tol Ungaran, dan ini sudah sampai atau sudah keluar exit tol Bawen.
0: Okay.
4: Perjalanan di tol lancar Mas Yuli, Mbak Greta. Cuman tadi mau keluar exit tol Bawen itu di bahu jalan sebelah kiri, itu ada truk box besar yang berhenti atau macet. Saya kurang paham apakah berhenti atau macet. Sampai dengan saat ini masih lancar Mas Yuli, Mbak Greta, cuman kan truk sebesar itu kok ya berhentinya di bahu jalan sebelum traffic light tol Bawen.
0: Oke.
4: Demikian Mas Greta, Mbak Yuli, laporannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih, matur suwun. Kadang ada yang berhenti di situ memang, mungkin ngedemban atau bagaimana, cuman kok pas di situ sehingga agak bahaya juga. Oke, terima kasih Pak Didi informasinya. Kemudian
3: Pak Yogi.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Iya. Melaporkan perjalanan dari Ungaran menuju Salatiga ya Mas, Mbak. Sudah sampai Samban, lalu lintas ramai lancar, sedikit tersendat di Lemabang tadi karena ada bubaran pabrik. Yang kedua di Karangjati karena ada aktivitas putar balik Mas Yuli, Mbak Greta, di depan pom bensin ya. Samban masih belum terlalu ramai ini Mas saat saya melintas. Demikian, nanti disambung lagi sampai dengan Salatiga. Matur nuwun. Sudah sampai Salatiga ya Mas, Mbak?
0: Oke, Pak Yogi, sudah sampai Salatiga.
5: Lalu lintasnya terpantau ramai lancar saja.
0: Yep.
5: Di kedua arah.
0: Kepadatan ya.
5: Cuaca cerah sore hari ini.
0: Baik, terima kasih.
5: Demikian
0: informasinya.
5: Bisa disampaikan. Selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Yogi. Perjalanan Ungaran sampai dengan Solo Tigo lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi ada
3: Pak Bowo Artanto.
0: Pak
3: ini
0: Bowo
6: penambahan tergandeng di jembatan Tanggulangin ya. Nih, kepalanya tertunduk malu. Nih, jembatan Tanggulangin.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto untuk tergandeng ya, sejak tadi pagi mogok di jembatan Tanggulangin lajur sebelah kiri, itu pas mau naik jembatan, Mas, mau masuk jembatannya. Oke, okay. Oh, ada lagi.
1: 17.14 sudah hampir sampai TL Botorejo, masih los. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya, Pak Bowo Artanto. Pokoknya masih lancar ya dari Kudus ke Semarang itu, cuman memang yang di batas Demak itu masih ada kepadatan. Kemudian
3: Pak Agus APJ, selamat sore. Arah dari Jalan Pemuda Semarang ke Demak lalu lintasnya bagaimana?
0: Oke, okay, Jalan Pemuda Semarang ya. Kaget. Masih cukup lancar ya. Kalau Anda lewatnya Tawang kemudian lewat mana tuh? Pengapon, rel kereta api Kaligawe, aman. Hanya kepadatan sedikit aja pas di perlintasan rel kereta api Kaligawe. TL Terboyo juga gak panjang-panjang amat. TL Genuk juga aman, lancar. Padat sedikit nanti di kawasan mana tuh? Batas Demak, aktivitas kendaraan putar balik saja. Dan pendek mulai dari Pokpan saja. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Demak. Kemudian
3: Pak Sinyo.
7: Update lalin Mas Juli, Mbak Greta ini udah sampai tol exit tol Weleri.
0: Oke.
7: Lalu lintas ramai lancar. Mataharinya masih cemlorot.
0: Oke.
7: Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak. Siapa
3: Kim? Pak Nando. Pak Nando.
0: Sudah sampai keluar tol Weleri ya. Lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan.
3: Pak Sinyo.
8: Sorry Mas Juli, Mbak Greta. Ya, ini udah perjalanan pulang. Ini nanti mau mampir di Tawang dulu. Nah, ini nanti aku mending keluar Krapya atau keluar Muktiharjo ya. Enaknya keluar mana, Mbak Greta?
0: Mas Juli. Tawangnya.
8: Terima kasih.
0: Oke, keluar tol Krapya, antreannya sedikit saja. Di Siliwangi seperti TL Anoman sama TL Kalibanteng aman, lancar. Gitu Pak, aman tur lancar. Memang enak keluar tol Krapya sih sebenarnya. Ya kan kalau keluar tolnya Muktiharjo itu muternya agak jauh tuh. Lancar nih, hanya keramaian jam pulang kerja saja Pak Sinyo keluar tol. Mana di Krapya. Kemudian
3: kawan di 0196 mohon infonya Semarang dari Ambarawa Ungaran lewat Gunung Pati.
0: Oke, untuk jalur Anda dari Ambarawa ke Ungaran ini Ambarawa
3: mau ke Semarang
0: lewat Gunung Pati kok muter-muter tuh?
3: Dari Ambarawa ke Ungaran dulu terus baru ke Gunung Pati baru ke Semarang gitu kali. Ini kan Ambarawa Ungaran
0: lewat Gunung Pati. Aku masih Bandungan sih masih mudeng saya. Muternya atuh mentok, Pak. Ya mungkin gitu ya, mungkin. Ambarawa Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Ungaran ke Gunung Patinya lancar. Itu ya, Pak Sopogi Rifan. Ya. Kemudian
3: kawan di 1915 Ibu Susi.
9: Info lewat jalur konvensional untuk dari Genuk mau ke Kudus.
0: Oke.
9: Okay. Kereta.
0: Jalur Anda, Bu Susi.
3: Bu Susi.
0: Ini lancar ya, kepadatan hanya di batas Demak saja. Sampai Demak, Demak Kudus juga lancar juga. Kemudian
3: Pak Bowo Artanto.
1: Mas Yuli mau nanya ke teman Rasika yang tahu ya. Kalau sekitar jam 18.30 atau ya malam itu ada bengkel atau toko underdeal mobil yang buka enggak ya? Lampu belakang saya mati soalnya mikir saya ini sekalian ganti di daerah, kalau bisa daerah Semarang Timur ya, daerah Pedurungan atau arteri Soekarno-Hatta, Walter, atau daerah Gedung Mundu gitu. Kalau ada info toko lampu mobil atau bulam yang sekalian masang ke matur nuwun.
0: Ya. Nah, ini aja.
3: Daerah Semarang Timur. Daerah
0: Semarang bagian timur. Mana ya? Ada yang tahu Anda sih kan? Di toko underdeal mobil gitu ya. Ini lampunya mati nih Pak Bowo Artanto untuk mobilnya. bisa dikasih info yang bukanya sampai malam banget gitu biar besok bisa langsung dipakai gitu. Oke, okay. Saya sih pernah ada daerah, tapi ya enggak 24 jam sih. Oke, okay, mungkin ada kan Rasika yang tahu ya, untuk toko underdeal mobil yang bukanya sampai malam hari. Nah, kalau bisa yang bagian Semarang Timur lah. Kemudian
3: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal Ramadhani.
10: Mas sore, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore. Sudah
10: juga lebih 12 sudah sampai depan PT Hit ya. Mendekat ke batas kota. Mm-hmm. Ikut antri seperti biasa. Aktivitas putar balik di batas kota ya antriannya. Enggak terlalu panjang. Tadi ekornya mulai dari depan Ethercon saja. Jadi enggak terlalu padat ya lalu lintasnya. Dan jalannya ramai apa lancar aja dari Demak Kota sampai ke batas kota. Demikian Mas Juli.
0: Oke.
10: Okay. Varia usaha beton juga kering ya. Baik di arah yang ke Semarang maupun arah ke Demak. Baik. Begitu pula yang di sekitaran Hit juga kering jalannya.
0: Oke, okay, oke.
10: Okay. Matur nuwun Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Pak Faisal. Tidak ada rob ya. Hanya kepadatan saja di batas Demak mulai dari depan HIT sampai dengan batas terkonfirma lah sampai dengan batas Demak itu pun masih berjalan juga merayap lah. Kemudian
3: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
11: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore.
0: Sore.
11: Pak Kreta. Pak 17:15 meluncur dari Jepara menuju Semarang sudah sampai di checkpoint Trengkuli untuk okay. PL Trengkuli ramai lancar. Ini sudah mulai masuk ke lingkar Demak, sementara ramai lancar.
0: Oke. Okay.
11: Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Tak senang aduh, pengen menghindar. Aman Pak, lancar. Hanya padat sedikit aja di batas Demak. Ini tadi Pak Christian Raharjo sudah sampai di TL Trengguli. Lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut ke Semarangnya aman, hanya padat sedikit saja di batas Demak. Untuk sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe juga lancar juga ke arah Kubro ini lancar nih. Ya, tidak ada ketersendatan ke arah pelabuhan atau Yosudarso sampai dengan Tanah Mas ini lancar. Kemudian
3: Pak Prof Rindra.
12: Pak Halo Rindra. Selamat sore Mas sore. Yuli, Mbak Greta dan iya, kawan sore. Rasika. Izin melaporkan perjalanan saya dari Salatiga ini ya, okay. Dari Polibes, Politeknik Bakti Semesta, Minus by Udinus. Ini perjalanan mau ke Semarang. Tadi ada laka di Lopait ya, di Lopait yang arah ke Salatiga. Jadi berlawanan arah dengan saya pulang ini. Iya tadi ada mulai ada ketersendatan. Sepertinya korban juga luka ya, sudah dipinggirkan sepeda motor. Mudah-mudahan perjalanan ke depan lancar nggih. Rencana saya mau lewat tol Bawen, mohon infonya ke depan. Terima kasih. Oh iya, exit tol Mukti Harjo gimana ya? Mending aman. Lewat Mukti Harjo atau lewat Gayam kalau
0: aja.
12: Mau ke Bangetayu. Terima kasih.
0: Bangetayu. Oke. Okay. Yang padat ya, sebenarnya sih lancar exit tol Mukti Harjo sampai U-turn Kubro itu lancar. Cuman pas di Kubronya, pas U-turn itu ke arah Kaligawenya itu padat sampai di entry tol Mukti Harjo itu, Pak Rindra. Jadi sebenarnya sih pendek aja sih tersendatnya di Kubro itu. Jadi mulai dari U-turn Kubro sampai dengan pertemuan jalur yang arah masuk tol saja. Selebihnya lancar. Kalau saya sih enak lewat situ ya, karena kalau keluar tol Gayamsari kan masih ada pengerjaan jalan tuh di Jalan Majapahit sekitaran bawah jembatan tol Gayamsari tuh. Ini masih cukup padat, ketersendatan mulai dari gerbang tolnya Gayamsari sampai nanti lancar itu setelah melewati TL Supriyadi gitu. Mukti Harjo aja Pak. Kemudian
3: Pak Kris.
0: Pak Kris.
13: Merayap KM424.
0: Yap, masih ada pengerjaan jalan ya.
13: Jatuhnya leh dari. Ini kan. Terapi
0: Ambarawa Merah dan Gunung Pati. Oke. Okay.
13: Jika memerah.
0: Memerah. Membara. Pengerjaan jalan di 425 Pak. Pengerjaan jalan di KM425 arah ke Jatingaleh, arah ke Gayam Sari, arah ke Tembalang, yang dari arah Krapiak maupun Kali Kangkung, bersiap saja. Cuman tadi itu memang panjang tuh, hampir sampai di jembatan Tugu Suwarto. Sekarang agak mencair. Cuman kalau truknya tambah lagi itu pasti akan tambah padat. Jadi merayap masih jalan gitu ya, sampai dengan sebelum sana Jati Diri pokoknya. Sebelum Jati Diri. Kemudian
3: Pak Fadil, ini ada truk terbalik.
0: Yang jurang Dumpret itu.
3: Oh, tadi. Ini udah berhasil nih. Ini kan?
0: Ini truknya.
14: Di sumur jurang.
0: Enggak, truknya yang itu di atas.
3: Oh, iya, depan
14: truk yang kebalik satu.
3: Oh iya, depan saya.
14: Ini saya zoom sedikit. Ya, itu udah lagi ada yang mau bantu kayaknya, satu truk.
0: Betul.
14: Dan dari sana udah kasih tangan dengan simbol palang juga biar nggak lewat dulu.
0: Oke, proses evakuasi truk yang gak kuat nanjak kemudian terperosok dan terbalik di jurang Dumprit arah ke Gunung Pati. Ini sedang berlangsung ya, karena Sika. Ini truk muat apa tadi? Air mineral. Bawanya C, ngarep. Kemudian
3: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
15: Mas Zuli dan Mbak Greta, ini perjalanan sampai detail Jepang. Ini cuma ngantri satu kali aja.
0: Yes, ya. Sudah lancar berarti.
15: Pak Bowo, itu kalau anu coba cari shop and drive daerah situ ada enggak? Kalau ada biasanya cuma ganti begitu ada bisa. Coba di googling di situ ada enggak shop and drive.
0: Oh, terima kasih. Shop and drive. Oh iya iya.
15: Ini sudah sampai di TL Tanjung Mas Yuli, lancar los.
0: Nah, shop and drive. Oke, terima kasih Pak Purwono informasinya di shop
3: and drive.
0: Enak ya shop ya Jani ya. Pak Mawati itu ada ke kiri jalan pas setelah TL shop, bukan balungan ya shop. Ah, ini tenan shop and drive tenan.
3: shop bukan shop.
0: Shop. Shop.
3: Shop.
0: Shop.
3: Shop.
0: Yes. Kemudian
3: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
16: Mas Yuli.
0: Yey.
16: Pak Bo. Wah, nek golek Semarang Timur atau angel. Apa nek golek daerah Tembalang? Itu tak kasih referensi depan Nasmoko Mobil. Itu ada depan toko underdeal, aksesoris juga, tempat ganti oli yang buka sampai malam. Itu ada
0: di lampu warung-warung belakang. Pinggir itu.
16: Kalau jalan mau cari lokasinya di depan Nasmoko Mobil itu sebelah kanan ya, kalau dari bawah ya. Matur suwun.
0: Ya kan enggak boleh langsung, kan ada pembatasnya, muter dulu. Ya di situ kan ada bakul pelek, bakul ban, ada juga ganti oli. Pokoknya di situ daerah radiator juga ada, aku pernah lihat itu. Oke. Okay. Kemudian
3: ini tadi Bu Susi yang menanyakan jalur.
0: Oke, terima kasih juga. Nanti bisa diupdate sudah sampai di mana ini Bu Susi. Kemudian
3: Pak Chandra.
0: Pak Chandra.
17: Selamat sore Mas Yuli. Selamat sore.
0: Selamat sore.
17: Perjalanan sampai dari Kudus ke Semarang, saya di belakangnya Pak Bowo. Pak Bowo mau ganti lampu itu di Kedung Unduraya, itu ada variasi lampu. Harganya juga
0: bukan ya, sampai malam.
17: Standar kok.
0: Garasi.
17: Di situ ada. Kalau Pak Bowo dari kuburan ke arah Merican itu sebelah kiri sebelum turunan. Terima kasih.
0: Garasi. Okay.
3: Sebelum garasi pas turunan.
0: Garasi itu lampu namanya. Garasi. Garasi lampu. Pokoknya deket-deket kuburan, Pak.
3: Iya.
0: Iya, Pak, ya. Oke, Pak Chandra, terima kasih informasinya di daerah Kedung Mundu ya, kawan Rasika. Pak Bowo. Kemudian
3: Pak Theo Maren.
0: Pak Theo Maren.
18: Selamat sore Mas Yuli,
0: Mbak Greta. Sore.
18: Tadi saya perjalanan dari Kudus ke Bawen bisa lewat tol keluar Ungaran, terus dari Ungaran lewat konven. Saya barusan melewati TL Rangjati ya, itu sudah fungsi TL-nya, tapi perempatannya masih tutup. Jadi bingung nih mau berhenti atau terus berhenti terus berhenti terus gitu.
0: Walah.
18: Gak tahu kok itu akan dibuka atau bagaimana. Ini saya sudah sampai di Samban. Lalu lintasnya ini tersendat ya, merambat. Karena bubaran lah. Tapi tadi sebelum Samban overall lancar lah ya, ramai lancar gitu. Cuaca ya temaram. Itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Teo Maren. Kadang ya bingung juga ya melewati di situ perempatan ditutup tapi lampu TL-nya sudah enggak flash kuning. Wah, masura ya Waningar ya. Perjalanan Kudus arah Bawen ya, lalu lintasnya masih cukup lancar, keluar tol Ungaran selesai ya untuk pengerjaannya. Sudah enggak sih? Belum deh, belum. Belum kayaknya, nunggu keras mungkin untuk yang saluran airnya itu. Oke Pak Teo Maren, terima kasih informasinya. Kemudian
3: Pak Wawan, ada mas toko spare part di MT Haryono namanya Rapi Motor.
0: Rapi Motor, itu juga bisa. Itu buka sampai malam gak? Butuhnya itu yang buka sampai malam hari. Oke, kemudian ada siapa lagi?
3: Pak Wawandaya terkait lampu dan bengkel mungkin di Shop and Drive.
0: Nah, kayak Pak Bo ini, itu kan warnanya merah itu. Shop and Drive. And buntut, and wah enak itu. Ceger, tis-tis ini.
3: Natis, tetap dingin. Pak Iwan nih, Pak Iwan sudah sampai Puerto Rico, Pantura, Semarang, Pemalang,
0: Purwokerto, Puerto Rico ya.
3: Hari ini tumben portal streamnya sudah jadi, nggak bisa dengerin siaran ini. Susah, portal streamnya susah.
0: Apa mau sih? TikTok. Pak, pakai TikTok. Nah itu dia. Oke, nanti kita lanjut lagi.
3: Sebentar Pak Yoga dulu, tadi dua kali telepon ada apa ya?
0: Metro Onderdil Semarang. Di Metro Onderdil Semarang, buka Jalan MT Haryono, buka sampai jam 9. Buruan Pak Bowo ya. Langsung aja masuk Semarang ke arah Mataram gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita ke Rasi Kabari.
19: Start yang buruk disebut pemicu kekalahan Garuda atas Vietnam. Herdman pastikan Garuda bangkit setelah kalah dari Vietnam. Selengkapnya, inilah Rasi Kabari, saya Doni Ashar. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah telak 0-3 pada laga fase grup Piala AFF 2026. Kekalahan ini dipengaruhi buruknya start Garuda yang langsung dihukum 2 gol hanya dalam 15 menit pertama. Gol pembuka lahir dari kesalahan saat membangun serangan dari lini belakang yang dimanfaatkan Nguyen Van Vy. Tak lama berselang, serangan balik cepat Vietnam kembali berbuah gol lewat Nguyen Hai Long. Tertinggal 2 gol membuat permainan Indonesia kehilangan ritme. Pressing ketat Vietnam membuat aliran bola Garuda kerap terputus. Sementara serangan yang dibangun sulit tembus pertahanan lawan. Saat Indonesia berusaha mengejar ketertinggalannya, Vietnam justru kembali mencetak gol lewat serangan balik yang diselesaikan Nguyen Xuan Son. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai, sekaligus menjadi kekalahan telak Indonesia di fase grup Piala AFF 2026 ini.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan skuad Garuda akan bangkit setelah kekalahan telak 0-3 dari Vietnam. Menurutnya, hasil buruk itu menjadi pelajaran penting jelang laga penentuan lawan tuan rumah Singapura. Hartman menegaskan, tim tidak akan mencari alasan atas kekalahan. Dia meminta seluruh pemain mengakui kesalahan, melakukan evaluasi, dan tetap solid demi menghadapi pertandingan hidup mati berikutnya. Meski kecewa dengan penampilan tim, Hartman mengapresiasi dukungan supporter dan mengakui Vietnam tampil sebagai tim terbaik di turnamen sejauh ini. Kini, seluruh fokus Timnas Indonesia tertuju pada duel kontra Singapura yang akan menentukan langkah Garuda menuju semifinal Piala AFF 2026. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat peluang Timnas Indonesia ke semifinal AFF makin berat. Saat ini Garuda ada di peringkat ketiga grup A dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Vietnam dan Singapura yang sama-sama mengoleksi 7 poin. Pada laga terakhir fase grup, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Singapura, sementara Vietnam menjamu Kamboja. Vietnam diprediksi hampir pasti lolos karena unggul selisih gol jauh dan hanya membutuhkan hasil positif. Artinya, pertandingan melawan Singapura menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke semifinal. Hasil imbang ataupun kekalahan dipastikan membuat Indonesia gagal melaju. Karena itulah, 3 poin menjadi satu-satunya target yang harus diraih demi menjaga asa di Piala AFF 2026 ini.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saat ini lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pingin kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Petang hari ini sudah maghrib, Iwan Rasika. Yang masih di jalan raya bisa mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib lah pasti ya. Masa sholat isya.
1: Ngomong gitu dong.
0: Ya. Dan terima kasih Kang Rasika yang sudah berbagi informasi soal Pak Bowo yang lagi galau. Karena lampunya itu mati, lampu utama itu. Mau cari bengkel atau toko underdeal yang bukanya sampai malam gitu. Kayak Pak Yoga tadi mereferensikan Metro Underdeal Semarang. Nah, di Jalan MT Haryono itu buka sampai jam 9 malam. Kemudian tadi garasi lampu Kedung Mundu. Nah, itu tadi Pak siapa tadi ya? Terus Pak Wawan sama Pak Purwono. Shop and Drive. Nah, enak itu.
1: Shop and Drive.
0: Oke, 081-32-58-58-500 untuk berbagi informasi. Ada siapakah?
1: Pak Muis, dari Muis. Genuk arah Demak lancar jaya.
0: Dari Genuk arah ke Demak ya, lalu lintasnya lancar. Sudah tidak tersendat, apalagi kalau maghrib, U-turn batas Demak itu lancar gitu. Oh iya, ada kepadatan itu di sekitaran Drakah, TL Drakah. Arah ke barat, ada apa ya? Ini sampai di TLKIC atau SPBU itu. Apa? Suharti, nah, ayam goreng Suharti sampai di situ tuh. Ada apakah gerangan? Kalau tadi sih di Jalan Siliwangi sih, tadi ada tumpahan solar, tapi kayaknya sudah lancar, kemungkinan sudah dibersihkan tadi. Kemudian yang sudah bergabung?
1: Pak Sinyo.
2: Update lagi Mas Yudi, Mbak Greta ini udah sampai TL
0: Kerapia.
2: Nanti tinggal ke kanan.
0: Oke.
2: Lancar nggak ada.
0: Lancar.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Wah wah. Siapa tuh? Kemudian?
1: Pak Purwono.
3: Mas Yuli.
0: Iya. Kita
3: ini perjalanan 17:29 sampai di Tanggulangin. Ini truknya ada dua ya Mas Yuli,
0: oh.
3: Mau masuk jembatan
0: Tanggulangin.
3: Sekitar 50 meter ada satu yang engkel, itu juga mogok. Yang mepet masuk jembatan juga ada Mas, satu berarti ada dua Mas.
0: Wah.
3: Tapi belum menimbulkan kesulitan ya Mas Yuli, masih aman, terima kasih.
0: Ada
3: dua ya Mas. Setelah istirahat sejenak Mas Yuli, ini melanjutkan perjalanan pukul 17:50. Sampai di TL Terengguli Mas Yuli, terima kasih.
0: Sudah sampai di TL Terengguli. Terima kasih informasinya. Ada dua ya untuk yang di sekitaran jembatan Tanggulangin. Yang engkel itu depan sudah sampai di jembatannya. Yang sejak pagi itu yang mau naik jembatan Tanggulangin arah ke Semarang, arah ke Demak. Tapi tidak menimbulkan kemacetan ya, masih aman, lancar juga lalu lintas di seputaran jembatan Tanggulangin. Posisi ada di lajur sebelah kiri semua. Kemudian
1: Ibu Hilma.
0: Bu Hilma.
4: Selamat sore, Mbak Zul.
0: Selamat sore, Bu Hilma.
4: Sepiring Kendal berlangsung lancar ya. Ini saya mau pulang ke Muntas, saya lewat Pulau Didung. Bagaimana infonya, Mbak Zul?
0: Oke.
4: Kalau kerapnya, kemacetannya.
0: Oke. Okay.
4: Sama dari Kaliwungu ke Manggang, bagaimana rupanya, Mbak Zul?
0: Aman.
4: Selamat sore.
0: Ya, padat sedikit lah nanti di pintu timur KIW. Ini sebelum di Pengadilan Agama Semarang itu malahan simbol ketersendatan. Ada apa ya? Mungkin ada kendaraan mogok atau bagaimana. Di situ sih ada U-turn juga. Daerah situ itu 08 itu maju dikit. Nah itu kan ada Indomaret lah apalah. Nah di situ ada U-turn juga. Apakah gara-gara U-turn saja ataukah ada ketersendatan lain, ada kendaraan mogok karena sika ini sampai di Iwak Manu. Setelah itu sih sampai dengan masuk tol Kerapi lancar. Ada kepadatan itu nanti di KM425 setelah melewati rest area 424. Iya benar ya? 424 ya? 424 itu Nah, itu ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan. Tapi sedikit aja, tambah memendek gitu antreannya. Kalau tadi sampai Tugu Suharto sana, tapi sekarang sudah memendek. Untuk tanjakan tol Tembalang sampai dengan keluar tol Undip, ini juga lancar juga. Masih ada kepadatan pas keluar dari tol di Jalan Prosudarto langsung disuguhi kepadatan. Maklum karena masih maba ya, kan Rasika, ini juga banyak yang wirawiri golek opo lah, golek opo lah. Wah, apalagi kalau habis mari buur, ber. Mangan, wah parkiran kebuak kabeh. Ono penyetan kebuak, bakso kebuak, mie ayam kebuak, cilok kebuak, ngantek bah kule ra ketok. Pokoknya sampai dengan putar balian Newton di setelah mula di Dom itu padatannya gitu. Untuk Sirojudin simpang Unpan Banjarsari itu juga sedikit padat saja. Tadi padat banget, sekarang sudah enggak. Ke arah Meteseh, Sigar Bencah lancar gitu Bu Hilma. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 17

0: lebih 32 menit antri di daerah Gloria. Ada ketersendatan punya ya, saya pernah nanya, saya sudah nanya ke Sepen Drive Kudus juga enggak punya, tapi nanti tak cobanya.
1: Lampunya juga jenisnya apa sih Pak? Ya,
0: terima kasih infonya Pak Chandra dan kawan-kawan Rasika semua. Turun
2: Kawan Christian Raharjo di depan saya di sekitar Delta Dunia Sandang.
1: Oke, ketemu sama Pak Chris kemarin. Pak Chris nggak kasih kabar sih, jadi dicariin. Kemarin udah beberapa hari nggak muncul. Iya. Kemudian di
3: ini Pak Puji Waluyo, hanya kepadatan lalin saja di Jeraka.
1: Oh, di Jeraka hanya kepadatan arus lalu lintas saja, tidak ada ketersendatan imbas kendaraan mogok, hanya kepadatan aja. Oke, Pak Puji Waluyo. Kemudian
4: update mulai dari lepas dari Kaligawe itu lancar. Tidak ada antrian tumben tadi mulai dari Padiraya sampai dengan masuk Muktiharjo, jalannya lancar. Kemudian masuk Muktiharjo, keluar Jatingale juga lancar Mas, Pawiyatan Luhur, kemudian Kretek Wesi juga lancar, tidak ada antrian ya di perempatan Kretek Wesinya. Baik dari Menoreh Raya yang ke arah naik juga kayaknya tadi tidak terlalu ramai antriannya. Kemudian naik sampai ke Trangkil, Trangkil sekarang lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Demikian Mas Juli dan Mbak Greta, sudah mau sampai rumah, matur nuwun.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Pati berencana menguji coba program angkutan sekolah gratis mulai tahun 2027. Setelah proses penyusunan regulasi dan persiapan teknis selesai, Ketua DPC Organda Pati Suyanto menyatakan pihaknya siap mendukung program tersebut dengan menyiapkan armada dan pengemudi pada sejumlah trayek menuju kawasan sekolah. Uji coba akan diawali di wilayah Pati Kota dengan melibatkan 5 trayek. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan pelajar, menekan pelanggaran lalu lintas sekaligus mendukung kesejahteraan pengemudi angkutan umum. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menganggarkan sekitar 900 juta rupiah untuk pemeliharaan marka jalan di 25 ruas jalan pada tahun ini. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kudus Sahrinoto Utomo menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya untuk jalur sepeda, tetapi juga mencakup zebra cross, marka jalan, rumble strip, dan marka parkir. Menurutnya, penyediaan jalur sepeda merupakan amanat undang-undang sekaligus mendukung program rute aman selamat sekolah agar pelajar lebih aman bersepeda serta membantu mengurangi kemacetan dan polusi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Lanjut lagi Kelana Kota, masih Anda dengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Ada info menarik ini. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan daftar nama belakang yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan bersih semester 1 tahun 2026. Siapakah nama-nama itu? Putri.
1: Waduh.
0: Jadi nama belakang terbanyak. Greta Putri.
1: Oh iya iya. Aduh, jadi terbanyak.
0: Berdasarkan data itu, Putri menjadi nama belakang yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan 2.400.000 penduduk itu belakangnya Putri.
1: Putri. Ada putrinya lah pokoknya.
0: Saputra.
1: Banyak juga.
0: Urutan kedua. Pratama urutan ketiga. Sari urutan keempat, misal siapa? Nalum Sari.
1: Itu nama wilayah Nalum Sari.
0: Kemudian nomor limanya, urutan kelima Putra.
1: Nah, kenapa nggak nomor dua ya? Kenapa nggak Putra Putri gitu nomor? Kenapa nggak ini? Ya?
0: Lebih banyak cewek kan sekarang yang lahir itu. Yang urutan keenam Maulana. Nah, nomor 7 banyak ini pendengar Rasika nih. Ramadan.
1: Ramadan, oh iya.
0: Ramadhani ikut.
1: Ramadhani.
0: Faisal Ramadhani.
1: Iya, Ramadan.
0: Nah, urutan ke-8 Setiawan.
1: Setiawan.
0: Dedi Setiawan.
1: Iya, Dedi
0: Budi Setiawan.
1: Ari Setiawan.
0: Didik Setiawan.
1: Didik Setiawan. Didik Sikit Setiawan.
0: Nomor 9-nya Lestari. Lestari.
1: Lestari bumiku.
0: Bumiku.
1: Lestari bumiku.
0: Nah, yang 10 nih pendengar Rasika.
1: Siapa?
0: Ramadhani.
1: Nah, itu sudah.
0: Nah, tadi Ramadan.
1: Oh, tadi Ramadan. Padahal Ramadhani itu kan cewek ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak harus cewek. Biasanya kan kalau cewek pakai I, Ramadhani. Kalau enggak, cowok
0: tentu.
1: Ramadan.
0: Ramadhani.
1: Terus kalau misalnya cowok itu namanya Sulistiawan. Kalau cewek Sulistiawati gitu kan. Biasanya kan gitu. Ini kok Pak Faisal Ramadhani.
0: Berarti nama belakangku memang agak langka memang. Ardian.
1: Ardian.
0: Apalagi belakang ada marganya. Gundong.
1: Itu kan marga gak termasuk.
0: Oh, ya kan tetap masuk nama.
1: Iya, tapi kan itu sudah masuk marga. Beda. Yang nama, nama tanpa marga gitu loh.
0: Ardian. Keren.
1: Ya.
0: Raharjo, kok nggak ada? Ini paling bien ya,
1: paling
0: zaman bien. Itu Raharjo, kayak Christian Raharjo. Biasanya nama belakang kalau tahun-tahun 80 orang tua.
1: Nama bapak biasanya.
0: Pokoknya milenial itu belakangnya biasanya kebanyakan orang tua. Yang ikut orang tua.
1: Nama bapak.
0: Pak Wawan siapa ini?
1: Pak Wawan, oh ada.
0: Wawan.
2: Monggo.
0: Monggo.
2: Mbak Greta, yeah. Biasanya sama Mas Yuda, biasanya ke expo-expo mobil.
1: Main atrium di mana ini?
0: 23 Semarang.
1: Mall. Oh, Mall 23. Oh, di Mall 23.
0: Ya, yeah, kan Rasika. Indo Mobil Expo. Nah, silakan. Mulai 4 sampai 9 Agustus. Oh, udah mulai ini ya. Wah. Mulai hari ini kan Rasika sampai tanggal 9 Agustus, silahkan yang mau ke sana. Wah, ini apa namanya? Outletnya banyak itu yang motor mobil ini. Itu kayak kontainer gitu, ditaruh di mana gitu tempatnya. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
0: Noverdi, enggak keturutan.
3: Selamat petang Mas Yul dan
0: Mbak Rita. Wah, BSB.
3: Menginformasikan arus lalu lintas di BSB City ini posisi saya. Tadi berangkat dari Tambahaji menuju ke Beranda Bali ya Mas Jim Mbak Kri. Saat naik menyusuri jalan Prof. Hamka, aktivitas lalu lintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
0: Saat
3: saya melintas masih kondusif. Sementara ini saya meluncur arah ke Tambak Aji lagi. Aktivitas juga masih terpantau ramai lancar saja. Sementara untuk cuaca kelihatan cerah ya, Mas Yul dan Mbak Kri.
0: Wow.
3: Gitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mas Yul, Mbak Kri.
0: Terima kasih juga informasinya Pak Aziz Noverdi. Oh, ada lagi.
3: Mas Yul, Mbak Kri, untuk perjalanan sudah sampai di kampus UIN 2 ya. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar menuju ke Tambak Aji. Di kedua arahnya Mas Yul, Mbak Kri, masih relatif kondusif.
0: Oke.
3: Okay. Berarti nek nama kita namanya enggak familiar ya Mas Yul, Mbak Kri. Nama kita Mas Yul, namanya nama langka ya Mas Yul, Mbak Kri. Nah, Mbak Krita namanya banyak tuh yang make, wah.
1: Iya.
3: Dapat nomor wahid. Harusnya dapat trofi nih Mas Yul, kan ya, Mbak Kritanya. Gitu. Terima kasih.
0: Nah, ya. Kalau nama klasik yang terbanyak ada.
1: Apa?
0: Nur Hayati. Ya.
1: Nur Hayati.
0: Itu generasi X ya. Sampai dengan milenial. Itu tahun 70-an, 60-70 itu generasi X gitu. Sulastri.
1: Sulastri ini nama yang lama banget.
0: Ya, ini nama klasik yang masih banyak itu. Sutresno.
1: Ada,
0: kalau Selamat ada. Sama Mulyadi gitu.
1: Banyak itu Mulyadi.
0: Kalau nama generasi Gen Z dan Alpha, ini ada ini yang masih ikut nama-nama lama, Sri Wahyuni. Nama perempuan terpopuler untuk generasi Z. Gen Z. Ardiansyah.
1: Oh,
0: Aisyah.
1: Ya. Aisyah itu kan bukan nama yang abadi tuh. Kayaknya maksudnya banyak yang pakai nama Aisyah juga gitu loh.
0: Iya. Kok nama abadi?
1: Maksudnya tuh dari
0: generasi lama,
1: ke
0: lama,
1: generasi
0: lama.
1: Itu nama Aisyah.
0: Tapi populernya
1: gitu.
0: Populernya kan kalau tahun 70-an jarang. Jarang, paling ya Tri, Sri, Yuni,
1: Yuni, Wati,
0: Muhammad Al-Fatih. Nah, ini nama laki-laki yang diminati generasi Alpha. Yang ini kita Alpha ini yang lahir 2025 mulainya. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
4: 17.31 sudah sampai depan Glory pas bubaran pabrik. Sementara tersendat sekitar 50 meter tapi tampaknya aman. Baik, 17.54 sudah sampai di depan Unisula.
0: Okay.
4: Jadi perjalanan tadi untuk Sayung Genuk sampai Unisula lancar. Los.
0: Oke. Okay.
4: Kijang Innova putih dengan klakson.
0: Pak Bo OWO itu.
4: Ternyata Pak Bo Artanto melintas. Tas. Siap, betul sekali. Mohon maaf dari hari Jumat saya sudah di atas gunung. Kebetulan ada lomba lari internasional di Gunung Merbabu. Ya, rada ketebak-ketebuk di sana, jadi nggak update-update, nggak ada sinyal.
0: Nggak ada sinyal gitu. Oh, kemarin itu Pak
1: ikut lari.
0: Itu ikut di belakang dikejar apa, Pak?
1: Dikejar apa?
0: Neng gunung lari, neng gunung ya tuh siji doya gitu. Neng gunung mendaki ya melaku santai gitu. Ini malah lari lah. Oke. Nggak apa-apa lah, yang penting sehat lah. Kemudian?
1: Ini Pak Domo, selamat petang. Terima kasih untuk dinas terkait Kendal dan Rasika. Jalan Ngebum Kaliwungu sudah ditambal lubang jalannya. Jadi kalau lewat malam hari bisa aman dari lubang. Saya sama istri kerja di pabrik kayu lapis. Kebetulan ini masuk siang pulang malam.
0: Oke, Pak Efek Domo, terima kasih ya. Semoga itu ya, pokoknya ada informasi misal kan Rasika, wah ini jalannya jelek banget gak diperbaiki, sampaikan ke Rasika. Siapa tahu juga nanti didengarkan langsung oleh pengampu ini, instansi terkait gitu, biar segera bisa diatasi. Gak hanya jalan aja, misal fasilitas umum lainnya, misal di ini tempat apa sekarang yang paling RTH ya, RTH di sini sampahnya kok tongnya nggak ada, wah itu tongnya bolong, atau tulisannya RTH-nya kok tinggal T-nya tok. Ada itu, ada itu. Banyak, paling banyak itu tulisan enggak sudah enggak komplit. Kemudian
1: Pak Bu Artanto?
0: Artanto.
1: Ini
5: kalau lampunya ya itu Mas, kan lampu belakang Mas yang mati.
0: Oh,
5: itu
0: lampu belakang.
5: Ya, double itu, satu buat lampu
0: rem.
5: Belakang nek pas lampu depannya nyala, lampu malam itu, yang satunya buat lampu rem. Berarti kan
0: oh, kotanya
5: satu tapi filamennya dua itu.
0: Ya,
5: satu kelihatannya filamennya. Karena lampu yang mati lampu remnya, yang lampu biasa kalau dihidupkan lampu malam gini nyala sih.
0: Nyala, cuman
5: ini saya nyoba sebelum nanti ke Gedung Mundu, muter dulu lewat Supriyadi, nanti Jalan Majapahit, siapa tahu ada toko yang buka, toko Underhill. Matur nuwun.
0: Kasih teplok gitu nggak bisa ya Pak ya? Ya kadang gitu. Memang kadang ada yang nggak kayak Pak Bu Artanto, masih nyala, wah nggak apa-apalah, yang penting satunya masih nyala gitu misal, itu dibiarin aja, padahal cukup bahaya kalau malam hari, apalagi kalau kondisi hujan atau berkabut gitu ya. Kemudian
1: Pak Muiz, ada truk mogok sebelum jembatan Trengguli Kudus.
0: Tanggulangin
1: yang, Pak. Ini belum ada ketersendatan, namun lokasi agak gelap. Tapi
0: ada
1: belakang
0: dua,
1: truk sudah dikasih ranting-ranting berdaun.
0: Tapi kondisinya gelap ya, Kak Rasika. Jadi ekstra hati-hati untuk yang melintas keluar Kota Kudus di jembatan Tanggulangin. Pas mau masuk itu ada tergandeng yang sejak pagi itu mogok di situ. Kondisinya agak gelap, jadi cukup bahaya karena Sika, meskipun sudah ada tandanya internasional yaitu dedaunan, ranting-ranting, dan itulah pokoknya. Satu lagi tadi itu di depannya itu ada truk engkel juga yang mogok. Semuanya ada di lajur sebelah kiri. Pak Muiz, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
6: Malam,
0: Rasika. Selamat malam.
6: Mas, ini Ungaran Gunung Pati ya. Setelah kantor kecamatan itu namanya apa yang tanjakan itu? Kan kalau dari Ungaran kan Karanggeneng, Sumur Jurang.
0: Jurang Dumprit.
6: Pokoknya setelah kantor kecamatan itu lah.
0: Yeah.
6: Turun terus tanjak. Nah, itu yang gelap itu loh, Mas.
0: Iya, yeah, Jurang
6: ada
0: Dumprit.
6: Truk kayak yang guling tuh, Mas, di pinggir
0: jalan. Betul.
6: Sudah ada temannya. Dia kayaknya temannya menutupi karena tempatnya gelap ya, supaya apa? Kasih lampu apa?
0: Penanda
6: gitu kan. Lumayan tersedia tadi saya, terus yang di atasnya juga temennya pada parkir standby di atas juga nungguin.
0: Kok dumprit, dumprit.
6: Ya lumayan, tapi masih lancar ya.
0: Oke.
6: Ya, itu Mas, aku tak lanjut arah Gunung Pati, matur, thank you.
0: Terima kasih Pak Agus Trioko informasinya. Saya lagi di Jurang Dumprit ya, karena Sika, kalau Anda dari arah Gunung Pati itu sebelum kantor kecamatan Gunung Pati pas di turunan tanjakan itu, tapi ini truknya ya, arah ke Gunung Patinya. Sudah ada tadi memang satu truk box temennya itu dari air mineral itu yang ini berhenti di situ ngasih tanda lampu hazard supaya kalau malam memang di situ gelap banget biar kelihatan gitu. Sebenarnya sih dia truknya itu terguling masuk di gorong-gorong gitu. Kalau di kemungkinan ini mau proses evakuasi mungkin. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
7: Halo.
0: Halo.
7: Selamat petang.
0: Halo juga.
7: Info Mas Yulid Bakri, jalur saya dari Gayamsari menuju Semarang. Gayamsari menuju Kudus. Apakah ada hambatan, rintangan, genangan, gorengan? Mohon infonya ya. Terus tadi yang lampu utamanya mati siapa ya? Ini saya OTW Genuk ya. Kali aja bisa ketemu, saya punya spare lampu, kali aja bisa dipakai. Terima kasih.
0: Lampu belakang apa? Lampu rem itu loh.
7: Pak Bu Artanto, posisi lokasi di mana? Ini saya mau pertigaan Genuk. Kalau tipe lampunya H4, sepertinya saya punya spare Pak di bagasi. Nanti monggo bawa saja.
0: Weh, enak tuh.
7: Ngomongin masalah nama itu trennya kira-kira berputar gak ya? Jadi sekarang nama anak-anak sekarang kan ya susah nih. Ada Alexa, Nesaya,
0: Keisha,
7: atau apalah itu. itu kira-kira waktu mereka udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek itu cucu-cucunya namanya akan balik kayak zaman dulu lagi nggak? Sugeng, Bambang, Triyono misalkan.
0: Mbak, ya nunggu kentean kosakata, Pak. Aduh, Alula ada itu.
1: Alula ada nama Alula.
0: Arlo, Alesa.
1: Alesa ada.
0: Elio, Gavin.
1: Aksio ada.
0: Kalandra, sekarang itu banyak yang kasih nama itu dari bahasa Sanskerta. Karisma, itu ada. Arunika. Harmonika.
1: Harmonika gitar, itu alat musik tiup.
0: Bass, drum.
1: Drum itu bass koro.
0: Drum maci.
1: Drum maci.
0: Gitar toh.
1: Oh, gitar toh.
0: Sing angel kendang ya. Kendang. Bambang kendang. Bambang kendang. Yang ada itu Anto slep. Anto slep. Tukang slep.
1: Buat tukang slep beras. Pak Purwono.
8: Mas Yuli, pukul 18.08.
0: Yep.
8: Perjalanan sudah sampai di Kali Kondang.
0: Oke.
8: Ya Mas Yuli, sampai sini masih lancar di Lingkar Demak juga lancar. Loh, sebetulnya di dunia ini cowok sama cewek itu banyak mana Mas Yuli?
0: Cewek.
8: Antara laki-laki dan perempuan banyak mana Mas Yuli? Terima kasih.
0: Oke. Udah sampai mana tadi? Oh, ada lagi.
8: Perjalanan pukul 18.20 sampai exit tol Sayung Mas Yuli. Sampai sini lancar tadi di Delta baru ada budalan, tapi masih lancar Mas Yuli. Tadi truknya tuh yang engkel sebelum jembatan, terus kalau yang mau masuk jembatan itu trailer apa gandengan Mas Yuli. Terima kasih.
0: Oh, tergandeng. Ya, tergandengnya itu yang sejak pagi ya. Oke, Pak Purwono. Ya, kalau di Indonesia datanya itu jumlah pria itu sekitar 144,68 juta jiwa. Mm-hmm. Nah, wanitanya itu lebih sedikit ternyata.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Oh.
0: 142 juta jiwa. Jadi kurang cidik. 2,68 juta jiwa saja lebih unggul pria. Untuk saat ini ya di sini, ya. Di sini di Indonesia.
1: Indonesia.
0: Karena jumlah bayi laki-laki yang lahir itu memang sedikit ya, sedikit lebih tinggi kan sedikit.
1: Kirain.
0: Ya di dunia ini. Tapi sing
1: apa?
0: Cepet, anu kok lanang.
1: Cepet om. Oke, Pak Wendy nih, Juwono langka ya? Juwono.
0: Oh iya, langka itu. Juwono
1: langka, di reklamasi. Dokter Rido.
0: Rido, nah ini juga nih. Cing Diki.
1: Nah, itu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menyapa.
9: Ada Mas Yuli toh. Dan Mbak Yugrita.
1: Iya.
9: Menyapa seluruh pendengar Asika di jalan raya maupun di rumah saja. Ini jam 6.10 keluar dari Rumah Sakit Darussikomah Jalan Skopek Kaliwungu Kendal. Menuju ke tol Kaliwungu, kemudian masuk tol, kemudian dari tol exit Gayamsari mohon info itu jalur saya bagaimana. Saya tadi malam kan sudah minta toh Mas Yuli sama Mbak Yugrita itu siaran dulu. Jangan pulang sebelum saya sampai rumah lu.
0: Enggak pulang, kok kita masih di sini.
9: Aku ditinggal kan Rano sing guru lucu-lucuan ngono kuwi.
0: Memang pamitan. Tapi masih di sini karena Pak dokter ini minta kita jangan pulang dulu. Ya udah.
1: Iya, masih di sini.
0: Nunggu Pak Rido sampai rumah. Kemudian ada Bu Hilma, Mas Yuli, infonya tadi sore jam 4 Tanjakan Sigar Benca ada oli tumpah, ada kendaraan terjatuh, sekarang gimana? Aman sih, sudah ditangani sama damkar tadi itu, sudah aman semuanya, sudah dibersihkan Bu Hilma. Kemudian Andy mau, kok hilang? Oh iya ini Pak Hari Ratmoko. Mbak Greta, long time
10: Mas Yuli dan kawan Rasika, semua semangat malam dan salam
0: sudah
10: menem. Saat ini sedang melintas atau melaju di tol ABC Krapiak menuju Tembalang. Mbak Greta, Mas Yuli, Mas Yuli. Nah, depan hari
0: Ratmoko
10: di top 5 atau top 10 atau
0: nah, top 20
10: atau
0: nggak masuk.
10: Top 100, Mas Yuli. Demikian reportasenya, Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat melanjutkan siarannya dan sukses buat kita semua di hari ini. Selamat menikmati malam hari bersama orang-orang tercinta. Asik. Yang masih jalan senantiasa, Titi dan Peter Cetera. Thank you.

0: setelah ya generasi milenial ya gini ini. Hari Ratmoko. Bagus tuh namanya itu. Oke, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Oke, kita tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Mendung saja kayak sejak pagi itu sudah mulai banyak awan tapi enggak hujan-hujan. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi, mungkin apakah ada peluang hujan nih? Silakan, Bu Winda.
2: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Wilayah Kota Semarang secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kota Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah Jateng bagian timur. Waktunya antara malam hingga tengah malam hari. Kemudian informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya.
2: Baik, sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jarisan Semeli membawa kabar, harga telur dan daging ayam di pasar Kolpajung Pamekasan pada awal Agustus 2026 mengalami penurunan. Rifa'u Silviani, analis perdagangan ahli pertama di Sperindag Pamekasan mengatakan, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp28.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam juga mengalami penurunan, sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram.
1: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan utama usulan pembentukan calon daerah otonom baru Brebes Selatan. Pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat. Selanjutnya, apabila disetujui bersama Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, usulan tersebut akan diajukan ke pemerintahan pusat untuk menjalani proses verifikasi.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Kepala desa yang baru menjabat satu periode dan masa jabatannya berakhir pada 2027 masih memiliki kesempatan mencalonkan lagi. Namun jika mencalonkan lagi dan masa jabatannya belum berakhir, wajib cuti yang disetujui oleh Bupati. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bojonegoro Joko Ligito bilang, ketentuan tersebut sesuai PP nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2024 tentang desa, di mana kades yang mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari

menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota 081325858500 yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Iwan, Mas Yuli, info jalur ke aku. Okay. Terima kasih, ini barusan sampai Karangjati habis dari Purworejo. Lalin sepanjang Purworejo sampai dengan Karangjati lancar.
0: Oke, okay, untuk jalur Anda masih cukup lancar sampai dengan Semarang, masuk tol Surwondol, kemudian keluar tol Krapiak juga lancar. Cuman ini ada kepadatan di SPBU Mangkang, setelah Pasar Mangkang ini antrean sampai keluar jalan gitu ya. Dan ada ketersendatan mulai dari SPBU itu sampai sebelum ini pasar, kurang lebih ya setelah jembatan.
1: Jembatan Rawasari.
0: Bukan. Rumah makan apa? Sampurna itu yang Mangkang sebelum Pasar Mangkang, mulainya di situ tuh, Pak Iwan. Setelah itu sih aman lancar sampai dengan lingkar Kalibungu, kemudian masuk Kendal, Tentara Pelajar Kendal sampai di Pegandon. Untuk Pasar Sepiring juga antreannya sedikit saja. Kemudian
1: Pak Heru.
2: Mbak Greta, Mas
0: Bambang,
2: Mas Yuli, ya ikut menimpali. Kalau menurut saya terkait nama, biasanya ibu-ibu itu atau mbak-mbaknya mengacu ke sinetron biasanya.
0: Masa.
2: Ini saya sekalian mau tanya, saya dari Jatingaleh mau ke arah Simpang 5, gimana ya?
0: Aman.
2: Jalurnya. Terima kasih. Kalau anak saya ngefan karena saya suka bola. Anak saya tak kasih nama pemain bola lama. Kiper itu loh. Kiper ya kelihatannya Fabian Bates. Jadi namanya Fabian gitu. Terima kasih.
0: Enggak, namanya Fabian. Bates. Kan si gundul itu.
1: Oh, si gundul Fabian.
0: Wow, itu kan kecil-kecil cabai rawit. Namanya ada Fabiannya. Kemudian
1: Pak Awetri.
3: Selamat malam,
0: malam
3: dan Mbak Greta. Untuk malam ini perjalanan pulang dari Salatiga menuju ke Semarang, Mbak Gre.
0: Yep.
3: Via konven nanti masuk tol di Bawen. Untuk lalin malam hari ini bagaimana, Mbak Gre? Lalin di Salatiga ramai lancar.
0: Begitu,
3: terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Awetri, untuk jalur Anda Salatiga menuju ke arah Semarang lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
4: Sebenarnya saya juga double kok, Mas. Sudah dari beberapa hari kok.
0: Walah.
4: Cuma ini tadi kok pengen siapa tahu ada gitu loh, kalau di Semarang kan kota besar, kalau pas di Kudus kan saya nanya-nanya jam 5 sudah pada tutup. Bahayanya itu gini, Mas, ini kan lampu rem kanan yang mati, Mas. Takutnya kalau pas ada motor mepet, dia mau nyelip atau apa, saya ngerem, dia enggak tahu kalau saya ngerem, karena lampu remnya kanan kan mati, Mas, bisa disun.
0: Bahaya.
1: Gitu. Pak Christian Rajo.
5: Baik, 18.23 sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mbak Greta, Mas Yuli yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Kris.
1: Oke, Pak Domo, ini mohon lampu penerangan jalan Ngebum ditambah, ada beberapa titik jalan masih gelap. Saluran air sepanjang jalan Ngebum Kaliwungu Kendal juga perlu ada pemeliharaan agar kalau musim hujan mengurangi banjir di jalan.
0: Betul-betul, genangan itu penting.
1: Pak Diki Harmanto.
6: Lah, anakku wey, tak kasih nama pakai bahasa Sanskerta kok.
0: Apa?
6: Adiaksa. Artinya jaksa yang luhur.
0: Keren. Adiaksa. Adiaksa.
1: Ya, Pak Purwono.
7: Sedikit lebih tinggi.
6: Wah, andobel raiso ya, Mas Nahul ya, Mas Yuli. Meimbang sih, Mas Yuli ya. Nih sampai Sayong Jembatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono.
1: Pak Dokter Ido.
6: Iki piye lah kok WA ngomong diputer
0: orang dijawab.
6: Gimana, Mas Yuli iki lho.
8: Dewe jangan pulang, yang penting tetap siaran sampai saya sampai rumah.
1: Ini sudah mau pamit padahal. Iya, iya.
0: Exit tol Gamsari itu tersendatnya sedikit aja kok. Pas keluarnya saja itu yang pengerjaan jalan sampai ya TL Supriyadi. Selebihnya lancar. Kemudian
1: Pak Yulianto pukul 15.30 sampai 18.20 dari Taman Tirto Sleman, Gedanganak, Salatiga lewat Taman Tirto, Tugu Jogja, Janti, Tol Prambanan, Exit Ungaran, Gedanganak, Salatiga, Lalin dua arah pada umumnya lancar. Not tadi tanjakan sebelum perempatan Salib Putih arah Ketinggir ada truk trouble agak memakan lajur kiri.
0: Oke, hati-hati kan Rasika lewat di lingkar Solo 3 ya, di sebelum perempatan Salib Putih, lajur kiri itu ada truk mogok. Kemudian
1: Pak Agus Trioko,
9: ngomongin nama ya mas, jadi kalau dulu ada orang bilang apalah arti sebuah nama itu,
0: padahal
9: sebenarnya arti harusnya ada artinya.
0: Iya iya.
9: Kayak Agus gitu, agak gundul sedikit. Gitu. Makanya saya gak pernah gondrong mas ini. Terus Ardian, gitu kan. Itu gadis remaja indah di mata.
1: Gadis remaja indah di mata. Ya kalau gadis remaja, kalau udah gak remaja gak gadis yo, gak indah di mata pak. Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
10: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamatan, malam.
10: Untuk perjalanan baru sampai di sekitaran mana ini? Mana ini ya? Oh, Bandung Rider masih terpantau lancar ya tadi di mana? Gobel juga terpantau lancar. Ini OTW ke sekitaran Durian mau ketemu dengan Pak Purwono ya. Terima kasih.
0: Oke.
10: Okay, kuwi maksudnya Pak Purwono ki main dobel. Meh bojoloro lho Mas Juli ra iso soalnya hampir imbang jarine ngono. Iki dobel dobel wae. Berat, berat. Terima kasih.
0: Dengan semangat lah.
1: Oke, Pak.
11: Nama yang populer. Saya untuk perjalanan Mas Juli udah sampai di Wali Songo ya, menuju ke Tambak Haji. Okay. Tepatnya ini di depan Rumah Sakit Tugu. Untuk aktivitas lain ini masih terpantau ramai lancar di jalan panturannya yang mengarah ke Kendal masih Mbak Greta. Sementara yang mengarah ke Kota Semarang juga masih relatif kondusif, masih lancar. Nek nama Aisyah masih Mbak Gri, kaya anakku. Anakku juga tak kasih nama Aisyah Nuril Izzati. Ternyata Aisyah juga nama
0: populer.
11: Sinya populer ya.
0: Iyalah.
11: Begitu Mas Yul yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Jom-jom. Oh, ada lagi.
12: Mas Yul Mbak Gri, untuk perjalanan ini saya sudah sampai di TL Anoman. Arah ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Gerita.
0: Oke.
12: Terima kasih.
0: Terima kasih. Masih lancar tambah malam, tambah lancar saja nih Semarang bagian barat nih. Kemudian
1: Pak Muiz, ini yang dari Semarang arah masuk Kudus, bukan yang keluar Kudus arah Semarang di lajur kanan truknya. Sekarang banyak nama mengadopsi nama pemain bola terkenal tapi yang sudah lama-lama. Karena itu pemain-pemain favoritnya bapaknya. Kayak Maldini, Figo, Zidane.
0: Untungnya Pak Muiz ora ngefans sama Tukio.
1: Tukio ya, pemain bola ya.

0: Yes, yes, bien.
1: Pak Wendy?
2: Ini sudah ketemu dengan Pak Purwono di sekitaran Durian Mas Deli, ini OTW ke golf ya.
0: Oke. Okay.
2: Minta tolong info jalurnya dong. Terima kasih.
0: Oh, ini anu tari kecak.
1: Ya, jalurnya Pak Wendy.
0: Aman lancar.
1: Ya, Pak Wendy.
0: Aman lancar.
1: Aman lancar. Pak Adi Nugroho ini dikirimi teman, apakah peristiwa hari ini apa sih kejadian Semarang di turunan?
0: Iya, tadi itu oli.
1: Oli.
0: Tumpahan oli, Pak. Oke, terima kasih ya Pak
1: Asis Noverdi.
3: Masih ya, Pak Kri, sekarang cuma sampai jam 19.00 ya. Mm-hmm. Oke lah, gak apa-apa, nanti kalau pulang hati-hati. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Pemuda ya, masih Mbak Gerita, untuk Tirta Salin masih terpantau ramai, lancar, kondusif, tidak ada notif. Begitu.
0: Okay.
3: Terima kasih Mas Mbak Kri.
0: Terima kasih juga informasinya.
1: Ayo, satu lagi Pak Diki Armanto.
4: Mas Yuli, Mbak Gre,
0: yes.
4: Ini udah pukul 19 loh.
0: Nah iya.
4: Siarannya mau lanjut sampai jam 9.
0: Enggak. Udah tak
4: melepuh loh. Ini
0: okay. Semuanya ya. Kita juga terima kasih semuanya ya.
1: Pak Zuri?
5: Loske sampai jam 9.
0: No. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang
0: lain. Saya Lisa Ardian.
1: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive. Keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bencana kekeringan di Jawa Tengah terus meluas. Hingga awal Agustus ini, 24 kabupaten kota terdampak dengan total 185.000 warga terkena dampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut, daerah yang paling terdampak saat ini adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD telah menyiapkan cadangan hingga 40 juta liter menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus. Saat ini 20 kabupaten kota di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat guna mempercepat penanganan kekeringan dan distribusi air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun ini akibat fenomena El Nino kuat. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, kekeringan berpotensi berkembang dari kekeringan meteorologis hingga meningkatkan resiko air bersih hingga meningkatkan resiko gagal panen. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat langkah mitigasi. Sementara operasi modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika tersedia awan hujan yang memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo kawan, selamat malam. Assalamualaikum. Senang sekali malam ini saya membawa banyak lagu-lagu easy listening yang sudah saya persiapkan beberapa, dan mungkin bagi Anda yang mau memilihkan lagu kesukaan Anda boleh ya di 081325858500. Oke. Yang gabung-gabung silakan di Rasika. Di telepon 024-6923-380 atau di WA di 081-325-58-5800. Sambil pantau-pantau arus lalu lintas ya di beberapa ruas jalan yang mungkin sekarang ini sedang Anda lalui. Kalau informasi dari kawan saya yang sudah meninggalkan ruang siaran dan berganti dengan saya, dengan Ibu Greta dan Mr. Julius, lalu lintasnya lancar ya. Tidak ada ketersendatan yang signifikan. Kepadatan sudah berlalu karena ini sudah mulai jam 7 lebih. Di beberapa titik yang ada pekerjaan-pekerjaan jalan juga sudah relatif cukup landai untuk malam hari ini. Single kita chill saja ya, kita santai aja untuk malam ini sambil menikmati lagu-lagu pilihan. Bukan ku tak tersimpan. Marion Jola.

Kawan, saya tu buka di apa namanya, di BMKG, stasiun Jenderal Ahmad Yani Semarang, bahwa hari ini ada potensi hujan ringan itu di beberapa wilayah seperti Sragen, Grobogan, Blora, Pati, kemudian Jepara. Ya, daerah-daerah itu ada potensi hujan ringan. Hujan ringan itu mungkin ya, ya hujan ringan dengan intensitas ringan, waktu juga tidak begitu lama, dan mungkin lokal saja ya. Tapi itulah kawan, masa sih musim kemarau sekarang ada hujan? Tapi memang beberapa waktu yang lalu juga sempat hujan kan, pada apa namanya, pada hari Kamis atau Jumat atau kemarin itu. Nah, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Jepara. Alhamdulillah daerah-daerah ini daerah yang kering ya, apalagi daerah-daerah Grobogan gitu. Bo iya belum hujan gitu. Blora juga begitu. Eh, tapi saya enggak tahu apakah ada daerah yang terdampak ini enggak hujan enggak gitu. Kalau misalnya hujan, pertanian, petani menangis gitu, ada enggak ya daerah-daerah tertentu? Karena mereka beranggapan bahwa kemarau ini menanam sesuatu yang memang tanpa hujan gitu. Kalau ada hujan berarti enggak bagus gitu. Ada enggak ya tanaman yang gitu. Oke, yang udah masuk di Rasika malam ini, silakan update informasinya di WA 081-3258-5800. Lalu lintasnya lancar semua kawan ya, untuk malam hari ini. Semarang, Kudus, lancar.

0: Halo untuk kawan Rasika semuanya yang sedang di perjalanan sudah sampai rumah banyak ya. Beberapa kawan sudah pamit juga, beberapa kawan juga bahkan baru ada yang mulai perjalanan. Pak Purwono, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Eris. Ini perjalanan pukul 19 lebih 15 menit.
0: Yes.
1: Sampai di Telas Salama, Bung Eris.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ini sebentar lagi nyampe di rumah. Tapi ya masih 10 menit lagi sampai di UNB. Yeah. Sampai di sini perjalanan lancar ya, Bung Eris.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Siap, siap.
1: Ini sudah belok kanan di Jalan Baru Micin. Terima kasih tim Rasika dan kawan-kawan semua. Sampai ketemu besok lagi ya.
0: Siap.
1: Sudah mau sampai rumah. Terima kasih.
0: Oke, okay, monggo-monggo. Senang sekali ya bisa sampai finish. Pak Adi Nugroho, selamat malam. Ini sedang apa mengerjakan tugas-tugas sambil mendengarkan Rasika, pengen dengar lagunya Lionel Richie. 0064 tanaman tembakau kalau banyak hujan enggak bagus, Pak Aris. Kata siapa ini, Pak Budi Sumardi. Oke, okay. Tembakau ya. Oh iya ya, tembakau. Ya, tembakau di setting untuk tanpa hujan. Mungkin ini ya apa namanya? Mengurangi kualitas ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang ada banyak sih komoditas pertanian yang justru terganggu jika curah hujan terlalu tinggi, gitu, terlalu tinggi. Mungkin hujan sesekali nggak apa-apa. Terutama ketika fase berbunga gitu, pada fase-fase penyerbukan atau bahkan menjelang panen gitu. Seperti misalnya tembakau, kata Pak Budi tadi. Dan tembakau ini, kata teman saya yang punya ladang tembakau di Kendal, itu sangat membutuhkan cuaca cerah ketika pertumbuhan akhir sampai dengan panen gitu. Nah, hujan itu katanya menyebabkan daun itu mudah busuk, kualitas jadi turun, kadar nikotinnya jadi berubah, dan juga proses pengeringan menjadi lebih sulit gitu. Nah, daerah-daerah yang seperti Temanggung, Wonosobo, Wonosobo tapi bagian tertentu ya, kemudian Madura, Lombok, itu sangat memperhatikan musim kemarau. Ya. Terus apa lagi ya yang bisa merusak gitu? Oh iya, bawang merah di Brebes. Karena kalau curah hujannya tinggi membuat umbi itu katanya mudah busuk gitu. Nanti akan berjamur juga. Kemudian daunnya busuk. Kemudian hasil panen bisa turun drastis kalau misalnya hujan terus menerus. Jadi tangisan. Berbeda dengan tanaman padi barangkali ya. Cabai juga gitu katanya. Cabai buahnya bisa busuk, bunganya bisa rontok, serangan jamur, bakteri, dan lain-lain. Apalagi ya, yang apa namanya pertanian tetapi nggak suka hujan. Garam. Garam itu kan termasuk juga apa ya, pertanian kan, petani garam gitu kan. Nah, petani garam juga sangat bergantung pada panas matahari. Kalau hujan membuat air laut itu nggak bisa menguap sehingga petani garam itu biasanya berhenti berproduksi. Oke, okay. Hujan juga membuat apa namanya, ketika bunga atau berbunga itu kopi nanti daunnya berguguran katanya. Nah, ketika panen hujan juga menyulitkan pengeringan biji kopi sehingga mutunya menurun. Dan lain-lain, termasuk di Demak, semangka, melon, itu sangat suka banget matahari yang cukup. Curah hujan tinggi membuat buah itu lebih mudah pecah, kadar gulanya juga menurun, dan penyakitnya juga meningkat gitu. Dan macam-macam. Oh, ada yang bilang juga kedelai juga begitu. Kedelai ya, kedelai, anggur, dan sebagainya. Siap. Geng, matur nuwun. Makanya Tuhan itu Maha Adil, menciptakan kering dan basah. Pak Purwanto, selamat malam. Malam Bung Aris mau melaporkan audio Rasika. Oke. Siap. Nggih, matur nuwun informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi yang sedang melintas di jalan raya malam ini, saya pastikan kondisi jalan Anda lancar. Mungkin beberapa titik ada kepadatan. Pak siapa tadi ya? Pak Adi Nugroho menyampaikan sebuah peristiwa di Sigar Bencah, ya. Ini entah kejadiannya kapan, tapi akibat solar itu bisa mengakibatkan kecelakaan, ya. Terutama sepeda motor yang ketika terkena solar, apalagi di jalur turunan gitu, nggak turunan aja bisa berbahaya ya, apalagi di turunan gitu kawan, itu sangat berbahaya seperti di ini apa namanya di Sigar Bencah yang dilaporkan hari ini. Tapi saya buka catatan dari Damkar, tidak ada laporan. Biasanya kan setiap ada apa ya, ada peristiwa apa namanya solar gitu tuh pasti akan nyampe ke Damkar. Dan biasanya juga akan menurunkan unitnya untuk membersihkan. Ya, seret seperti yang Anda lihat di situ. Ya. Oke, kawan, itu mungkin barangkali ya catatan kita untuk malam ini. So far sejauh ini lancar saja tanpa kendala apapun. Halo, Lionel Richie.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi
2: cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yes, thank you Shania Twain. Tadi ada yang menjoget lagu ini di TikTok. Saya munculkan untuk kawan Rasika yang sedang bersama dengan Rasika malam ini. Pak Wildan, selamat malam. Melintas dari Jatinggalema menuju ke

Di Pulau Jawa itu apa ya, penduduknya sudah dikenal memang cukup padat, dan karena semua terkonsentrasi selama lebih dari 5 dekade terakhir, penduduk Indonesia itu tetap terkonsentrasi di Jawa gitu. Meskipun porsi penduduk Jawa itu terus menurun dibandingkan pulau-pulau lain, jumlah penduduk Jawa itu justru terus bertambah dan membuat rasanya Jawa itu kian padat gitu. Tingkat kelahiran di Jawa memang berhasil ditekan, tetapi karena sejak awal penduduk Jawa ini sudah besar dan Jawa itu masih menjadi tujuan utama migrasi, maka jumlah penduduk di Jawa pun tak elak terus bertambah gitu. Tahun 71 itu 63% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Tapi pada tahun 2025 porsinya turun tinggal 55,5%. Nah, porsi penduduk di pulau dan kelompok pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku justru makin bertambah gitu. Dan angka itu seolah menggambarkan bahwa penduduk Indonesia kayaknya mulai menyebar gitu. Dan nyatanya memang Jawa justru telah menjelma menjadi pulau dengan penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Jawa menurut sensus penduduk tahun 71 mencapai 76 juta jiwa. Ini saya globalkan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 565 jiwa per kilometer persegi gitu. Nah, kini sesuai hasil survei penduduk antar sensus tahun 2025, penduduk di Jawa bertambah menjadi 2 kali lipat mencapai 158 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.199 jiwa per kilometer. Dan berbeda dengan yang lain gitu, dengan pulau-pulau lain. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Lalu lintas di eksit tol Muktiarjo lancar, Kali Gawe lancar. U-turn Kubro sedikit padat ya, tapi tidak macet. Lancar saja untuk malam ini. Arterio Sudarso juga lancar.

besok tuh ada apa namanya PPMB kawan di sekitar mula di dom. Jadi panitia kalau saya lihat dari apa namanya seleksi masuk pendaftaran ya untuk informasi penerima mahasiswa baru. Oke, jadi PPMB ya. Jadi mula di dom. Jadi mungkin akan padat besok. Jam berapa Pak Adi Nugroho? Besok kira-kira biasanya ramainya gitu. Dan sampai jam berapa? Oke. Baik, bisa diinformasikan. Kemudian informasi lainnya, ngomongin soal PPMB, jadi ingat fenomena tahun ini kawan, di mana tahun ini tuh ada fenomena sekolah dasar yang kekurangan siswa baru pada tahun ajaran kemarin gitu ya. Dan itu terjadi di berbagai daerah gitu. Ada SD yang mendapatkan kurang dari 5 siswa baru, ada juga yang tercatat hanya punya 1 murid baru. Kemudian bahkan ada guru yang sampai harus keliling rumah warga demi mencari apa ya, tambahan siswa baru gitu. Nah, di sisi lain jumlah SD di Indonesia ternyata sangat banyak karena pembangunannya sempat menjadi apa ya, prioritas pemerintah pada era Orba dulu. Dan apa yang menyebabkan kondisi kekurangan siswa baru merata di hampir semua daerah, ini barangkali menjadi apa hal yang penting dikaji gitu. Benarkah sudah terjadi perubahan struktur penduduk usia muda karena keberhasilan program MBG, program apa namanya keluarga berencana, karena itulah, atau karena hal lain gitu. Oke. Baik, menarik ya kalau saya berhasil mendapatkan narasumber. Siap, kemudian Bung Aris kok lucu ya. Ya, ya, ya. Memang begitu sih. Ya. Saya pakai topi Bali karena kemarin saya habis dari Bali. Jadi dari Bali itu kalau saya lihat ya, saya sudah menjajahi beberapa makanan itu paling enak di Jawa kawan. Benar, di Bali itu. Sekarang kayak misalnya nasi tempong ya. Nasi tempong itu terkenal, rame. Dan kalau rame itu ya butuh waktu ya. Walaupun mereka sudah menyiapkan apa secara ini ya, tinggal lempar-lempar aja gitu. Tapi kalau kita lihat kawan, seterkenal itu, serame itu, nasi tempong itu kan hanya terdiri dari ayam goreng, kemudian tahu goreng, tempe goreng, kemudian lalapan apa ya, kangkung, terus ada timun, ada apa. Di Jawa banyak kawan kayak gitu. Dan mungkin kalau saya bandingkan dengan Butoha, enak Butoha jauh. Dan ayam goreng di sini ya hampir merata kayak gitu. Tapi di sana terkenalnya luar biasa gitu. Terkenal banget gitu. Ya aku pikir biasa aja tuh. Terus saya mencoba makanan yang ramai dikunjungi bule. Di sebuah tempat gitu tuh. Ada apa, bebek goreng pesen. Tahu goreng, tempe goreng. Hambar semua kawan. Kok ramai banget gitu loh. Gak ada rasanya sama sekali. Jadi betul-betul hambar. Selidik punya selidik, ternyata memang itu kesukaannya bule. Jadi tempe, tahu gitu tuh, ya tanpa diapa-apain, tanpa dimarinasi gitu. Ya ampun, udah harganya lumayan jauh. Dan memang tempatnya sih pemandangannya bagus ya. Dan gitu-gitu. Jadi memang the best lah. Di sana paling enak itu ya ayam betutu. Tapi kalau yang lain-lain menurutku biasa ya. Menurutku gitu. Entah yang lain. Menurut Anda gimana? Pak Indra Giri, selamat malam. Pengen denger lagunya Bryan Adam kan? Bryan Adam dong gitu ya. Yang apa? When you love someone. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Lalu lintasnya lancar semuanya kawan. Pantura Barat juga lancar. Semarang menuju ke arah Pekalongan lancar dua arah, lewat tol maupun lewat non.

Yes, masih di Rasika 105,6 FM di Rasika pada malam hari ini, kawan. Makin lama makin syahdu malam ini. Ngomongin soal hujan, kawan saya tadi ada yang menyampaikan Pak Roni ya, Pak Syaron. Syaroni ya, kemarin Kamis Sumawono hujan ringan mas, kemungkinan bunga pohon kopi bisa mekar gitu, gitu ya. Oke, biasanya tuh kalau daerah-daerah penghasil kopi di tempat kita, hujan pertama setelah musim kemarau itu justru merangsang tanaman untuk berbunga serempak gitu. Tapi setelah bunga mekar, ya biasanya kita berharap cuaca cerah ya selama antara semingguan gitu, agar penyerbukan dan pembuahan itu berlangsung maksimal gitu. Kalau misalnya hujan terus apa turun terus menerus gitu selama masa bunga mekar, ya persentase bunga yang menjadi buah itu bisa menurun cukup signifikan katanya. Di beberapa kebun, kehilangan hasil dapat mencapai antara 20-50%. Bahkan bisa jadi lebih tinggi kalau hujan itu berlangsung lama disertai angin kencang atau serangan angin. Memang betul, kopi itu mampu melakukan penyerbukan sendiri. Tetapi tetap kopi ini butuh bantuan orang lain, butuh bantuan pihak lain. Ya, dalam hal ini lebah dan serangga gitu, bisa membantu meningkatkan keberhasilan pembentukan buah gitu, katanya sih gitu. Anda masih bersama di Rasika selama 105,6 FM. Saya Haris kawan, jadi kawan Anda malam ini. Kodiak. Untuk memastikan jalur Anda lancar, ya lancar.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kebakaran Taman Nasional Bromo meluas ke kawasan savana. Ancaman bom di Bandara Ngurah Rai tak terbukti. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai mengarah ke kawasan savana Gunung Bromo. Petugas gabungan kini masih berupaya keras memadamkan api agar tidak meluas. Api yang berasal dari blok bantengan dilaporkan mulai bergerak turun menuju area savana tadi siang. Untuk menjaga keselamatan, akses wisata melalui pintu Jemplang Malang sementara ditutup karena jalur itu melewati kawasan savana. Meski begitu, wisatawan masih bisa mengunjungi beberapa lokasi Bromo lewat jalur lain seperti lautan pasir dan sejumlah titik pandang. Kebakaran terjadi sejak Senin sore dan membuat sejumlah akses wisata di wilayah Malang dan Lumajang ditutup sementara. Informasi dugaan ancaman bom di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dipastikan tidak terbukti. Pihak bandara menyatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya indikasi ancaman keamanan. Informasi itu diterima pada hari Minggu malam sekitar pukul 21.58 WITA. Setelah itu, Komite Keamanan Bandara bersama dengan instansi terkait langsung menjalankan prosedur penanganan sesuai standar. Meski sempat dilakukan pengecekan, namun aktivitas penerbangan dan pelayanan di Bandara Ngurah Rai tetap berjalan normal, aman dan terkendali. Manajemen bandara mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah semakin dekat untuk merealisasikan penggunaan tabung CNG 3 kilo sebagai alternatif LPG 3 kilo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang proses pengujian kini tinggal menyisakan satu tahap terakhir, yaitu uji tembak untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat. Menurutnya, seluruh pengujian dilakukan secara ketat, termasuk melibatkan lembaga pengujian di China agar memenuhi standar internasional. Program ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, sebab kebutuhan LPG nasional masih didominasi impor. Sementara bahan baku CNG berasal dari gas alam yang tersedia banyak di dalam negeri.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan, di malam hari ini ya chill aja, easy listening, dengerin lagu-lagu enak untuk usia-usia tertentu ya, usia-usia mungkin 25 tahun ke atas. Lagu-lagunya pernah hit sekian puluh tahun yang lalu, mungkin barangkali ketika Anda masih kecil, ketika Anda masih remaja, dan sebagian sudah dewasa. Oke. Okay. Boleh pilih ya lagu-lagu itu. Kalau lagu-lagunya Dewa yang dulu pernah awal-awal album itu, kira-kira Anda usia berapa ya kawan ya? Lagu-lagunya, tapi semua orang tahu ya Dewa, walaupun itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, sejak Dewa pertama kali. Orang-orang masih suka nyanyi, anak-anak remaja juga tahu persis lagu itu dan suka. Jadi kalau misalnya seseorang suka dengan lagu itu, belum tentu ketinggalan lagu. Harusnya kan sekarang R&B atau lagu-lagunya yang lagu-lagu barulah gitu. Enggak juga ya, karena beberapa kelompok-kelompok band yang memang punya karisma tersendiri sehingga tak lekang oleh waktu. Seperti lagu ini, mungkin waktu awal-awal Ari Lasso nyanyi lagu ini mungkin masih sangat remaja banget ya, lagu apa suaranya gitu.

Yes, itu tadi Dewa 19 dengan I Swear. Suaranya Ari Lasso masih culun banget ya, karena itu dinyanyikan lagu tahun 92. Berarti sekarang ini udah 34 tahun yang lalu loh. Tapi saya yakin Anda juga tahu kan lagu itu ya. Khususnya untuk anak yang usia 20-an gitu. Karena memang cukup fenomenal Dewa itu ya. Apalagi slang gitu. Slang itu kalau kita lihat, ada satu lagu berikut ini saya munculkan lagu yang sudah 34 tahun juga. Sama seperti lagunya Dewa, I Swear tadi. Tapi sampai sekarang orang, anak-anak muda pun masih nyanyi gitu. Masih, dan tahu persis lagu itu gitu. Dan cukup terkenal juga. Artinya beberapa kelompok itu tak lekang waktu gitu. Beda misalnya kayak Ermi Kulit ya. Anak-anak sekarang misalnya, kamu dengar, kamu tahu gak lagu ini apa? Malam ini kasih teringat aku padamu. Lagu apa ya? Gitu. Pasti akan kukur-kukur kepala walaupun gak gatel. Tapi kalau Dewa atau slang, mungkin beda ceritanya ya. Coba tebak lagu apa ini. Iya betul, dari intronya aja kita udah tahu persis ya lagu ini. Ini juga lagu yang sudah berusia 34 tahun loh.

0: Ya kan, ini lagu udah 34 tahun yang lalu gitu kan. Rasanya baru kemarin ya. Dan lagu ini kayaknya gak akan lekang waktu gitu. Sampai 10 tahun, 20 tahun lagi juga masih akan enak aja gitu didengar, ya gak? Pak Kolik Ungaran, selamat malam, menginformasikan di Jalan Gatot Subroto Ungaran, tepatnya di depan Polres Semarang. Yang ditanjakan itu ya? Iya, ada pekerjaan peningkatan, ya pekerjaan jalan gitu ya, pengaspalan kalau di situ sih. Hati-hati ada beda tinggi dan penyempitan jalan. Oke, saya coba lihat. Oh iya, ini yang apa namanya? Oh ini yang arah ke mana ini? Arah ke Ungaran ya? Ya ya. Oke, arah ke mana Pak? Mohon dilengkapi ya, Pak Kolik. Oke, kawan kita di PU ya, BBPJN yang apa namanya menggarap beberapa jalur jalan yang ada di kawasan selatan di Ungaran. Oke, kemudian Pak siapa lagi nih, Pak Bowo Artanto, terlalu manis by slang, siap. Pak Untung, selamat malam di Batang.
1: Assalamualaikum Mas Haris.
0: Waalaikumsalam.
1: Cuaca saat ini di Weleri dan kawasan Gringsing cerah. Lalu lintasnya aman lancar.
0: Aman lancar.
1: Pokoknya semalam ini
0: apa tuh?
1: Dari Phil Perry, After Has Gone. Terima kasih Mas Haris.
0: Phil Perry, After Has Gone. Oke. Okay. Baik. Ya. Sementara Pak Kolik tadi menambahkan yang arah ke Semarang berarti tanjakan ya. Oke, okay, ya. Baik. Tapi lalu lintasnya lancar sih karena apa kawan-kawan kita itu lebih memilih malam hari. Tapi sebetulnya enggak malam hari juga. Kemarin habis maghrib, oh iya, malam hari ya. Mungkin sudah koordinasi sama Satlantas gitu, Polres. Ini bagaimana sebaiknya kapan? Mending kalau malam aja gimana gitu mungkin. Jadi tidak macet ya. Oke, okay, baik. Tapi kalaupun toh ada ketersendatan ya itu baik juga karena berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Tapi kalau pengaspalan biasanya sebentar ya, mungkin setengah hari, satu hari paling lama udah langsung bisa dilewati. Anda masih ingat kelompok Voodoo enggak? Voodoo itu ada pernah mewarnai khasanah musik Indonesia kawan.

dari kelompok voodoo ini ngetop tahun 90-an kawan. Tepatnya sama seperti lagunya apa namanya Terlalu Manis tuh sekitar 30 tahun yang lalu. 34. Ini kan grup voodoo ya. Saya enggak begitu apa enggak begitu tahu banyak tentang kelompok ini, enggak bisa bercerita lebih detail, tapi pernah dengar waktu itu. Ajonet, wah, baru mau request lagu voodoo udah muncul katanya. Oke, okay. Apakah Rasika live TikTok tiap hari? Saya suka biasanya dengerin di mobil aja gitu. Iya nih.

udah banyak yang minta, ada Yukem juga. Aduh. Pak Catur Danang, kelingan Bung Aris kembalinya aku di SMP Pangudi Luhur Ambarawa tahun 91. Oke, okay, thanks sudah mereview apa memoirku. Ya. Hanya bayangan. Wah, ini lagu Yukem dah. Wis the best pokoknya lagu ini pasti banyak yang suka, apalagi remaja tahun 90-an gitu. Remaja 90-an. Saya mau buat kaos Rasika itu tulisannya remaja 90-an gitu. Atau remaja 80-an. Kalau remaja 80-an kan berarti sekarang udah sekitar 40-50 tahunan ya? Atau 40-an tahun. Atau kalau usia Anda berarti tulisan kaosnya Rasika USA remaja 90-an gitu. Gimana kira-kira? Atau Rasika USA aja deh. Anda suka gak? Kawan, kalau kita apa namanya ya, kita buat. Nah, Anda yang ingin memiliki boleh pesan gitu. Karena saya pikir-pikir kita ini gak ada merchandise-nya sama sekali, ya gak sih? Iya, hanya radio atau suara yang terpatri dalam ingatan Anda gitu. Tapi bentuk merchandise-nya gak ada. Saya teringat kawan saya yang kemarin, Mas Rasika gak ngeluarin apa gitu. Iya juga ya, gak ada bentuk sesuatu yang bisa dimiliki wujudnya tuh. Rasika hanya bisa dipeluk dalam angan. Peluk dalam angan. Gimana, jadi butuh sesuatu wujud gitu. Anda setuju tidak? Mungkin apa namanya, boleh ya, ini sebagai pemanasan aja ya. Karena kalau banyak yang suka, nantar kita wujudin deh. Kecintaan Anda kepada Rasika bisa terwujud dalam sebuah benda gitu, ya gak sih? Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Goes. Di Rasika malam ini lancar semuanya kawan, aman.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Rasika Bari, saya Doni Asyad. Program Brain Recovery kini hadir sebagai salah satu upaya edukasi untuk membantu masyarakat yang ingin lepas dari kecanduan judi online. Program ini digagas oleh edukator Imam Budi dan berfokus pada pemahaman proses perubahan perilaku, bukan sebagai layanan medis atau pengganti terapi profesional. Dalam program ini, peserta diajak untuk memahami cara kerja otak, proses terbentuknya kebiasaan, cara mengelola emosi, hingga strategi membangun pola hidup baru agar tidak kembali terjerumus ke judi online. Menurut Imam Budi, banyak orang sebetulnya memiliki keinginan untuk berhenti berjudi, tapi belum paham mengapa dorongan untuk bermain terus muncul. Melalui pendekatan berbasis edukasi dan riset, Brain Recovery diharapkan jadi pelengkap upaya pemberantasan judi online, sekaligus membantu masyarakat membangun kebiasaan yang lebih sehat dan lebih produktif. DeepSeek kembali meramaikan persaingan AI global dengan meluncurkan model terbaru bernama V4 Flash. Keunggulan utamanya ada di biaya operasional yang sangat rendah, bahkan diklaim 100 kali lebih murah dibanding Claude Fable 5 milik Anthropic. Menurut lembaga riset Artificial Analysis, rata-rata biaya menjalankan V4 Flash hanya sekitar 3 sen dolar AS per pengujian. Sebagai perbandingan, Claude Fable 5 butuh sekitar 3,15 dolar AS, sementara GPT-5-6 Sol dari OpenAI mencapai 1,86 dolar AS. Meski unggul dari sisi efisiensi biaya, performa V4 Flash masih berada di bawah sejumlah model AI papan atas. DeepSeek kini emang mengandalkan strategi AI murah untuk menarik pengguna global di tengah persaingan ketat dengan OpenAI, Anthropic, Moonshot AI, Alibaba. Fakta unik soal penduduk Indonesia berdasarkan zodiak. Ternyata Cancer menjadi zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data semester pertama tahun ini, jumlah penduduk berzodiak Cancer mencapai sekitar 38,7 juta jiwa. Setelah itu ada Taurus dengan 26,4 juta jiwa, Gemini 26 juta jiwa, Capricorn 25,9 juta jiwa, dan Leo hampir 25 juta jiwa.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

sebuah lagu dari UKM kawan, kelompok grup rock asal Bandung ya. Sama dengan slang era-era 80-an, 86 gitu, 87. Dewa juga hampir sama, 86, 87 gitu. Oke, jadi apa namanya ya, kalau mungkin tidak banyak grup-grup yang pernah bisa melewati sekian dekade gitu ya. Hanya kalau di Indonesia tuh yang paling menonjol adalah barangkali God Bless ya. Dewa masih muda, tapi God Bless sudah tua, tapi masih eksis sampai sekarang. Dan itu gak banyak. Dan grup-grup sudah banyak yang bubar, tapi Dewa masih, slang juga masih, dan yang lain-lainnya timbul tenggelam dan mungkin bahkan sudah tertelan bumi gitu. Oke, udah merespon Pak Junet, selamat malam, suka kalau Rasika buat kaos. Bu Amira juga setuju. Oke, kalau kemarin ada kawan saya yang itu buat sendiri, itu bukan apa namanya, bukan kaos resmi kita, jadi ya asal aja gitu ya. Jadi keinginan kawan Rasika, kerinduan Rasika itu belum terwujudkan sampai saat ini dengan apa namanya, merchandise resminya Rasika. Pak Untung, selamat malam, ditunggu ya Pak, ini lagu terakhir barangkali ya. Yeah, suaranya khas banget kalau Phil Perry itu. Falsetnya sahdu banget. Makasih ya, selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Geta, pon sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Geta. Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki kranteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Ojo koniku fala tatasabab. Ojo selalu memperluas melebarkan sayap. Gitu. Ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, gitu? Hah? Opini. Loh niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta. Jangan membuat opini. Ya, mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampe kon niku menang, ya apa? Mek sampe kon keturutan. Napa dae pe fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak. Enten ana kon kok tak kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser uang dak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak saman dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuh niku napa? Napa? Ba'da masat humud dorro, koniku wes diwai icip-icip. Dari pun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Eh? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al Quran niku, koniku wes diwai icip-icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon tidak icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku wajib ngobok-ngobok umat tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Iki dipikirin iki. Gita, mek pangeten dos pundi dayipun sumallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyuttaba. Dawuhipun Gusti Allah, mek uderekno. Ngeten to. Cuma kon niku dawuhipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu tabi' Qur'ana. Mek kon iku maca Qur'an lho, maca aja meneh praktekno. Mek kon maca Qur'an, fattabi' Qur'ana, etepno, derekno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus si ayat? Napa terus si ayat niko? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engkau sing jelas no. Ono ing atini umat. Aku engkau sing iso nerima no ono atini umat. Aku engkau sing iso ngelunggok no ono jeruni atini umat. Aku sing ngurus. Sing penting lakon tangku sing keterima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Pun ya napa? Ben? Kula tak takon sakniki. Kenyataane kula kali jenengan niki dos pundi? Nggih. Umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mumet. Umat brien saderengipun napa kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane. Nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Nggih ta? Nomor 3 ganti syariate pangerane. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Nggih napa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa? Ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diizini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta? Mek pon kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luwih slamete umat. Gitu lah, niki mboten. Gitu, niki mboten. Gitu, dijokok di PAWA IDW. Nih, lah, sabab menika napa dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan songko Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki sing jadi masalah. Kula tak takon. Sing gawe umek rame niku sing akeh niku wong pin

0: Apa wong bodho? Lah, pun jelas. Kita niki mergo enten wong pinter. Lah oleh wong pinter, wong ngerti, wis weruh kaya ngono kok sik tetep kaya ngono, iku mergo napa? Ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Ngetak niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Ngetak. Wong liwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak trimo nang aku engko.
1: Waduh.
0: Nggih ta? Mek pancen urusan kok teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apui napa mawon ingkang dipun harama. Jadi mereka niku enggak bodoh. Mereka niki dhaipun Gusti Allah teng al umamus sabiqo wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kita dhaipun malih napa nika innaddina indallahi al-islam. Kita tapi kenyataane wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Gitu, mek sampai mereka itu berpisah, berpecah. Gitu, sampai umek napa mawon sak badane sak mereka niku ngerti. Oleh dek ini gelem ngono, wong sik wong wis ngerti mergo ana zalim, ana lacut, ana jerone ati. Ne wa may yakfur mek kon sik tetep kaya ngono wa may yakfur bi ayatillah ya apa tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab. Allah taala niku sing cepet oleh membuat perhitungan ambek awakmu. Balekno kula mudun-mudun dhewe ngira apa lho niki masalah niku nggih. Jadi napa dawuh malih kana an-nasu ummatan wahidah asale niku ummat wahidah fa ba'atsa Allah

yang meden-medeni apa sing dadekno gak apik ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah Ta'ala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah

Wong wis jelas kok. Tapi mergo napa bagiyam bainahum. Mek ngeten ayo fadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Mek pancen Allah taala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyok ngeten niku lho. Lah mosok yai aduh mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nggih? Demo, kula mboten ngerti niku, nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai iki mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus. Napa pansus? Ini aku mboten ngerti ke terus koran-koran ini lho nggak tak? Mek mboten pansus ini kan barak no melempem ini barak no anu ini nggak tak? Segi hukum juga kita dukung dalam segi politik juga harus kita dorong wah ya wala kawan ini lho nggak tak? Nggak tak? Sakjane segi politik ini ku nopo telek bolo asale ini ku ngeten nggak tak? Kata-kata nopo niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan terus telek bolo apa gitu kan lho ini kita Pak Wawan lho ngisana sekolah lho nggak tak lho kula mboten ngomong nopo-nopo ngunu ya ngono tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul kul api budi pekerti ini ojo ngerusak ojo ngerusak ojo medeni kenapa beten? Tidak, niki kira-kira medeni apa beten niku? Lepen medeni ngerugak apa beten? Niku lah, niku mungkin ditakok no malih dengan Gusti Allah niku kan? Enten sing beten melok demonstrasi wonten sing beten melok-melok tapi nak jerone hati ini dukung nerima no nggih ta tetep niku termasuk boloi tetep wong pun dawuh Kanjeng Nabi kok man ro'a mungkaron napa napa fal yughayyir bi no nggih ta mek mboten lho napa nggih ta tapi cocok dari ini uang pejabat mbak ahli poli cocok meneng sebab wajan aku cocok itu cocok kok sama prinsip partai saya wah gitu hati-hati gak masalah cocok gak cocok sing jadi masalah ini bener apa mbatin dan bagian apa mbatin tetep mak sampai deknya ini mbatin sakit bertindak ngomong tetep iso gak iso nganggo ingkar ono jerune ojo guyu diperhatin no nggih ya Allah ya nopo ya Allah ngomongin kula niki ngomong mboten ngomong niku ya nopo ajenge ngomong niku ya nopo nak ngeten ta ngeten mustine niku ada aful iman coba kula tak takon sak menten katae niku lho nggih sak menten kata ini ku mek sembahyang kepingin khusyuk no pembeten pingin sak menten kata ini ku mek zikir ini ku kepingin seneng kepingin manis indah no jeruni hati no pembeten kepi ku tak takon no poenten enak niku mboten melalui mboten enak mboten wonten ono wangi mesti ono mboten wangi ngene apa mboten niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari tak ngenten ta mek basa wong-wong orientalis niku teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku saking aluse tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bila dilebokno awan dilebokno nang bengi bengi dilebokno nang awan
Kula kali sampean niku mboten nenten awan bengi niku, beda-beda niku, muter sumpeke niku. Nggih napa mboten? Urusane niku sambung sinambung. Nggih napa mboten? Mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi, bengi nang isu, muter. Ben kula baleni. Mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah sakjane sing luweh mujarab sing luweh cepet wong iku bisa ngrasakno seneng iso ngrasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah iku apa mek wis awake ngerasa pahit ngerasa gak enak ngerasa ya apa wae atine waktu ndilok mungkar. Ben kita teng mriku urusane. Sampeyan ndilok mboten keapian ndilok keelan sawer manuk nopo mboten ya Allah niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan ya Allah ya Allah lho ngeten lho. Mek sampean saged sawer manuk ngeten dijawab kali Gusti Allah dibales napa? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah ndadekno khusyuk, ndadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel nggih. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta eling to. Ya angel. Lho, paling boten sampean kawiti saka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga? Ngeten lho, njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngeten lho, enak engken niku. Pun nggih, jadi niki napa? Sebab sing kaya ngeten niku napa? Akeh perpecahan, akeh suatu congkrahan di dalam umat menika. Allah Subhanahu wa taala perintah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun ajak bersatu napa? Dateng Millatul Hanafiyah. Millatul Hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Ojo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Liwat iki Muhammad kon iku ngajak terus istiqomah. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Ngeta didawuhi dening Gusti Allah, mek kon wis ngajak mat, lha ngeten ta. Istiqomah kon iku. Ngeten lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen? Mboten istiqomah. Mboten istiqomah, akhire elmune niku dadi napa kira-kira? Jadi suatu kesenangan, kebanggaan, nopo nampak di permukaan ketok uang dirungok, no uang pun tak dengan sendirinya kok. Ngeten, mboten kroso. Niki lho. Lah, mek wis ngono Muhammad, kon sing tetep wala tetepi awa'ahum, ojo klayu kon. Nggih ta, aja melok-melok, aja katut. Nggih ta? Karo hawa-hawa mereka-mereka iku aja Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kalih sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane, lah niku kanca kula e, lah kanca bolo-boloan. Nggih napa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki napa? Termasuk afate pancobayane ilmu. Ben yak napa?
Pun dadi cara ringkes napa. Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi, Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an, panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi ruh dakwah Rasulullah dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dicak dat

kebenaran. Wa nabdzul firqati wal ikhtilaf, membuang perpisahan, perbedaan. Niku sing didawono napa wa hiya kalimatus sawa allati umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyadu ahlal kitabi ilaiha. Napa niku teng Al-Qur'an, kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Siji, ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro, ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu, jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Yang kita, mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon. Tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Nggih tak iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutane iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, aja wedi ambek kiyaine. Nggih tak, kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir, faqulu, omong Muhammad nekat isyhadu, saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih tak gamelok kon aku. Nggih tak, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sakniki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh

0: وفارق يا رب العالمين وفاتحه.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Manakib istiqomah di Masjid Al-Mutakin, Gajah Demak. Hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Ahad, tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan, hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Clásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten nenten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Nggih ta? Kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajan ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahankno niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampe kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir, faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, gak melok kono aku. Nggih ta, tapi nggih aja ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih, dadi napa mek pun ngeten niku? Pun kabeh niku napa kula kalih sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta, napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilok ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta, wau rada mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik, mboten nglungguhno awak secara zahir no endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyaenane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten iki masalah pemimpin politik sapa wae mek mereka yasa mempolitisir. Wah, mempolitik ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan kepelintir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku nggih ta, niku sing mboten angsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sakniki nata jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim,
innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu mana? La ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Tak saking beleri kula kali sampeyan tadi iki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li zikri kanggo eling aku. Ben? Jan apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya nen pompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku jam pinten niki pun kula baleni takon sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali heh nen la sampean niku lali napa lali-lalien nen la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa. Oke. Mergo napa ya? Nah, niki lho mboten kepikir. Niki kula gathukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu teng aku iku kon apa istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun ben nggih ben terus ayat niki lho kon kaya ngono iku sahur manuk karo aku kon eling aku eling nah niki lho padha eling kaya ngene ah niki ngeten batese niku mek tingkat dukur jenenge elinge wong wong iki pancen wong sing apes wong sing ino wong sing fana gak abadi dijawabi ilingi Gusti Allah sing maha abadi nah niki baru mungkin jazab niki mungkin bakal timbul dielingno karo Gusti Allah waskuruli walatak furun sing syukur karo aku ojo koniku ketutupan apa mana sampai nutup-nutupi karo nikmat sing tak paring no karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku nopo lali dateng Gusti Allah mergo ga iso syukur. Gena apa mboten niki lho mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah nggih ta dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa kula sampun hasil ya Allah nipu daya tiang-tiang niki ya Allah wis hasil kon nggih kok kon iso hasil
kontrobus liwat endi wong-wong iku, namung setunggal ya Allah sampean pirsani niku sampean semerapi ambak walan tajida aksarohum syakirin, mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Dadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah apa maneh sak jero sak jabane ibadah sampe no dikire dhewe no ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Kita lah uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah firroho ya'rifuka fisyiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal

langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susai susah waktu api mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah. Susai susah api mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben la ilaha illallah. Pun nggih, niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen. Niki enten jawab teng pundi mboten niku teng pundi? Coba. Nen. Nen. Nah, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nggih? Sajane mboten abot niki lah. Maka dahipun para ulama sufiyah nggih ta dahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa kok? Nggih napa? Napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak, gak. Nggih ta? Enteng niki kalimatun khafifatun alan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul is iman wa kalimatul ihsan. Dan jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno lang sing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun yaiku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Ya napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Dikire diomeli.

0: Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah, mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir iku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhepe teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ketan. Waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok en fadilae. Lan coba letak-takan. Nen? Ketok-ketokan fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ngeta. Ya niki dudu wong donga, niku jenenge wong maca donga. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa? Allah taala niku paling dawuh. Napa niku? Pun jelas niku man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono. Ngutamakno zikire a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, luwe akeh luweh mulya utama tak lungno napa tinimbang tak lungno karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwe dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ado, tambah mboten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model niki sing luweh niku. Saman kadang-kadang ngeten napa mboten? Wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Nggih ta? Nggih? Enten napa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean dugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Den, boten ta? Den, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng toyo niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken toyo niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya duyul, ya duyul, ya duyul, ya duyul. Kita. Oh, kok repot. Pun kalau baleni malih nggih. Pun niki insyaallah niki pun mulai mancik teng zikir niku nggih. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kalih sampean niku maca zikir napa zikir? Dan pun ngeten nggih. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku temen-temen napa tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane, gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgok no teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Sik mele-mele ngono enggak mau iki wae. Apa iku gak iki wae? Saiki iki tak mau. Saiki engko ae iku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten si anan niku. Maka niku kudu diketno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terus ari napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesucian. Nih, gini apa mboten? Lan ing dalem dados tujuan. Nih, kita ojo dicampuri. Kita ojo mana salah? Masih yo bener. Mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lu wong tarekat mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong tarekat la maksuda illallah, mek wong lungo hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungo teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan diarteni karimawan. Nggih tak, yak napa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor telu napa? Lahul mulku, kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampai lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampai tukar-tukar tambah. Ngeten lho. Pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

Manakib istiqomah di Masjid Al-Mutakin, Gajah Demak. Hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walulikuran Kecamatan Kelambu di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini. Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa."
1: Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan komitmen menata kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang daerah seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri. Bupati Semarang Hesti Nugraha bilang, penyusunan perda tentang permukiman diharapkan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang agar pemanfaatan ruang lebih tertata. Menurutnya, bertambahnya kawasan industri mendorong munculnya permukiman baru, sehingga pemerintah perlu memastikan setiap kawasan berkembang sesuai peruntukannya.
2: Katanya pada permukiman memang kan di Kabupaten Semarang ini banyak KPI, kawasan peruntukan industri. Akhirnya kan berkembang untuk permukimannya. Ini harus memang betul-betul kita tata dan kita sesuaikan dengan perda tata ruang kita. Kemudian agar nanti untuk kedepannya, jangka panjangnya, ini nanti bisa tertata, oh ini daerah industri, oh ini daerah pariwisata, ini daerah permukiman, itu nanti biar betul-betul bisa tertata. Ya, jadi nanti untuk kedepannya agar Kabupaten Semarang ini lebih tertata lagi dibandingkan saat ini. Artinya gitu. Itu selama sesuai dengan perda tata ruang kita, perda 6 tahun 2023, itu kan tidak ada masalah. Cuma perlu ada penataan kedepannya.
1: Ngesti menegaskan seluruh pembangunan harus tetap mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang RT/RW agar pertumbuhan Kabupaten Semarang berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Salatiga akan menutup sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di pusat keramaian secara bertahap sebagai upaya menata keindahan kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Judiadi, bilang setelah TPS ABC ditutup permanen, Pemkot berencana menutup TPS Taman Sari, TPS Taman Cerdas, dan TPS Tingkir. Kebijakan ini juga mendukung surat edaran wali kota yang melarang pembuangan sampah organik ke TPS mulai 1 Agustus, mengingat TPS Ngronggo sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan utama usulan pembentukan calon daerah otonom baru Brebes Selatan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat. Usulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Brebes dan kini memasuki tahap pembahasan di DPRD Jawa Tengah. Selanjutnya, apabila disetujui bersama Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, usulan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat untuk menjalani proses verifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dunia.
1: Selamat pagi, ini sudah di hari ya.
0: Yo, apa yo?
1: Tanggal 5 di bulan Agustus 2020. Tanggal cantik ya, 582026. Cantik, dan banyak sekali yang memilih untuk
0: kurang dekat pun itu mikrofonmu,
1: dan juga untuk peristiwa-peristiwa nikah di hari ini, sehingga Anda banyak sekali yang menemui fenomena soto 100.000 ya, di hari-hari ini. Sehingga untuk yang punya acara hajatan dan lain sebagainya atau mau menghadirinya di hari-hari ini, sekarang kan enggak peduli pagi, siang, sore, bisa cepat-cepat dari sekarang.
0: Nah, ya, tuh.
1: Yang mau kerja juga cepat-cepat dari sekarang, karena kondisi lalu lintas tidak bisa diprediksi jauh-jauh waktu. Siapa tahu sekarang masih santai, nanti tiba-tiba lebih santai.
0: Nah, tadi tadi rapat, sekarang
1: Lebih rapat. Ini kan hari Rabu, hari truk nasional.
0: Oh iya ya, udah masuk hari Rabu ya.
1: Dan mudah-mudahan yang berangkat gasik mendapatkan imbasnya, mendapatkan berkahnya, yang sudah melewati lokasi yang diprediksi akan terjadi ketersendatan dengan nyaman, sehingga sampai di lokasi kantor ataupun tempat usaha Anda sudah melewati tempat yang membahayakan. Nah, di Undip ada acara apa nih?
0: Wah, langsung Undip banget nih. Nah,
1: gimana nih? Kemudian juga di beberapa lokasi lain ada ini, pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus apa enggak nih?
0: Universitas Diponegoro tok sih.
1: Itu aja ya.
0: Iya, tanggal 5 sampai tanggal 7.
1: Yang lainnya enggak ada, jadi
0: belum.
1: Mohon untuk belum ya. Untuk menyesuaikan diri yang melewati Jalan Profesor Sudarto. Itu aja sih. Nah, yang pesan kita bagi hari ini yang pertama kali di jam 6 lebih sedikit.
0: Gimana, kamu mau gabung enggak ke Mula di Dom sana?
1: Nanti selepas acara.
0: Waduh, biar dikira
1: mahasiswa
0: apa?
1: Baru.
0: Iya, ya? Dikira mahasiswa baru.
1: S3 mesti, S3 ini.
0: Pakai-pakai hitam putih sana, kan hitam. Nyaru di sana kan pasti kamu enggak kelihatan.
1: Enggak kelihatan apa? Kelihatan jalannya agak pincang.
0: Coya.
1: Sebanyak lorong sebelah kiri. Kemarin tuh sakit banget. Jadi
0: enggak apa-apa kalau di Universitas Diponegoro pengenalannya cakep kok, di AC makan-makan enggak kayak kampus politeknik.
1: Enggak zaman dulu-dulu ya yang harus pakai topi-topi besek.
0: Enggak kayak politeknik yang harus masih ada militernya atau sekolah kedinasan yang harus ada militernya gitu.
1: Jadi kenalkan itu dengan situasi yang menggembirakan, menyenangkan, dan penuh dengan sukacita.
0: Iya, kalau di PTNBH tenang, santai kok. Cantik aja, tenang, duduk, ruangan ber-AC, makan-makan beko, bento-bento hoki kalau di Undip kan.
1: Sama dijelas-jelasin.
0: Nah, udah nggak yang sepertinya kayak latihan PBB, merayap ya, di bawah jaring, set, gitu. Nggak militer kok, tenang aja.
1: Ini kita juga kok lama sekali nggak ketemu dengan kawan kita yang di Poltekkes ini. Pak
0: Sudiarto.
1: Iya, ya. Apakah beliau sekarang sudah sepenuhnya bergabung dengan mahasiswa-mahasiswi? Nanti saya tak tanya.
0: Maksudnya?
1: Ya, semuanya setiap hari langsung ke kampus, ke mahasiswa-mahasiswi, enggak sempat ada info-info ke kita nih. Nanti tak tanya ponakan saya yang ada di sana. Bagaimana nih Pak Sudiarto, sudah ngajar apa belum? Ngajar terus apa belum? Karena sekarang kan sudah punya ini ya.
0: Sudah punya jabatan baru.
1: Jabatan baru. Pak Sudiarto, selamat pagi. Mbok Menawi Tasih mendengarkan dari arah Pati ke Semarang.
0: Kudus.
1: Iya, lah ya kan arah Pati, Kudus itu kan arah Pati ke Semarang.
0: Alasan banget. Itu dengarkan aja mikrofonnya daripada lu bungkuk-bungkuk. Nah, kan bisa.
1: Kudus, Semarang dan seterusnya.
0: Tapi menurutku masih sih yakin ya. Dengar apa lagi kalau tidak dengar Asika?
1: Iya, di jalan ya.
0: Nah,
1: ya. Dan sudah lama lo enggak kedengeran suaranya.
0: Ya coba kamu ingat-ingat lagi siapa yang namanya udah lama sekali enggak masuk.
1: Ya, salah satunya itu. Kemudian Pak Bibit Satsu ini bagaimana dari Magelangnya ke Semarang? Is okay atau sudah sampai mana? Kita tunggu infonya. Terus yang lama banget. Ya,
0: siapa lagi coba?
1: Mama Murti.
0: Mama Murti mah udah lamanya super duper lama banget wi. Iya bener, setuju Mama Murti Magelang ya.
1: Udah berhenti malah ya dari Magelang ke Semarang, jangan-jangan aduh.
0: Duh, di kontaknya Rasi kan enggak ada, udah enggak ada. Kan Mama sejak Murti. Tahun kemarin kita nyari Mama Murti Magelang.
1: Udah 2 tahunan ya.
0: Oh, lebih ya. Terakhir tuh 2023
1: Nano. Dari dulu gak kedengeran suaranya karena memang gak boleh.
0: Iya, masih ingat banget lu. Iya,
1: Mama Murti.
0: Mama Murti, betul sekali Mama Murti Magelang.
1: Oh iya. Pak Bibit Samsu hari ini ke Kudus. Tidak terus, ke Kudus, diundur satu hari katanya.
0: Terus siapa lagi? Terus, nama kawan Rasika yang udah lama banget gak muncul. Yang kamu ingat.
1: Siapa ya?
0: Kan biasanya lu tuh lebih titan soalnya iki gitu.
1: Siapa yang lama banget ya dengan suaranya. Itu dari arah Cangkiran ada
0: siapa?
1: Pak siapa yang dulu pas nikahan kita ke sana nih?
0: Lama. Pas nikahan kita ke sana.
1: Yang mantu kita ke
0: sana. Oh, Pak Budi Batman. Pak Budi Batman mah masih siang.
1: Masih enggak pas ya.
0: 9:10 gitu Pak Budi masih siang hari. Ya.
1: Pak Budi, tapi, Budi Gerets juga Budi mungkin Batman. Siang ya.
0: Oh iya Pak Budi, iki ya Budi Gombel ya.
1: Budi Gombel juga biasanya pagi hadir.
0: Pak Budi Gombel Gerets, betul sekali.
1: Juga enggak ketemu kawan kita yang ada dari Gombel. Terus yang dari mana?
0: Gombel Gerets.
1: Gombel Gerets.
0: Demak.
1: Lama sekali enggak ketemu tuh. Gombel kok.
0: Ya apalagi ya, pokoknya kita selalu berdoa Anda semua tuh sehat ya.
1: Pak Warsito.
0: Alah. Pak Warsito.
1: Bentar lagi.
0: Ini Pak Warsito lewat mulai di dom gak saat ini kira-kira?
1: Kayaknya setiap hari lewat situ. Kecuali ada hal yang tidak menguntungkan, sudah tahu lebih dulu beliau lewat jalur baru yang ditemukan selalu.
0: Oke, baiklah kalau gitu.
1: Ini sudah berangkat, monggo. Mangkat gasik, luwe apik, mangkat gasik, iso sarapan disik.
0: Yuhu, betul sekali. Tapi informasinya kemarin dari kawan-kawanku bilang mulainya jam 6 pagi kok. Jadi ya saat ini ya paling sudah kosong.
1: Sudah ya. Sudah kosong ya. Yowis. Monggo dinikmati suasananya, termasuk yang di RMH di Subeno pagi hari ini. Pasar Aceh dan juga Pasar Mijen. Semuanya harus berangkat lebih kasih Ibu Titi Erawati.
0: Ini
1: kakaknya. Bu Titi Erawati pun ini adiknya. Ya, Bu, ya.
0: Menurutmu di kawasan Mijen dan sekitarnya sana perlu kampus enggak?
1: udah full.
0: Enggak usah ya, mending kampusnya doang ngisar wae kali ya.
1: Jadi biar sana itu untuk lewat aja.
0: Untuk rumahan aja.
1: Sesak, aduh.
0: Wis sesak, wis jejel ya.
1: Sesak.
0: Enggak perlu ada kampus universitas apa gitu di Mijen. Di Jalan RM Hadi Subono menurutmu enggak perlu?
1: Sudah cukup.
0: Universitas Diponegoro cabang Mijen perlu?
1: Sudah cukup.
0: Sudah cukup. Mending Ketembalang aja.
1: Iyalah, biar lokasinya jadi satu, yang sana untuk lewat aja wis angel kok ya.
0: Oke.
1: Masyarakat itu nanti harus lewat mana?
0: Berarti kawan-kawan Mijen dan sekitarnya, Mijen, Boja dan sekitarnya nek meh kuliah midun wae rasah.
1: Di Jalan Pawiyatan lah, di Undip lah, di UNES
0: di kota gitu. Lah ya. Oh, atau munggah ya ke Gunung Pati, betul ya. Ke UNES ya. Rasah ono universitas di Mijen berarti enggak usah.
1: Malah nanti double impact nanti rasa ada mahasiswa, ada pejalan kaki, ada.
0: Coy ya.
1: Waduh rame banget nanti.
0: Oke, gitu ya wes. Ya istilahnya kalau kita buka persebaran universitas di kota Semarang kan literally kayak hampir semua kecamatan tuh punya gitu loh. Oh ya orang-orang Mijen ya kan ada UIN.
1: Ah,
0: ya,
1: mau UIN
0: cedak kan sak jalurnya ya. Itu berarti di Mijen udah gak usah ya.
1: Dan yang di atas cukup lah ya.
0: Oh gitu, berarti contoh kan mungkin akademisi-akademisi atau bisnismen-bisnismen kota Semarang mau bikin kampus. Ih mana ya kecamatan yang belum ada universitas di kota Semarang ya. Oh kecamatan Mijen. Aku mau bikin universitas daya tampungnya puluhan ribu mahasiswa gitu.
1: Nanti kos-kosan banyak.
0: Menurutmu
1: kendaraan banyak, aktivitas jual beli makanan ya akan banyak, tapi nanti imbasnya kalau pagi berangkat semua bareng-bareng, waduh.
0: Wisuda, waduh. Jalan RM Hadi Subeno ya. Kan jadi, berarti kalian mending enggak usah sahun, ya, turun ke kota aja mendingan.
1: Kota atau tempat-tempat lain yang masih selo, Pak.
0: Yang masih selos. Oke, ini ada kawan-kawan yang sudah ngasih info Pak Agus Purwanto tadi jam 5.30 nih, karena kamu tadi sudah menyebut Mula di Dom yang kembali ada agenda setelah minggu lalu Limang Dino kita sebut acaranya ya. Wisuda, nah kita sebut lagi minggu ini selama 3 hari karena ada agenda 13.250 mahasiswa baru ya.
1: Perkenalan dengan dunia kampus yang sesungguhnya.
0: Terus kali Eh buset, ini jam 5 pagi udah kayak gini pak. Oh lah kan mulainya jam 6 kok ya. Eh buset, ini jam 5 pagi loh guys. Rame banget ngalai wisuda. Cuma posisinya sudah jam 5 apa? Sudah masih jam 5 pagi. Masih jam 5 pagi. Lah ini bapak ibunya kawan-kawan Rasika yang putra-putrinya lolos Universitas Diponegoro juga pagi ini pada tindakan jam berapa? Ada jam 4. Setengah 5. Jam 5 aja sudah serapet ini tadi ya, jam 5. Kawan Rasika ini sudah jam 6.20. Ini ada Pak Hendra Arif Prawidana. Nah,
1: ini.
0: Jam 6.15 lengang kok nih, lihatlah.
1: Nah, ini sudah pada
0: masuk.
1: Tadi jam 5.
0: Iya. Andai berarti ya wis tenang-tenang aja Kawan Rasika ya. Di waktu jam kerja jam 6, jam 7 lengang kok. Ini kalau dari foto dan videonya Pak Hendra Arif sama Pak Agus Purwanto benar-benar drastis banget ya beda nih.
1: Tadi sama sekarang.
0: Tadi jam 5 sama jam 6.15. Ya wis kalau gitu oke, kondisinya Kawan Rasika. Agendanya soalnya mulai jam 6.00.
1: Sekarang sudah tertib masuk semua yang belum.
0: Betul sekali ya kan. Matur suwun ya Mas Hendra Arif Prawidana sama Pak Agus Purwanto dari jam 5 pagi dan jam 6 pagi di kawasan Mula Didom. Pak Pujiwaluyo, selamat pagi. Perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma Kaliwungu, menuju arah Kaliwungu Kendal. Dan ini sudah sampai Cepiring. Lalu lintasnya lancar dua arah.
1: Terima kasih, selamat bertugas. Selamat melaksanakan kegiatan di pagi hari ini Pak Pujiwaluyo.
0: Yes, ini sudah sampai Cepiring situasi perjalanannya.
1: Masih cukup lengang ya.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Pujiwaluyo ya. Pak Agung Fitriantoro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kawan Rasika. Mengabarkan dari Kota Semarang menuju arah Salatiga. Ada ini ya, truk kontainer yang trouble di lajur kanan posisi di Banyumanik sebelum halte depan UMKM Center ya, posisi lajur kanan. Untuk saat ini jam 6 ketika saya melintas masih relatif aman walaupun terjadi perlambatan begitu. Update-nya sampai Bawen ini masih ramai lancar Mas ya.
0: Oke. Baik, Matur suwun informasinya. Kayaknya ada lagu keluar sesuatu deh dari handphonemu. Kayak ada lagu-lagu. Kemudian ada Bu Depati. Ya nih alhamdulillah ya sudah hadir kembali. Kemudian ada Pak Joko Juwangi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi,
3: Mas Yoga dan Bung Jamal. Ini saya termasuk juga lama nggak atensi di Rasika. Dikarenakan radionya kemarin tuh rusak, Bung Jamal dan Mas Yoga. Ini dari Pak Joko Juwangi.
1: Pak Joko Juwangi.
3: Terima kasih.
1: Oke, yang Pak Guru itu ya?
0: Pak Joko, Pak Joko tuh yang deketnya pasar Bodong. Pisang, bukan pasar yang pisang di Boyolali tuh loh.
1: Oh, Juwangi, pasar Juwangi.
0: Yang sentra pisang itu kamu masih inget gak?
1: Ingat,
0: yang itu tuh divideokan sama Pak Joko, ya, ingat, kondisi pasar pusatnya yang total gedang.
1: Pasar pisang, the International Banana Center.
0: Betul sekali. Wah mantap, mantap. Soalnya Pak Joko, Juwangi. Nah ini ternyata Pak Rizky Septa ke arah Solo. Kayak Pak Agung Fitriantoro tadi menuju arah selatan. Coba kita buka infonya nih Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah sampai mana.
4: Selamat pagi Kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 5 Agustus tahun 2026 di hari Rabu. Pagi ini mengarah ke kota Solo, Karanganyar, Sragen dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 5 menit baru sampai di gerbang tol Banyumanik ya. Biasa sadar diri, sadar posisi, sadar yang dikendarai ya pun bawa truk, ada larangan di Ungaran. Untuk lalin di Jalan Kaligawe lancar, tidak ada catatan sampai dengan gerbang tol Banyumanik juga lancar tolnya. Nanti ke arah keluar tol Bawen, lanjut ke arah Salatiga, begitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Sudah sampai Bawen ya Pak Rizky Septa, kayak Pak Agung Fitriantoro persis. Semarang Bawen lancar ya, laporannya cuma truk mogok tadi sih, di sekitar Serondol. Nih sudah dilengkapi juga sama Pak Didi juga ngasih info ada truk kontainer trouble tepat di depan UMKM Center Jawa Tengah di Sukun arah menuju Ungaran. Lalu lintasnya bagaimana Pak Didi? Waktu Anda melintas tadi Pak Agung Fitriantoro sama Pak Rizky Septasi masih

0: mengalir aja ya. Belum ada kepadatan. Jenengan pripun Pak Didi? Apakah juga masih antrian pendek saja truk mogoknya? Ah, rebo ki ngene ya. Jek jam 6 banget lho ki. Truk mogok langsung infonya rebo.
1: Hari truk nasional.
0: Mm-hmm. Ya wis itu ya kawan, ada Pak Rizky Septa, ada Pak Agung Fitriantoro, Pak Didi nih yang pada menuju arah selatan dari Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo. Lalu lintasnya lancar nih Pak Yulianto Prasetyo juga sama. Solotigo Gedang Anak mau ke arah Wonogiri. Lanjut balik lagi ke Pringapus Gedang Anak Solotigo lagi. Jam 5 sampai 6.20 Salatiga Gedang Anak dua arah via konven lancar ya. Dari Salatiga Bawen hingga Ungaran Kabupaten Semarang. Alhamdulillah Bung Jamal sudah sehat toh Bung?
1: Alhamdulillah.
0: Nanti lanjut dari Gedang Anak Ungaran langsung ke Selogiri Wonogiri lewat tol Ungaran. Katanya Pak Yulianto Prasetyo. Pak Stefanus Agung.
2: Pagi Rasika, pagi kawan Rasika,
0: pagi
2: Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Sudah sehat ya Bung Jamal?
1: Iya Pak, linu-linu.
2: Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju kampus Salatiga. Keluar dari rumah jam 6 lebih 10 menit. Jalur di pertigaan susun Sigar Bencah masih relatif aman, ramai saja. Ini lewat di sekitar Muladidum juga relatif aman, tidak terjadi kepadatan. Ini memasuki pertigaan Graha juga masih relatif aman, tapi mungkin sebentar lagi akan mulai padat. Ini sudah memasuki GT Banyumanik, cuaca cerah dan lalu lintas juga masih relatif aman. Okay. Terima kasih, hati-hati selalu.
0: Baiklah kalau begitu, di kopi Pak Stefan matur suwun infonya. Dari kawasan Sigar Bencah menuju arah ke Solotigo ya, masuk gerbang tol Banyumanik masih apa?
1: Masih lancar.
0: Yes,
1: betul. Sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
0: Bu Eni Novi.
1: Aduh,
0: ngoseng-ngoseng nih paling-paling. Semarang Solotigo yaitu kawan Rasika koridor, baik itu tol ataupun jalur arteri. Oh, ya, betul, yang arah menuju ke selatan atau menuju arah ke Ungaran. Ya, tapi laporan kawan-kawan sementara antriannya masih pendek. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain ya. Ini sudah ada Pak Kagendra nih pagi ini cerita. Mas, aku mau curhat. Tadi itu saya sudah bangun jam 4.30 pagi. Berangkat kan dari rumah Ngalian jam 6 mau ke Kudus. Sampai sekitar Puri Anjasmoro, Arterio Sudarso, baru sadar kalau tas kerja ketinggalan. Tas kerjaku itu isinya dompet, kunci-kunci brankas, dan segala macam. Alhasil saya harus balik ke Ngalian lagi. Namanya ya manusia ya mas, hanya bisa merencanakan, selebihnya manut kehendak Tuhan.
1: Oh, ini ketinggalan terus dibaleni, gak apa-apa. Pak.
0: Betul sekali lah, yang ketinggalan tas isi tas kerja.
1: Tak pikir ketinggalan di rumah ya, alhamdulillah masih aman mas, bisa diambil lagi.
0: Nah, soalnya dompet-dompet kan masih aman ya, wong ada kris sekarang. Nah, ini tas kerja ya.
1: Ada kunci-kunci.
0: Kunci-kunci, betul sekali.
1: Nanti dibaleni lah.
0: Yes, betul. Nah, ini
1: pie.
0: Pak Kagendra sudah balik lagi, mau ke Kudus tak Pak? Ini info kedepannya biar kawan-kawan yang menjawab ya. Semarang Demak Kudusnya bagaimana Pak Bowo Artanto?
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Pagi ini Mairet Jamal sudah sehat atau belum?
1: Sudah
3: semoga
1: sehat, sudah
3: Mas
1: sehat.
3: Yuda dan Mairet Jamal kembali sehat ya.
1: Amin.
3: Kembali menyapa di hari Rabu, hari kelima di bulan Agustus ini. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya cerah, untuk lalu lintasnya walaupun hari Rabu hari truk nasional, tapi dari Semarang sampai Demak demikian juga arah sebaliknya los, tidak ada catatan. Area yang terkenal dengan genangan di daerah inisial S juga pagi ini kedua arah, kedua lajur kering.
0: Gak ada termokok ya Pak.
3: Lebih 30 menit sudah sampai di sekitar SPBU Wono Ketingan Demak ya. Cuaca masih cerah, lalu lintas juga satu kata saja los. Kawan Rasika yang kalau pagi hari lama gak terdengar suaranya, ayo tebak siapa yang selalu diawali dengan Bolo Jamal dan Koh Juda.
1: Loh, itu
3: siapa
1: sudah
3: yuk?
1: Pergi ke luar Jawa.
3: Turun.
1: Pak Margo Yuwono.
0: Pak Margo Yuwono

0: Iko Pak Bo elengi, iya betul sekali.
1: Pak Margo Yuwono.
0: Pak Margo Yuwono sekarang sudah di Medan, bah.
1: Tugasnya di Medan.
0: Lah ya.
1: Nanti kalau pas pulang katanya gue tak laporan.
0: Kalau pulangnya ming bodotok wingi.
1: Ya nanti kapan-kapan kalau pulang.
0: Oh iya.
1: Pak Marju, Margo Juwono.
0: Iyalah ya. Eh itu ya guys, Semarang Demaknya lancar kawan Rasika ya. Yang pada sudah bertanya nak jam 6 pagi. Gak ada kendala, gak ada kendala. Semarang Demak Kedus dua arah lancar infonya. Kemudian aku bersama Pak Yohan Wahyudi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
2: Pukul 6 lebih 26 menit mengabarkan dari jalanan Pati menuju Kudus. Saat ini saya sudah sampai Kudus, tepatnya di posisi lingkar, mendekati lingkar Kudus. Saat ini kondisi ramai lancar, tidak ada kemacetan atau hambatan berarti. Cuman catatannya saja, untuk truk volumenya sudah cukup banyak untuk pagi hari, berbeda dengan kemarin-kemarin yang jumlah truk di pagi harinya tidak sebanyak hari ini. Sekian Bung Jamal sama Bung Yuda.
0: Terima kasih. Nah inilah kenapa Rasika dan kawan-kawan sepakat menyebut hari Rabu dan Kamis adalah hari
1: truk nasional.
0: Nah ini Pak Yohan Wahyudi meneruskan infonya Pak Bowo Artanto barusan melintasi jalur Pantura Pati Kudus. Kedua arahnya ya terpantau masih ramai lancar sebenarnya, cuma sudah kelihatan ramai. Ramai kendaraan muatannya. Ini Pak Arief Bugel juga sudah ngasih informasi sekitar Jeporo cerah pun sedikit berkabut pagi ini di Jeporo. Oh iya deng, di Bukit Semarang Baru kan ada fakultas kedokterannya Unika Sugio Pranoto ya. Ya wes Unika aja kalau gitu.
1: Tapi kelas jauh ya.
0: Betul sekali. Nih Bu Nini Herawati ini selamat pagi. Selamat mau pagi tahu info dari dalam mulai di dom gak? Kamu aja yang baca, aku gak mau.
1: Aduh, selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Subuh bangun anakku semacam ospek. Ada unika juga di BSB. Oh iya.
0: Ini isinya hoka, ini isinya bento-bento hoki mesti coba buka
1: makanan,
0: Bu.
1: Atau apa aja Bu ini.
0: Udah pokoknya kontraknya Undip sama bento-bento hoki itu sudah paten. Makanannya bento-bento hoki, minumnya Voka.
1: Ya ibu ikut nganter anaknya ini ya. Rasanya mau terbang ke susu, ayo toh ndang mangkat.
0: Ngopiak-ngopiak mbok nih ya.
1: Iya.
0: Ya wis lah kalau gitu selamat ya Bu Nini Herawati. Nih bersama situasi dalamnya nih.
1: Itu dari jauh sana ya. Kalau kemarin kita depan sana ke sini, ini dari sini ke sana.
0: Ini guru-guru besar menurutmu bakal rawuh kayak kemarin ya, sudah?
1: Sebagiannya kan rawuh kan diperkenalkan.
0: Oh iya deh. Oh kenalan sama guru besarnya ya, gitu. Nah.
1: Ini Fakultas Ekonomi ini, Bapak ini, Profesor ini, Fakultas Hukum ini, Fakultas Ilmu Peternakan
0: guru dan besarnya ini gitu. Ndak yo.
1: Fakultas Ilmu.
0: Ndak yo Pak Adi Nugroho. Fakultas Ilmu. Dan acaranya
1: belum datang nih. Nah, Pak Adi Nugroho belum datang nih, kayaknya lagi di jalan ngasih info ke Rasika.
0: Ndak yo Pak Adi Nugroho acaranya ndak ngono kuwi iki lho, Bapak dari Pak Adi Nugroho nih yang sudah ngasih atensi ki. Pagi Masjid Mas Jamal. Mulai di dom ya. Saran untuk para ortu sebentar aja nurunkan putra-putrinya menyemangati udah wis pokoknya aman tinggal, sama
1: ditinggal
0: kita.
1: Aja. Jangan dimlebut terus nganyarin jagong sampai rampung.
0: Ditangisi, digondeli.
1: Kowe kok arep sekolah Undip to nah.
0: Wis to Bu, aku ki selak dienteni kok wis tak kangen lho le karo kowe le.
1: Tulang sik maam sik nanti tulak bareng. Ting ting ting ting ting. Sekali lagi gue sih tau putar melbuat sekali lagi. Kayak bayi.
0: Ya, Pak Resep Afridi ya.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini sudah lewati jalan RM Hadi Subeno. Tadi catatan saya itu ada ketersendatannya itu di persimpangan yang Karmin itu tadi sudah sampai SPBU yang ke arah Ngalian ataupun BSB. Cuman tadi mohon maaf belum sempat memvideo Mas Yuda di sekitaran RM Hadi Subeno itu sudah ada kampus loh Mas, tapi kampus pelayaran maritim itu loh Mas, di dekatnya BSB Village Perumahan. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun ya ding. Udah ada ya. Udah beroperasi po Pak Resep. Kayak ini kalau aku tahu kok masih perataan lahan tuh terakhir.
1: Dulu waktu aku nganter anakku sekolah di sana, di dalam sana masuk ke mantan dalam itu ada Unimus juga, tapi kelas jauh.
0: Oh,
1: Unimus fakultas apa?
0: Tapi kan

0: bukan kampus utama kan,
1: bukan,
0: maksudnya?
1: Bukan, itu kampusnya.
0: Unika Sugio Pranoto pun kan juga di sana cuma fakultas kedokteran toh.
1: Kelas jauh kayaknya Unimus juga.
0: Cuma fakultas teknologi pertanian.
1: Kelas jauh.
0: Maksudnya orang sing bener-bener.
1: Orang oke banget.
0: Oh iya bener-bener kayak kampus utama nih gitu loh di kawasan Jalan RM di Sumeneb Mijennya. Pak Torik, selamat pagi, ini lihat truk mogoknya. Truk mogok di depan UMKM Center Serondol sebelum lampu merah Serondol Sukun arah menuju ke Ungaran, posisi di lajur sebelah kanan kemungkinan akan menyebabkan ketersendatan. Nah, sebelum kemungkinan saat ini dulu aja gimana Pak Torik? Apakah masih ada antrian? Oh, ini Bu Dokter Meila juga lewat tok. Informasi kah ada truk tronton mogok di Sukun arah ke selatan di depan UMKM Serondol. Lokasinya sudah mulai padat katanya Bu Dokter Meila nih. Aku buka di kamera CCTV di pertigaan tol Serondol sih masih jalan ya kendaraan yang arah selatannya. Maksudnya antriannya masih belum sampai pertigaan tol Serondol gitu loh. Nah ini masih pada lurus toh, belok kiri wus.
1: Masih lancar itu kan nih.
0: Masih lancar lah. Lah ini ada Bu Dokter Meila, di belakangnya ada Pak Dokter Nana Chandra Wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya agenda-agendanya ya. Pak Warsito dalam 2 hari ini pergi ke Kalimantan. Di Mijen sudah ada Unika Sugio Pranoto. Di Indonesia perbandingan penduduk dan jumlah universitas atau perguruan tinggi sudah berlebih sehingga yang diperlukan pemerintah adalah memperbaiki yang ada sekarang. UKT lebih murah, biaya riset diperbanyak, gaji guru dan dosen juga lebih disejahterakan, bukan menambah jumlah universitas atau perguruan tinggi lagi. Merdeka katanya.
1: Wah, cocok jadi menteri.
0: Cocok Pak Dr. Nana Chandra, setuju.
1: Jadikan menteri aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Menteri Pendidikan Tinggi.
0: Betul. UKT, IP hapus. Semua jalur tidak bayar IP puluhan juta.
1: Mahasiswa-mahasiswi tidak usah KKN ya.
0: Mas, asik.
1: Pokoknya langsung wisuda. Dan orang kosong.
0: Oke, Pak Tursuan, Pak Dokter Nana Chandra.
1: Apal banget Pak Warsito ke Kalimantan juga tahu.
0: Oh, kok yulali, padahal bingung kiyo, Pak Warsito kiyo cerita.
1: Cerita-cerita ya.
0: Tapi kok ya aku rak ngelege, woy.
1: Mau ke IKN katanya.
0: Oh ya.
1: Ninjau.
0: Pak Agus Setiawan.
2: Pagi Mas Yuda, Bum Jama dari Mijen. Sudah mulai padat, ya. Ini jam 6.21. Ngomong-ngomong kampus di Mijen, adikku itu sekarang kuliah di Unimar Amni. Yang S1 itu di kampusnya itu di Mijen Mas. Lokasinya ada di depan Beranda Bali, BSP Village. Kampus baru di sana. Jadi S1-nya di sana, D3-nya di bawah. Kampus itu sudah ada satu. Terima kasih, hari ini jalan ke Jogja. Mudah-mudahan lancar.
0: Oke. Baik, matur suwun. Tapi kalau ini dari atensinya kawan-kawan, jalan RM Hadi Subono masih oke ya? Ini katanya Pak Isnan juga. Ini Mas, Pasar Aceh, Kota Semarang.
1: Normal, normalnya kayak gini ya.
0: Normalnya aja kayak gini, tapi ya wis lah, memang bagi kawan-kawan akam sih di sana kayak gini masih normal ya.
1: Hitungannya masih bisa dilewati dengan nyaman. Depan RSUD Mijen.
0: Yes. Ya sementara itu dulu ya Kang Warasika, masih ada beberapa jalur yang kosong tapi sementara insiden atau hal-hal yang berdampak ke lalu lintas signifikan masih belum ada nihil sampai jam 6.40 pagi ini di segmen 1. Nanti kita lengkapi lagi perjalanan di Kelana Kota masih panjang sampai jam 9 pagi.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Di segmen satu tadi, informasinya itu ada di 3 lokasi dan 3 jalur. Satu di intrakota Semarang, sementara ya pusat keramaian biasalah ya, RM Hadi Subeno. Justru malah RM Hadi Subeno kalau sepi itu malah itu yang mencurigakan malahan.
1: Aneh, aneh.
0: Iya betul, aneh. Memang, memang kudu rame dan wayahe rame jam segini.
1: Harinya kayak gini, bulannya kayak gini, rame biasa.
0: Iya betul. Terus tadi ditarik sampai dengan Bawen, Solo 3 kawan. Kedua arah secara umum masih rame lancar. Kepadatan hanya di aktivitas pabrikan dan industri saja. Lalu juga selain itu ya tentu pertanyaan nomor satu setiap menit ya, SMG, DM, KKDS. Bahkan tadi sudah dilanjutkan hingga

0: Bisa nanti Semarang Kendal ya, kawan-kawan Kendal bisa disampaikan informasinya bagaimana.
1: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi Pak Dono.
1: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Jam 6 lebih 45 menit, Mas Yuda, Bang Jamal, saya sudah melintas di depan Formosa. Kondisi depan Formosa ramai banget ya Mas, seperti biasa. Tapi ini bisa berjalan walaupun merambat. Untuk situasi lalu lintas tadi ya, dari Semarang sampai Gubuk ini tidak ada catatan ya. Di Brigjen Sudiarto juga masih aman kok tadi jam 6.15 saya melintas di sana. Untuk matahari sudah bersinar terik ya ini ya, sudah menyilaukan ini. Demikian informasinya, Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua lokasi yang jadi sorotan di ruas Semarang Gubuk Purwodadi setiap pagi, Jalan Brigjen Sudiarto dan Formosa. Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
3: Pagi.
2: Selamat pagi kawan-kawan Sika semuanya.
0: Pagi.
2: Salam sehat selalu, melaporkan hal ini dari Galur Manggen menuju Rumah Sakit Karyadi di Flyover Ganipo, Pasar Manggen, Pertigaan Anggaran, Peturungan dan Gayam Sari. Ini jam 6.21, ini sudah melintas di perempatan Milo. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, tapi cenderung agak padat ya, sudah mulai padat. Kemudian untuk lajur 31 juga yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Untuk yang dari arah barat ke timur ini juga lancar. Baik, terima kasih.
3: Lancar, kata-kata yang lancar, menyejukkan.
0: Iya. Seneng banget dengar kata lancar itu ya.
3: Padahal di jalan
0: apa
3: Brigjen Sudiarto itu kan yakin itu rame-ramenya, tapi pagi hari ini masih lancar
0: arahnya. Betul sekali. Dan ini ada Pak Heri Eko Putranto nih. By the way, Semarang Purwodadi sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu di sekitar Jatilor ya, sampai 3 Oktober 2026.
3: Setelah penawangan Jatilor.
0: Betul, sekitar Jatilor ruas Godong Purwodadinya. Itu peningkatan mutu jalan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu adalah sampai Oktober. Rilisnya dari Satlantas Polres Grobogan kemarin kita terima. Jadi Agustus, September, Oktober, 2 bulan ya?
3: September, Oktober.
0: 2 bulan Kawan Rasika pekerjaannya. Jadi untuk rute Semarang Purwodadi, selain Jalan Brigjen Sudiarto, Formosa di bawah jam 7 pagi, satu lagi ya kawan di Jatilor, karena lalu lintasnya buka tutup soalnya. Pak Heri Eko Putranto.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
4: Pukul 6.30 sampai di Jalan Lingkar Baru nih, lewat perumahan Candi Golf mengantar anak ke RSND. Karena untuk agenda ospek masih di tanggal 7 di Fakultas Kedokteran. Paling lancar Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Oke.
4: Cuaca cerah. Terima kasih.
3: Ini jalur muter Undip ini kan.
4: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda, pukul pagi. 6.46 di Sigar Gencah menurun, angin lancar juga. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Heri Eko Putranto, Pak Tio Pras, ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto, Pak Jamal, Pak Yuda.
3: Brigjen Sudiarto saat ini.
0: Betul sekali. Nah, di jalur yang sedang diperbaiki malah lancar.
3: Di arah ke kota lebih ramai.
0: Lah ya, ini kalau pagi ya, ini kalau situasi pagi ya, by the way.
3: Kalau siang sore beda ya.
0: Betul sekali. Ini kalau pagi itu justru malah yang arah Simpang 5-nya yang ramai, yang perbaikan jalan sih enggak kenapa-kenapa istilahnya. Oh, ini perkembangannya sudah ada rute yang dicor nih.
3: Udah kering nih.
0: Tapi ini menurutmu udah 300 meter? Dowo ki menurutku.
3: Lebih ya.
0: Lebih dari 300 meter kayaknya ini dari videonya Pak Tio Pras.
3: Kalau sampai habisannya kayaknya ada 500-an kali.
0: Iya ki, enggak 300 meter kalau aku lihat.
3: Tuh masih terus kok.
0: Nih, video 1 menitnya Pak Tio Pras aja belum entek kok perbaikannya.
3: Masih pol lagi masih.
0: Lah ya. Kayaknya enggak 300 meter ini.
3: Lebih ya.
0: Soalnya kan yang geger kan netizen itu 300 meter anggarannya sekian sampai akhir tahun gitu kan. Tapi kalau ini kok aku perkirakan ini enggak 300 meter sih, lebih. Video 1 menit perjalanannya Pak. Ngene kita bisa dihitung sebenarnya. durasi video sekian, kecepatannya sekian, ini jaraknya jadi berapa sekian, itu pasti bisa loh, hitung-hitungannya ada.

0: Clash of Champions gitu. Cuma aku nggak bisa ya. Kamu bisa?
1: Ya harusnya bisa.
0: Nah gimana? Coba.
1: Ya, misalnya kecepatan.
0: Ini durasi videonya 50 detik.
1: Kan kecepatan berbanding dengan jarak per menitnya. Misalnya 50 km per jam. Berarti dalam waktu 1 jam 50 km.
0: Enggak, bukan gitu.
1: Terus ini berapa?
0: Jarak apa, jarak titik perbaikan jalannya ini loh yang dimaksud.
1: Iya, menghitungnya hampir kayak gitu. Cuman ini cuman berapa ratus meter gitu dan berapa menit.
0: Nah, nah kan kamu udah bilang cuma toh. Nah, ini videonya durasinya 50 detik.
1: 50 detik.
0: Terus Pak Tio, kecepatan Anda berapa Pak Tio waktu ngerekam ini?
1: Kecepatannya berapa harus tahu.
0: 50 km per jam. Ada enggak atau lebih menurutmu dengan apa video Pak Tio kayak gini?
1: Enggak tahu nih.
0: 60? Ya wis misalkan 60 deh. Kecepatannya 60 km per jam. 60 km ini naik mobil banter gak sih?
1: Nah, mending kita konsultasi sama Pak Anu.
0: Lu tadi bilangnya cuma.
1: Cuma 50. Ini kan harusnya gampang. Tapi yang saya yang gak bisa tuh saya.
0: Oh,
1: yang bingung.
0: Oh, ya sama kalau gitu.
1: Harus konsultasi sama ahli matematika nih. Bapak siapa?
0: Apanya?
1: Matematika Pak siapa?
0: Pak Sugiman.
1: Pak Sugiman.
0: Pak Lukman Harun Ubris juga.
1: Nah, ini harus dihitung. Kalau kecepatannya tahu, apa namanya lamanya menitnya tahu, harusnya tahu berapa meter yang dilewati. Cuman hitungnya gimana itu loh ilmunya.
0: Nah berarti nggak tahu kan,
1: harusnya bisa
0: ya podo.
1: Harusnya aku bisa harusnya
0: tapi harusnya. Kenyataannya enggak,
1: tapi kenyataannya kok enggak.
0: Iya berarti nggak bisa toh,
1: berarti megah mikir. Berarti ki males, berarti
0: alasan.
1: Berarti megah mikir, harusnya
0: alasan.
1: Bisa harusnya bisa ilmu gitu tuh.
0: Lah yo kan aku nonton Clash of Champions kan ngitung-ngitung kayak gini dengan cepatnya gitu loh.
1: Itu kurang lebih 500 meter kalau aku lihat dari mata lo, bukan dari hitung-hitungan.
0: Ya ini dari perakiraan videonya ya. Kilo Pak Widodo kilo langsung nesu lo. Pak Widodo langsung nesu kayak gini yuk. Datanya dong, aja cuma konsep, teori.
1: Kalau konsep
0: ya, kalau datanya kan ya 300 meter itu. Cuma kita lihat dari videonya Pak apa?
1: Lebih panjang.
0: Videonya kan, Pak Tio Pras barusan kok ceto melo-melo enggak lebih dari 300 meter gitu loh. Ya kalau rilisnya ya 300 meter toh, kok nesu toh Pak Widodo katanya. Datanya aja konsep toh jare. Ya kalau datanya sih ya 300 meter itu dari rilisnya DPUPR Provinsi Jawa Tengah Pak Widodo. Udah lah, kita geser aja ke jalur Kendal. Udah ada yang ngasih info Kendal, Pak Ardian.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Menginfokan arteri Kaliwungu arah Semarang di lajur kanan setelah TLKIK ada truk mogok di sebelah kanan ya. Hati-hati, lalu lintas masih lancar.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Ardian TP. Lalu ada Pak Ragil Priyojatmiko nih yang sudah ngasih info.
1: Satu
0: nih.
1: Kata.
0: Satu kata opo?
1: Lancar.
0: Semoga ya, semoga finger cross.
3: Mahasid Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
1: Rasika. Ini
3: laporan dari masuk Kota Kendal ya Mas. Selamat pagi anak sekolah. Dua arah ramai lancar. Dari Matenuan, Matenuan, cuaca cerah.
1: Dua arah lancar, cuaca cerah.
0: Waleri Kendal lancar, dua arah cuaca cerah. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Wah, kok lancar toh Kendal toh. By the way selamat ya. Ini Kapolresnya Kendal sekarang AKBP Ratna Kuratul Aini yang sudah, dari Kabupaten Semarang.
1: Sudah resmi pindah ke sana ya.
0: Iya betul, dari Kabupaten Semarang sudah pindah Kendal sekarang. Jadi istilahnya ya masih berhubungan lah kita ya. Masih sama Rasika, masih deket, masih deket. Di jangkauannya Rasika.
1: Masih bisa untuk saling berkomunikasi tentang Pantura.
0: Yes, betul sekali. Kalau sebelumnya Bu Ratna Kuratul Aini memantau wilayah Kabupaten Semarang, sekarang memantau Kendal. Yang apa situasinya ya, ya hampir sama lah ya.
1: Hampir sama dan menuju setipe ke kota Semarang itu kok tipe-tipe lalu lintasnya kayak gitu, kayak gitu.
0: Istilahnya kan masih kayak penyangganya kota Semarang gitu loh ya, ya kan.
1: Betul, dari arah barat ini bedanya.
0: Yes. Matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko, Pak Ardian juga. Semarang Kendal ya kawan, situasinya masih ramai lancar kedua arahnya. Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Jerakah dan Krapyak. Nih situasi Jerakah, Krapyak dan sekitarnya
1: sudah
0: kondisinya
1: mulai
0: betul
1: rame, tapi masih bisa untuk perjalanan lancar.
0: Betul sekali. Di sepanjang Pantura Wali Songo, Jerakah Krapyak nggak ada kendaraan mogok ya Bapak Ibu?
1: Masih bisa lewat
0: lancar
1: dengan nyaman.
0: Iya betul.
1: Walaupun harus berganti-ganti.
0: Nah ini rutenya Pak Ian Saspita Aji nih. Biasanya pasti ada sesuatu nih kalau Pak Ian Saspita Aji ngasih atensi tuh. Coba ada sesuatu yang disoroti nggak pagi hari ini dari Pak Ian Saspita Aji? Coba kita dengarkan. Apakah yang akan disuarakan oleh Pak Ian Saspita Aji?
4: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
4: Mau melaporkan Jalan Siliwangi dua arahnya ramai lancar. Info nanti pukul 9 di kantor imigrasi Semarang, Jalan Siliwangi itu ada pemeriksaan kesehatan gratis dan sembako.
0: Wih keren.
4: Dengan syarat membawa KTP. Pukul 9 sampai selesai.
0: Wah pas ki bung.
4: Terima kasih.
1: Namun siaran langsung rona.
0: Ya. KTP itu kan?
4: Kalau pemeriksaan kesehatannya kemungkinan tidak dibatasi. Tapi kalau sembakonya itu dibatasi atau tidak, saya kurang tahu. Intinya cukup membawa KTP asli.
0: Oke. Di copy informasinya Pak Ian Saspita Aji ya. Lalu lintasnya nanti di jalan Siliwangi, Kota Semarang, di kantor imigrasi katanya. Cek kesehatan gratis dan sembako gratis katanya. Yes, nanti kita pantau lagi di sana. Pak Isnan, ini situasi setelah Pasar Mijen, Jalan RM Hadi Subro Mijen, Kota
1: ada
0: Semarang.
5: Dan saya itu ada ketersendatannya itu di persimpangan.
0: Ini dia nih situasinya nih, keramaiannya nih. Koyoneto, kalau aku setiap hari lewat Jalan RM Hadi Subro Mijen dan aku numpak mobil, aku turu sih. Maksudnya menghadapi jalanan kayak gitu tuh nek melek ki eman-eman gitu loh rasanya kan bisa ngeledak 10 menit 15 menit kan dapet toh menurutmu? Bisa kan?
1: Bisa.
0: Tidur 15 menit 10 menit kalau pas menyusuri jalan RM Hadi Subro Mijen setiap pagi.
1: Pelano.
0: Lah iya makanya kayak kalau aku setiap hari lewat sana terus numpak mobil sih aku bakal tidur, menyempatkan untuk tidur sih sembari merambat di sepanjang jalan RM Hadi Subro Mijen.
1: Pokoknya saurungnya tekan pasar.
0: Instead of melek ngono ke lho, melek jebembreng.
1: Kita aja sih pelan terus sampai dengan setelah pasar baru bisa lancar.
0: Lah ya, maksudnya kalau rendet kayak gini ki melek kan yo tingak-tinguk toh, ya kan?
1: Iya,
0: kan kalau kanda-anda kan apalagi sibuk-sibuk toh. Hmm. Sibuk-sibuk yang lewat jalan RM Hadi Subro Mijen terus geletak se kamar rasika.
1: Ada gang semua.
0: Wis ben cengiter bojone wae nek ada tidur
1: atau driver ya.
0: Ya atau driver betul turu. Sekali asik deh.
1: Turu wis sampun tuki Pak.
0: Oh asik, siap. Asik deh. Apa teko-teko ki pintune wis jeglek wis dibuka ki ngono ki lho.
1: Sudah sampai Pak. Asik. Sampai mana nih? Cangkiran Pak. Lu kok balik? Lah mau medun anu apa rame. Medun anu apa macet kok terus kula balik munggah mele. Balik munggah meneh. Supirnya kurang jari.
0: Nggak expect.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
6: Untuk pengerjaan jalan yang di dekat Samsu Hidayat sudah berganti ke lajur kanan ya. Demikian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Isnan, laporannya ujug-ujug sudah sampai jalan Arterio Sudarso aja nih Pak Isnan.
1: Bolak-balik sudah mulai dikerjakan ini.
0: Ya pun matur suwun ya infonya Pak Isnan sama ibu tahu ini pasti yang ngerekam tadi ibu di sebelah kiri di kemudi. Bu besok tidur aja Bu lewat RM Hadi Subro kan lumayan 15 menit.
1: Iya kalau sampai apa namanya BSP sampai pengalian mungkin bisa 20 menit juga.
0: Nah, iya. Bu Isnan, iya. Bu Resep juga kan Bu Resep kan juga bonceng toh wis ben Pak Resep aja sing melek jenengan istirahat.
1: Atau Pak Resep juga ikut tidur.
0: Coy, lah sing nyetir sapa?
1: Ya mandek
0: sopir.
1: Mandek tuh ya. Ngejam songo tangi.
0: Bu Nini Herawati, nah, tapi aja, aku bu. Tadi kok malah kon turu. Stres mah saya bangunin anakku udah dibangunin tidur lagi.
1: Oh,
0: gitu. Tuh kan bener bento-bento hoki makanannya kilo langsung difoto ke minuman dan makanannya.
1: Hoki-hoki bento.
0: Iya, betul sekali. Ya wis lah kalau gitu. Terus pun ya Bu Nini.
1: Kok cuman logonya, Bu.
0: Lalu pengen isine. Kesana makanya serius
1: iya.
0: Deh.
1: Iya.
0: Bilang dari siapa gitu.
1: Mesti ada lah. Pak Adi. Kami cuman mau ngicipi, Pak. Dua bungkus.
0: Pak Astohar. Hmm. Pak Astohar memantau dari jembatan Tumpi Tumbika. Yang ada di Karang Awen Demak yang sudah mentelung atau bengkok katanya. Oh, coba kayak apa infonya. Tumpi.